Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yohanes anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Karena telah memperolehnya dengan cuma, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah juga dengan cuma-cuma.

Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita merasa kesulitan terus datang, keprihatinan sering dialami, penderitaan agaknya tak pernah berhenti. Banyak orang membutuhkan uluran tangan kita. Demikian juga kadang-kadang kitalah yang membutuhkan uluran tangan orang lain. Sejak pandemi COVID-19, kegiatan karitatif, pelayanan sosial tumbuh di mana-mana, bagaikan jamur di musim hujan. Tak ketinggalan, kita pun meramaikan karya pelayanan sosial kemasyarakatan, seraya mengusahakan karya pastoral gereja nih, termasuk secara online. Yesus dalam hidupnya berjuang dalam pelayan karya manusia hingga akhir hidupnya karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Apakah pelayanan-pelayanan yang kita lakukan juga didorong oleh rasa belas kasih Allah? Ataukah karena ikut-ikutan, populer, atau hebat-hebatan demi gengsi dan reputasi? Apakah saya melakukannya secara angin-anginan, tergantung situasi? Padahal belas kasih Allah tak pernah mengenal kata cuti, terus-menerus. Maka sejauh mana pelayanan-pelayanan yang sudah kita rintis masih berjalan saat ini, bahkan makin meningkat. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang memberi uang kepada pengamen di jalanan karena takut mobilnya digoret atau digaret. Ada juga orang yang memberikan dana untuk tindakan sosial karena malu, terus-menerus ditanyai. Ada unsur keterpaksaan dan pelayanan dan kepedulian terhadap sesama. Maka kalau ini terjadi, pelayanan tidak akan tahan lama, akan berlangsung hanya sebentar saja,

membantu membebaskan penderitaan. Maka saat membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Allah memakai tangan Musa. Dan dalam perjalanan kita selalu mendengar bagaimana motivasi pelaksanaan hukum adalah pembebasan ini. Bukan karena ketakutan akan hukuman. Maka beberapa kali kita mendengar, hendaklah kamu memperhatikan janda, anak yatim piatu, dan orang miskin. Tiga kategori itu yang sering diulang-ulang dalam perjanjian lama. Karena kamu pun dulu orang asing di tanah Mesir, dan kini mengalami pembebasan. Pengalaman belas kasih itu harus menggerakkan mereka untuk berbelas kasih pada sesama. Maka bagi Paulus, motivasi penyelamatan Yesus Kristus disalib adalah karena belas kasih Allah. Karena Allah mau menunjukkan kasihnya kepada manusia. Proyek kemanusiaan bagi Yesus adalah tugas besar karya belas kasih ini. Ia membutuhkan murid-muridnya, maka ia memanggilnya. Dan ia juga meminta pengikut-pengikut lain untuk membantu mewujudkan kerajaan Allah, yaitu di mana terjadi perubahan kesejahteraan material, sosial kultural, dan kesejahteraan sosial. Artinya, orangnya berkembang secara materi, orangnya makin matang dalam hidup sosial, orangnya makin dalam dalam kehidupan rohani. Pelayanan ini ditujukan terutama kepada domba-domba yang lelah dan terlantar bagai mereka yang tak bergembala. Yaitu mereka yang sakit, mereka yang kesepian, mungkin mereka yang gagal, mereka yang miskin, mereka yang jauh dari gereja, atau mereka yang berada dalam dosa. Merekalah domba-domba yang lelah, terlantar bagai tak bergembala. Jika para murid mendapat rahmat dengan cuma-cuma, pengalaman ini harus dibagikan secara cuma-cuma. Cuma-cuma bukan hanya soal gratis, melainkan soal gerakan pelayanan yang mengalir keluar spontan karena mengalami belas kasih Allah. Bukan karena ada motivasi sekunder, bagus juga ada motivasi sekunder, ya, dipuji, dihargai, disenangi, disuruh atau dipaksa, tetapi karena terlebih dahulu saya dikasihi Allah dan kini pun saya patut berbagi kasih. Itulah pengalaman anak-anak. Anak-anak dikandung ibunya, dibesarkan, dididik menjadi besar. Ketika orang tuanya sudah menjadi lansia, maka anak-anak memelihara dan mengasihi orang tua. Murid-murid sekolah dididik, mendapat pelajaran, diajari. Pada suatu hari dari mereka ada yang menjadi guru dan yang menjadi dosen dan mengajari orang lain. Demikianlah hidup kita. Kita dihidup karena orang lain menjadi besar. Maka kita juga diajak untuk menghidupkan orang lain supaya juga menjadi tumbuh dan berkembang serta menjadi besar.

Saudara-saudari yang terkasih, yang sering menjadi tanda tanya bagi kita, kadang-kadang orang bertanya, mengapa Allah terasa membiarkan penderitaan manusia, kesulitan terjadi? Allah sebenarnya tidak pernah mau menghendaki adanya penderitaan, hanya karena penderitaan itu. Kalau itu terjadi, seperti apa yang dialami oleh Yesus, ada maksud dan tujuan yang mulia yang akan menyelamatkan dan membahagiakan dirinya dan orang lain. Penderitaan terjadi karena kelemahan manusia, entah akibat kegagalan menangkap kehendak Allah, karena kejahatan sesama manusia, maka Yesus disalib karena kejahatan dan ketidakmampuan manusia menangkap kehadiran Allah, atau karena kekuatan alam yang belum terpahami penuh. Orang tinggal di daerah-daerah bahaya gempa, orang tinggal di daerah-daerah bahaya gunung berapi, tidak memahami betul, dan pada suatu hari gunung pun meletus dan akibatnya penderitaan. Allah tidak menghendaki penderitaan. Allah menciptakan manusia untuk bahagia. Maka karya Yesus adalah membahagiakan dan menyelamatkan manusia. Begitu ada penderitaan, Allah sesungguhnya langsung tergerak hatinya oleh belas kasih untuk menghapus penderitaan. Bukan dengan peristiwa, mungkin bukan dengan peristiwa spektakuler. Kadang-kadang ia terjadi demikian dengan mujizat yang luar biasa. Tetapi lebih sering lewat karya dan kerjasama dengan manusia. Apakah kita mau terlibat dalam proyek Allah tersebut? Ataukah kita lari dari panggilan untuk terlibat mewujudkan kerajaan Allah dengan dalih macam-macam? Saya saja sudah susah. Saya juga tidak punya. Saya juga sedang berat. Saya juga sedang ini. Saya juga sedang ini. Saya juga hampir mati. Dan banyak yang lain. Padahal belas kasih Allah tidak pernah mengenal Panggilan menjadi pelayan ternyata bukanlah hanya dikhususkan untuk kaum berjubah. Tetapi panggilan setiap orang yang mengikuti Yesus. Belas kasih Allah tidak mengenal kelompok, tidak mengenal etnis, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal bangsa. Belas kasih Allah dinyatakan untuk setiap orang. Pernah dalam suatu acara besar nasional, dalam berada acara jalan ini, jalan. Pada suatu hari ada sekelompok itu membagi-bagikan minumnya. Ada anak-anak yang baru datang kelelahan, haus, bagi-bagi minum. Baru anak-anak jalan mencari tempat, tidak lama diambil lagi minumnya. Saya bilang, kenapa diambili? Bu, itu bukan untuk mereka, tapi mereka haus. Ya, untuk yang haus yang lain. Saya bilang, ada lebih, kalau lebih kasihan mereka. Ada lebih, tapi nanti takut kurang. Saya bilang, sudah. Jadi kadang-kadang juga itu terjadi. Ya, bahwa pelayan kita lihat kelompok mana. Memang kita punya prioritas. Tetapi pada saat itu, ketika ada orang yang sungguh membutuhkan, apakah kita membiarkan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih? Maka ingat peristiwa 5 roti 2 ikan, ada 5.000 orang. Mungkin orang bilang, ini kan untuk kami, hanya 2 ikan, 5 roti cukup untuk kami. Tapi dengan berkat Tuhan, diberikan kepada Tuhan, tangan Tuhan berlipat luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pembaptisan kita berpartisipasi dalam tugas kenabian, pengajaran, dan penyucian dunia. Tugas-tugas inilah yang merupakan panggilan kita untuk saling membebaskan penderitaan satu sama lain. Motivasinya adalah karena Allah yang berbelas kasih dan tidak tahan penderitaan juga telah berbelas kasih pada kita. Kalau kita sungguh mengalami kebaikan Allah ini, dan nyatanya kita mengalami belas kasih, hidup sehat, bisa perayaan Ekaristi hari ini, maka kita pun mudah tergerak hatinya oleh belas kasih terhadap domba-domba yang lelah dan terlantar, bagai domba tak bergembala. Bisa jadi ada di sekitar kita, bisa jadi anggota keluarga kita, bisa jadi tetangga kita, rekan kerja kita, komunitas kita, masyarakat kita, bisa jadi siapa yang mungkin sekarang ini sedang menjadi domba yang lelah terlantar bagai tak bergembala. Kita diutus untuk datang ke sana. Kalau kita dekat dengan Allah, kita pun mudah mengalami kebaikan Allah dalam situasi apapun. Perayaan Ekaristi
hari ini adalah tanda nyata belas kasih Allah pada kita. Saat kita mengalami dikasihi oleh Allah, maka saat pulang Ekaristi adalah saat perutusan untuk mewujudkan belas kasih Allah pada sesama yang terlebih dahulu telah kita alami. Belas kasih Allah tak pernah mengenal cuti. Belas kasih Allah tak pilah-pilah dan tak pernah

0: Anna Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset.

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better. They have
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kota final di Panama sudah dilakukan Bukayo Saka, menuju ke arah gawang. Langsung di gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia.

0: Amerika.
1: We knew that it's physical.
2: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
3: I felt in the second half
2: saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
0: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin.

Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.

0: bareng bersama dengan masyarakat.
1: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
0: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
0: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraih, ya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: Pertama-tama
0: untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bethombourg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Lio Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain. Kayak saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti Gatot Siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat siang pendengar, cuaca terik banget pagi siang hari ini tentunya menemani aktivitas Anda. Saya Widya Perdani, Sinta Febi hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
2: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
2: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari ini bagi Anda yang memang tidak punya jadwal kerja, karena kalau berbicara profesi hari ini tidak hanya bekerja di Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 sore atau bahkan jam 9 sampai jam 5 sore ya, karena ada juga yang profesinya memang harus bekerja di akhir pekan bahkan mungkin ya. Atau mungkin ya tetap harus bekerja di hari Minggu begitu. Atau mungkin Anda santai dan lain hal sebagainya, bingung nih mau kemana, ngapain aja. Warga Kabupaten Bandung pendengar, ini lagi seru-serunya menikmati Car Free Day yang dilaksanakan hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Dan Car Free Day ini menuai atau mengundang banyak sekali antusias warga Kabupaten Bandung di hari ini. Dan disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung pendengar, Hilman Kadar, yang menyampaikan bahwa tingginya animo masyarakat ini menjadi alasan Car Free Day kembali lagi dibuka. Jadi Car Free Day Kabupaten Bandung ini berlangsung mulai pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Al-Fatu, ruas Jalan Al-Fatu begitu. Dan untuk mendukung kelancaran tersebut, Dinas Perhubungan Kota Kabupaten Bandung, maksud kami, ini menyiapkan sejumlah lokasi parkir bagi masyarakat yang datang menggunakan kendaraan pribadi. Jadi ada titik parkir pendengar yang mungkin nanti minggu depan ada lagi nih Car Free Day ya. Karena biasanya Car Free Day itu kan dari jam 6 sampai jam 10 saja begitu. Jadi lokasi parkirnya untuk Anda warga Kabupaten Bandung bisa parkir di Gedung Budaya Sabilulungan, di Gedung PLTU, kemudian di area Gedung Ormas. Jadi banyak sekali pelaksanaan Car Free Day ini yang membuat masyarakat tidak hanya sehat lahir tapi juga psikisnya ikut terhibur ya, ikut sehat juga harapannya. Dan pelaksanaan Car Free Day ini terus dievaluasi pendengar setelah kegiatan berlangsung. Evaluasi ini juga akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan pola penyelenggaraan Car Free Day ke depannya nih, apakah memang diadakan terus setiap minggu atau mungkin per dua minggu sekali atau bagaimana. Karena menurut Hilman, apabila respon masyarakat ini tetap positif, pemerintah Kabupaten Bandung berencana untuk menambah frekuensi pelaksanaan Car Free Day jadi dua kali setiap bulannya.
2: Bandung siang ini.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, 55 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan untuk azan zuhur wilayah Bandung dan sekitarnya pada kesempatan siang hari ini akan berkumandang pada pukul 11 lebih 56 menit.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar, telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita, sholat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
3: Bandung siang ini.
4: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, dia dicintai di bumi."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Fenomena pengatur lalu lintas ilegal atau yang dikenal masyarakat Kota Bandung dengan sebutan Pak Ogah cenderung meningkat dengan segala kompleksitas permasalahannya. Meskipun pada satu sisi keberadaan pengatur lalu lintas dibutuhkan oleh sebagian masyarakat, terutama di saat jam tertentu.

0: Oga ternyata terinspirasi dari salah satu tokoh dalam film serial edukasi anak Indonesia, yaitu Si Unyil. Salah satu tokoh dalam film tersebut yaitu Pak Oga yang terkenal dengan ungkapannya, "Cepe dulu dong," karena ketenaran seri Si Unyil, kata Pak Oga. Kemudian memasuki wahana populer dan menjadi istilah umum untuk menyebut semua tunakarya yang lebih senang bermalas-malasan atau melakukan pekerjaan ringan. Misalnya, di perempatan Jalan Diponegoro yang sibuk seringkali muncul karena satu alasan, tidak adanya petugas polisi yang mengatur lalu lintas. Pak Oga yang bukan petugas kepolisian, namun kemudian mengatur arus kendaraan di tikungan jalan. Yopi, seorang Pak Oga, penjual jasa yang membelokkan mobil di Jalan Diponegoro, menuturkan bahwa pekerjaannya tidak mengharapkan imbalan jasa.
1: Kami sebagai untuk membantu perjalanan di jalan raya umum ini, menitipkan jalan lalu lintas dan juga bisa membantu menyeberangkan orang, menyeberangkan jalan. Dan di samping itu juga kami juga bekerja juga tidak mengharapkan besar kecilnya dikasih. Jadi kami menerima dengan ikhlasnya, diberi dan tidak beri, kami tetap melayani dengan sepenuh hati.
0: Pendengar, keberadaan Pak Oga secara sederhana merupakan wujud dari kurangnya personil kepolisian dalam suatu masyarakat. Namun tugas dan kewenangan Pak Oga secara hukum tidak jelas sampai di mana batas-batasnya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Kepolisian. Namun setiap pembantu polisi ini menjalankan fungsi kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Itulah yang dirumuskan secara normatif dalam Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kepolisian.

0: ogah yang sehari-hari dijumpai pada beberapa titik di Kota Bandung secara ilegal mengatur lalu lintas, menerima uang jasa dari pengendara. Keberadaan mereka tidak memiliki pelatihan resmi dalam bidang pengaturan lalu lintas. Mereka terkadang memakai atribut seperti rompi dan topi berwarna oranye dan mengklaim sebagai petugas dari dinas perhubungan atau pihak berwenang lainnya. Padahal, sebenarnya mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengatur lalu lintas, namun dari pengendara yang lewat sebagai imbalan atau jasanya, kadang satu jam bisa mendapatkan Rp100.000 sebagaimana penuturan Yopi.
1: Diberi itu tidak pasti juga, ada kala Rp500, Rp5.000, Rp20.000, sampai juga ada yang kasih Rp100.000. Saya kan kalau untuk di jalur sini kan baru gabung juga. Jadi kalau di Malaysia, kalau di depan Gilogi, biasanya saya dapat sehari itu 100 ribu.
0: Pendengar, Pak Oga tidak dibentuk oleh kesadaran masyarakat, namun lebih pada kemauan perseorangan. Kemudian Pak Oga tidak bekerja pada suatu lingkungan masyarakat tertentu, tetapi pada lalu lintas jalan tertentu. Pak Oga bukan produk dari suatu badan usaha penyedia jasa pengamanan. Namun, keberadaan Pak Oga terkadang mengganggu masyarakat pengguna jalan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan dan merasa marah atas perlakuan dan tindakan dari Pak Oga yang tidak beretika.
2: Kalau menurut saya tergantung ya di tempatnya, karena ada yang terlalu diada-ada ya, yang harusnya kita nggak memerlukan bantuan orang tersebut, tapi dia seolah-olah membantu, tapi malah kadang-kadang juga menghalangi kemampuan pandang kita terhadap jalan, karena dia yang menghalangi, seolah-olah dia yang berjasa, padahal sebetulnya tidak. Dan dia konsennya tuh kalau menyeberangkan kan ada di sebelah kanan. Karena untuk menerima uang dari si supir, padahal yang dijaga itu kan yang sebelah kiri. Nah ini juga kadang-kadang suka aneh juga gitu. Tapi untuk jalur tertentu ada yang merasa kita terbantu juga. Kadang ada orangnya kan dua orang gitu ya. Nah itu kanan kiri dia menjaga, itu juga ada gitu.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering. Tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 96,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung pendengar. Widi masih menemani aktivitas Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini. Suaranya agak serak-serak tapi gak apa-apalah ya. Buat nemenin Anda mas selalu semangat. Jadi suaranya agak juga bapak-bapak, biarin lah ya. Ya, pendengar, hal yang paling ditakutkan untuk untuk orang-orang yang memang memiliki tinggi berat badan berlebih itu adalah weekend gitu ya. Weekend itu kan waktunya main, waktunya jalan, makan, bahkan mungkin memanjakan lidah dengan banyaknya kuliner di berbagai kota, apalagi kota Bandung ya. Kota Bandung itu udah dengan kulinernya tuh udah dimanjakan lah pokoknya. Hanya memang ini menjadi godaan tersendiri untuk para mereka yang lagi diet, gak sih? Kalau Widi harus diet hari Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat aja ripuh ya harus diet. Apalagi harus diet di Sabtu Minggu yang memang waktunya cari makanan enak, gak sih hari Sabtu dan Minggu itu. Tapi pendengar, jadi ada cerita ketika seorang mahasiswi antri berjam-jam gitu di puskesmas hanya untuk disuruh diet aja. Jadi ada formula tersendiri nih yang memang bisa meluruhkan 10 sampai 15 kg per bulan tanpa periksa, tanpa tersiksa gitu ya. Jadi ada sistem BPJS dan rujukan puskesmas yang tidak memberikan solusi nyata untuk banyak jutaan penderita obesitas yang salah seorang diantaranya adalah mahasiswi dari Depok, justru menemukan cara yang mudah. Jadi ada data terbaru yang menunjukkan 1 dari 3 orang dewasa ini kelebihan berat badan. Angka obesitas ini ternyata pendengar melonjak begitu ya, 15,4% menjadi 23,4% gitu hanya dalam 10 tahun terakhir. Ini baru dari data resmi gitu. Dan seorang mahasiswi ini yang menderita obesitas ini secara pribadi sudah sibuk dengan menurunkan berat badan tuh dari SMP. Jadi mulai ada muncul rasa malu, nafas tersengal ketika naik tangga, kaki bengkak. Kemudian tatapan orang-orang kalau di angkutan umum gitu ya, kalau mau sekolah begitu informasinya. Dan bikin frustasi hal-hal yang memang pada akhirnya justru membuat mereka semua semangat ini adalah bagaimana cara. Dan bahkan muncul pertanyaan, kenapa sih orang Indonesia nih susah banget nurunin berat badan begitu? Karena memang gaya hidup di Indonesia dirancang untuk bikin kita gemuk, gak sih? Tanpa disadari juga, macet berjam-jam, bikin kita duduk terus, jam kerja panjang, buat masak di rumah juga bikin hal yang mustahil, mesen aplikasi online begitu ya, pesan makan lewat aplikasi. Dan ini menjadi kenyataan pahit yang jarang dibicarakan. Jadi industri farmasi juga tidak punya intensif untuk mendukung solusi alami. Jadi kenapa? Karena obesitas ini ladang uang begitu ya. Dan ketika berbicara tentang bagaimana caranya supaya lebih dari 5.000 orang Indonesia konsisten untuk bisa menurunkan berat badannya dan tidak lagi terjadi kasus obesitas. Banyak hal termasuk juga hidup sehat. Jadi ada hal-hal yang memang membuat kita mudah sekali, termasuk juga bagaimana pola pikir kita diluruskan untuk kita bisa tetap dan yakin satu waktu kita bisa memiliki berat badan yang ideal. Tentunya juga tidak hanya ngalamun begitu ya pendengar ya, tapi juga ada ikhtiar, ada usaha, diatur pola makannya dan lain hal sebagainya, sebetulnya hanya mengubah pola makan dan mengatur pola makan dengan hidup sehat begitu ya, kurangi manisnya dan lain hal sebagainya. Tentunya yang pasti, yang paling utama ketika memang niat untuk menurunkan berat badan karena sudah menderita obesitas adalah niat kita.
1: Bandung siang ini.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
1: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu catat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slick. Pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif, sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini, ya, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas, Satuan Tugas Pemberantasan anti pencucian uang ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.
2: Bandung siang ini.

Dayanti. Maaf kita putus dulu pendengar untuk menyampaikan warta berita dalam lintas berita sepekan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 28 Juni 2026 berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Rengga Marliawan, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung optimalkan distribusi minyak kita dan beras SPHP untuk kendalikan inflasi. Antep Burhanuddin melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan distribusi komoditas pangan yang disalurkan melalui Perum Bulog, termasuk minyak kita dan beras, stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan bahwa distribusi minyak kita tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah. Menurutnya, sebagian besar peredaran produk minyak goreng tersebut masih mengikuti mekanisme pasar. Farhan menjelaskan, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan harga komoditas pangan di lapangan. Meski tidak dapat dikendalikan seluruh rantai distribusi minyak kita, pemerintah Kota Bandung akan memastikan pasokan yang disalurkan melalui Bulog dapat diterima masyarakat sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok yang dapat memicu inflasi daerah. Selain memastikan distribusi minyak kita berjalan lancar, pemerintah Kota Bandung juga akan mengawal penyaluran bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional agar tepat sasaran. Bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan yang terdampak fluktuasi harga pangan.
3: Ini minyak kita itu, seperti disampaikan oleh Menteri Perdagangan, bukan minyak bersubsidi. Hanya 30% yang distribusinya dikendalikan oleh Bulog. 70%-nya adalah mekanisme pasar. Maka pemerintah Kota Bandung dalam rangka mengendalikan inflasi akan memastikan dan mengoptimalkan distribusi dari Bulog yang pasti mengikuti HET, ya, dan memastikan bahwa bantuan langsung dari Badan Pangan Nasional.
2: Pangan mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, diperkirakan sekitar 60 ribu kepala keluarga atau KK di Kota Bandung akan menerima bantuan pangan tersebut. Bantuan yang diberikan meliputi minyak kita dan beras SPHP yang selama ini menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran.
1: Memasuki musim kemarau, Tagana Kabupaten Tasikmalaya meminta warga waspada terhadap bencana kebakaran. Selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
4: Tagana Kabupaten Tasikmalaya mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kebakaran. Hal ini rawan terjadi saat memasuki musim kemarau. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adisetya mengatakan, kebakaran rawan terjadi seiring kondisi cuaca yang terjadi saat ini, di mana angin berhembus kencang, termasuk lahan kering yang rawan terbakar. Namun demikian, selain faktor alam, instalasi listrik yang tidak sesuai juga menjadi penyebab bencana kebakaran. Maka dari itu, Tagana meminta agar warga memperhatikan instalasi listrik, terutama di rumah, agar sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI.
5: Kemudian berdasarkan informasi dari BMKG, pada bulan ini sudah masuk ke dalam cuaca kemarau, dan saya menghimbau juga kepada seluruh masyarakat karena memang bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran cukup parah dikarenakan bencana kemarau ini disertai dengan angin yang mengakibatkan api cepat merambat dan besar seperti itu.
4: Sementara itu, Irfan, salah seorang warga Karangnunggal, berharap dengan potensi kebakaran yang tinggi, pemerintah daerah juga siaga dalam menangani bencana ini, sehingga damkar siaga di setiap wilayah agar mudah menjangkau jika terjadi kebakaran. Selain itu, sebagai warga, ia juga akan terus meningkatkan kewaspadaan agar dapat mengantisipasi potensi kebakaran.
6: Begitu juga pemerintah harus siap siaga 24 jam untuk antisipasi terjadi kebakaran. Misalkan di standby-kan di setiap wilayah pemadam kebakaran untuk penanganan lebih cepat agar tidak banyak korban bencana kebakaran.
4: Sementara itu, Tagana Kabupaten Tasikmalaya terakhir mencatat bencana kebakaran terjadi pada hari Minggu kemarin di Kecamatan Salawu. Akibatnya, sedikitnya 2 rumah milik warga terbakar.
1: Harga cabai merah dan bawang merah merupakan sekian banyak dari komoditi sayuran yang mengalami kenaikan di saat peralihan musim. Irwan Rudiawan melaporkan.
7: Memasuki peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau saat ini cukup berdampak terhadap harga sejumlah komoditi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di Pasar Induk Guntur Ciawi Tali Garut. Salah seorang pedagang sayuran eceran di Pasar Guntur, Rosmawati, mengatakan cabai merah merupakan salah satu komoditi yang kenaikannya cukup signifikan dari harga normal Rp65.000 sampai Rp70.000 per kilogram, kini bisa menembus Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogramnya. Ia menyampaikan selain harga cabai, harga bawang merah juga sama mengalami kenaikan dari harga Rp38.000 di tingkat produsen untuk harga di tingkat eceran naik menjadi Rp44.000 per kilogram. Sementara untuk kebutuhan pokok lainnya, khususnya untuk komoditi sayuran, relatif normal, paling mengalami kenaikan rata-rata di angka Rp2.000 per kilogramnya.
8: Bil ini Bu?
9: Ke-8.
8: Ya. Dijualnya berapa dijual? Rp44. Dijual Rp44. Jadi ini jualnya di eceran ya?
9: Iya, eceran.
8: Rp44.
9: Iya.
8: Oh, karena memang kalau di sini mah?
9: 5 kilo atau enggak 5 kilo ke habis gitu. Enggak semuanya habis lah.
8: Lagi selain bawang merah apa lagi Bu yang lagi naik?
9: Cabai merah keriting.
8: Berapa itu cabai merah keriting?
9: Itu mah 65.
8: Cabai merah ini?
9: Iya.
8: 65 per kilo. Iya. Dari sananya, dari produsennya berapa
9: tadi? Dari sananya.
8: Oh, dari sana 65. Ibu iya. Menjual?
9: Jual mah 18.
8: 18 per perempatan.
9: Iya. Jadi 72.
8: 72 ya,
9: iya.
8: Kilo ya.
7: Sementara untuk stok kebutuhan pokok sayuran khususnya cukup bervariatif, ada beberapa item stok yang barangnya agak susah didapat dari tingkat produsen lokal. Seperti halnya cabai merah, keriting, dan cabai merah biasa. Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pasar Guntur Ciawi Tali Garut Yusef Suryaman mengatakan, memasuki peralihan musim dari hujan ke kemarau saat ini ada beberapa komoditi kebutuhan pokok penting yang mengalami kenaikan cukup mencolok seperti cabai merah, bawang merah, hingga daging sapi. Ia menyampaikan demikian juga dengan harga bawang merah saat ini menembus harga Rp44.000 dari harga Rp37.000 per kilogramnya. Di luar ketiga komoditi tersebut, untuk kebutuhan pokok penting lainnya, baik sayuran maupun keringan masih relatif stabil.
10: Ya, 20% kenaikan.
11: Pak, untuk menekan apa menyesuaikan harga ini yang dilakukan dinas sendiri apa Pak upaya?
10: Yang dilakukan dinas cuma monitoring atau merekapitulasi data-data yang ada di lapangan seperti kebutuhan pokok berapa harganya, itu cuma merekapitulasi. Tapi yang ada dalam kestabilan harga itu ada Satgas Pangan, Pak, ya. Nanti dikoordinasikan lagi ke kabupaten.
7: Ia mengatakan untuk stok semua jenis komoditi dipastikan relatif aman dan tersedia sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk pemenuhan kebutuhan pokok di Pasar Induk Guntur Ciawi Tali Garut khususnya. Dan ia menyampaikan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Guntur Garut ini sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir ini.
1: Polisi Jawa Barat tetapkan TH yang merupakan kekasih korban penganiayaan dan penyekapan di Cileunyi, Kabupaten Bandung sebagai tersangka. Pria tersebut kini masuk dalam daftar pencarian orang DPO Polda Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Bila Wibisono.
12: Polda Jawa Barat menetapkan seorang pria berinisial TH sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan berat dan penyekapan terhadap seorang perempuan berinisial YTR, 29 tahun, di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung. Diketahui, tersangka tersebut merupakan kekasih dari korban. Kasus ini tengah menjadi sorotan publik karena luka dan diderita yang parah dialami oleh korban. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan kondisi korban saat ini berangsur membaik, baik secara fisik maupun juga psikis. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Menurut Rudi, tersangka TH telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penganiayaan dan penyekapan. TH juga kini masuk ke dalam daftar pencarian orang.
13: Kami bisa mengabarkan kepada rekan-rekan semua, dari mulai tanggal 12 yang lalu ketika korban dibawa ke rumah sakit dan diantar oleh terduga pelaku pada saat itu dan satu orang saksi, itulah awalnya pihak kepolisian mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa penyekapan dan penganiayaan berat terhadap korban. Polda Jabar mengambil langkah-langkah cepat ya, dengan menerima pengaduan dan segala macam, kita buatkan legal standingnya laporan polisi, kita buat tim, beberapa tim ini dan gabungan dari seluruh direktorat reserse yang ada di Polda Jabar. Karena ini kami melihat cukup spektrumnya luas, banyak dugaan-dugaan kami mereka terlibat di dalam berbagai tindak pidana lainnya. Kami fokuskan kepada yang pertama adalah menolong korban. Nah, alhamdulillah sudah mendapat perhatian daripada pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, termasuk dari kami kedokteran kepolisian, dokter forensik sudah bisa mengidentifikasi organ-organ tubuh yang rusak, yang tidak berfungsi, diantaranya adalah mata, kemudian bibir, ada bekas sayatan di kaki, ini benda tajam, kemudian ada sudutan rokok dan sebagainya. Tentunya ini menjadi bukti dari apa yang telah terjadi atau dilakukan oleh tersangka.
12: Polda Jabar juga bekerja sama dengan Bareskrim Polri serta pihak pengelola platform media sosial untuk membantu pelacakan keberadaan tersangka. Rudi juga mengajak untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan TH. Menurutnya, polisi tidak akan memberi ruang bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan.
1: Komandan Lanut Sulaiman pastikan sinergi TNI Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga kondisivitas terus diterapkan. Salah satunya sinergitas melalui olahraga bersama. Informasi tersebut disampaikan Rengga Marliawan. Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sulaiman bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung, Forkopimda, menggelar olahraga bersama di Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung kemarin. Kegiatan ini menjadi sarana memperkuat sinergi, komunikasi, dan kebersamaan antar instansi dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas keamanan wilayah. Olahraga bersama diikuti unsur Forkopimda, TNI, Polri, perangkat daerah, dan elemen masyarakat. Acara diawali senam aerobik di lapangan Mako Lanut Sulaiman dan dimeriahkan dengan atraksi terbang para motor sebagai bentuk penyambutan peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan jalan sehat menuju hanggar Federasi Aerosport Indonesia Jabar. Peserta juga berkesempatan melihat berbagai pesawat olahraga udara serta demonstrasi air modeling binaan Lanut Sulaiman. Komandan Lanut Sulaiman Marskal Pertama TNI Eko Sujatmiko mengatakan, olahraga bersama menjadi media efektif untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar instansi.
14: Olahraga ini insya Allah kita rutinkan, ini yang kedua setelah kemarin di Kodim, hari ini di Lanut, nanti mungkin di Kabupaten, terus di Polres, kita bisa bersinergi seluruh Forkopimda Kabupaten Bandung, sehingga bisa kompak menyikapi situasi yang ada.
1: Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna menyebut kegiatan serupa rutin dilaksanakan setiap bulan secara bergilir di lingkungan Forkopimda Kabupaten Bandung. Menurutnya, forum non-formal tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana menyamakan langkah dalam mendukung berbagai program pemerintah.
15: Ini tujuannya adalah dalam rangka memperat silaturahmi secara non-formal dalam artian ngobrol ya, membaca situasi dan kondisi. Kalau di formal mah kan kita sering, ya. Tapi kalau non formal itu lebih kepada implementatif, bagaimana untuk menyikapi persoalan-persoalan. Terutama kita sepakat Prokopimda mendukung programnya Pak Presiden, ya, yang tentu ini merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan di tiap-tiap wilayah atau daerah, ya, terutama di Kabupaten Bandung. Dan selama ini terima kasih kepada Pak Danlanut Sulaiman, Pak Kapolresta Bandung, dan juga Pak Dandim, serta Prokopimda, Pak Ibu Kajari juga, untuk bisa menyikapi persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bandung, dan alhamdulillah selama ini kondusif.
1: Melalui kegiatan olahraga bersama ini, Prokopimda Kabupaten Bandung berharap sinergi lintas sektor semakin kuat guna mendukung percepatan pembangunan dan menjaga kondisivitas di wilayah. Memasuki usia ke-25 tahun, Kota Cimahi terus mencatatkan sebagai capaian pembangunan di sejumlah sektor strategis. Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agus Abbot Gunawan menyampaikan informasinya.
16: Memasuki usia ke-25 tahun, Kota Cimahi terus mencatat berbagai capaian pembangunan di sejumlah sektor strategis. Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus juga menjawab berbagai tantangan perkotaan yang terus berkembang. Selama seperempat abad perjalanan pembangunan, berbagai program terus diarahkan pada peningkatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta penguatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Cimahi Ngatiana bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kota yang nyaman dan juga berdaya saing. Tidak hanya sektor infrastruktur dan juga pembangunan, perhatian terhadap kelompok rentan juga menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Selain itu, berbagai program bantuan sosial ketahanan pangan dan juga perlindungan masyarakat terus diperkuat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas hidup warga di tengah berbagai tantangan ekonomi dan juga sosial.
17: Yang selanjutnya, alhamdulillah, saya memimpin dengan Mas Adit, Wakil Wali Kota, tahun 2025 sampai sekarang genap 1 tahun. Ya. 1 tahun 4 bulan. Alhamdulillah, beberapa hal yang sudah kami sampaikan, kami kerjakan di tahun 2025 maupun sekarang, baik infrastruktur maupun pendidikan maupun kesehatan. Kami juga sudah menyelesaikan di tahun 2025 itu adalah infrastruktur Bundaran Jati yang sekarang sudah mengurai dari kemacetan. Yang kedua adalah salah satunya UPDRS, pengolahan darah di Rumah Sakit Umum Cibabat. Alhamdulillah sekarang sudah beroperasional, bermanfaat, mempercepat, membantu masyarakat ataupun yang sakit membutuhkan darah. Yang ketiga juga puskesmas yang ada di Ciberem sudah selesai dan tinggal mengisi dan operasional lagi. Lab kesmas di mana? Di Baros juga sudah kita bangun. Itu adalah untuk kepentingan masyarakat semuanya.
16: Menurut Wali Kota Cimahi, Ngatiana, keberhasilan pembangunan yang diraih saat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pembangunan. Sinergi berbagai pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang merata. Sementara itu, warga Cimahi, Bapak Abdul berharap bahwa Cimahi di usia 25 tahun bisa lebih berkembang dan maju, terutama infrastruktur dan juga fasilitas publik. Ia juga berharap underpass dan juga flyover yang saat ini menjadi pusat perhatian bisa secepatnya selesai pada tahun ini.
1: Sistem penerimaan murid baru SPMB Kota Bandung untuk jenjang SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027 memasuki tahap kedua pekan ini. Atep Burhanuddin melaporkan.
18: Sistem penerimaan murid baru SPMB Kota Bandung jenjang SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027 memasuki tahap kedua. Pendaftaran jalur domisili dan mutasi dibuka secara daring mulai tanggal 22 hingga 26 Juni 2026 melalui laman resmi SPMB Kota Bandung. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung telah melaksanakan proses pendataan atau pembuatan akun secara online, yang kemudian dilanjutkan dengan mendaftarkan tahap pertama melalui jalur afirmasi dan prestasi. Hasil seleksi tahap pertama telah diumumkan pada 19 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung Asep Sebo Gupron mengatakan pendaftaran tahap kedua menjadi kesempatan bagi calon peserta didik yang belum mengikuti atau belum lolos pada tahap sebelumnya untuk mendaftar melalui jalur domisili atau mutasi. Asep menekankan pentingnya ketelitian dalam mengisi data pendaftaran
2: khususnya terkait titik koordinat tempat tinggal yang harus sesuai dengan alamat yang tercantum pada kartu keluarga atau KK. Selain itu, seluruh dokumen persyaratan yang diunggah juga harus jelas dan dapat terbaca dengan baik. Untuk jalur domisili jenjang SD, proses seleksi dilakukan berdasarkan usia calon peserta didik. Jika pada batas kuota terdapat pendaftar dengan usia yang sama, maka penentuan dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah. Sementara itu, pada jenjang SMP, seleksi jalur domisili dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan. Apabila terdapat pendaftar dengan jarak yang sama pada batas kuota, maka seleksi akan ditentukan berdasarkan usia calon peserta didik. Pada jalur mutasi, Asep menjelaskan bahwa seluruh persyaratan umum maupun khusus harus sudah diunggah dalam sistem. Pengisian alamat pada jalur ini juga dibedakan menjadi dua bagian. Pada formulir pendataan awal, alamat dan titik koordinat harus sesuai dengan KK. Sedangkan pada persyaratan jalur mutasi, alamat yang diisi adalah alamat domisili di Kota Bandung.
19: Pada warga masyarakat, silahkan ikuti ya tahapan-tahapannya. Hindari hal-hal yang akan merugikan ya masyarakat itu sendiri dan pastikan itu tidak benar. Jauhi hal-hal yang dianggap akan merugikan masyarakat. Lebih baik kalau ada yang kurang mengerti datang ke dinas pendidikan, datang ke sekolah, silakan sampaikan apa kesulitan-kesulitan, misalnya mulai pendaftaran dan lain sebagainya. Itu pasti akan dijawab oleh tim kami, baik di dinas maupun di sekolah.
2: Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung menetapkan kuota jalur mutasi sebesar 5% untuk jenjang SD maupun SMP. Salah satu persyaratan khusus yang harus dipenuhi adalah melampirkan surat keterangan pindah tugas orang tua atau wali dari wilayah Kota Bandung yang ditertibkan paling lama 22 Juni 2025, serta dilengkapi surat keterangan pindah domisili dari RT dan RW setempat.
1: Taufik Hidayat atau TH tersangka penganiayaan dan penyekapan seorang perempuan berinisial YTR di Cileunyi berhasil diringkus polisi. Tersangka ditangkap di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung pada Selasa petang 23 Juni 2026. Bila Wibisono melaporkan.
20: Pihak kepolisian berhasil menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus dugaan penganiayaan berat dan penyekapan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Taufik ditangkap pada Selasa 23 Juni 2026 sore hari di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan Taufik diringkus di sebuah perumahan. Kemudian dibawa ke polsek terdekat yaitu Mapolsek Majalaya. Sebelum akhirnya dibawa ke Mapolda Jabar untuk menjalani serangkaian pemeriksaan.
21: Akhirnya pada pukul 18.30 kurang lebih tadi di Ciparai, Kecamatan Ciparai, di sebuah perumahan dirinya pesona, akhirnya kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan. Tadi sudah kita amankan di kepolisian terdekat Polsek Majalaya. Setelah itu kita bawa ke Mapolda. Kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Kita juga melakukan tes narkoba. Tadi hasilnya negatif. Tersangka hanya mengakui habis minum intisari. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar yang kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya yang bisa kita katakan terlalu atau sadis.
20: Tak berhenti di situ, pemeriksaan lanjutan juga terus dilakukan, termasuk kesehatan serta kejiwaan dari tersangka itu.
1: Program Wira Hebat didesain untuk mengubah paradigma bantuan UMKM konvensional menjadi sebuah ekosistem yang mandiri. Irwan Rudiawan melaporkan.
7: Di sela inaugurasi program Wira Hebat Batch 4 tahun 2026, Koordinator Wira Hebat Batch 4 Ganjar menyampaikan Wira Hebat didesain untuk mengubah paradigma bantuan UMKM konvensional menjadi sebuah ekosistem yang mandiri. Program yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut ini berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas usaha, yang juga menjamin transparansi dan efektivitas penyaluran stimulus dari pemerintah dari angkatan pertama hingga keempat.
0: Bantuan ataupun program memberikan bantuan ke teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Garut, tapi kita buat Wira Hebat ini menjadi sebuah ekosistem, di mana yang namanya ekosistem tidak hanya selesai berhenti di kegiatan formal atau simbolis, tapi ada keberlanjutan. Sekaligus mungkin izin Pak Bupati melaporkan, jadi program Wira Hebat atau program inkubasi Wira Hebat ini diselenggarakan dengan Dinas Koperasi UMKM yang memang fokus utamanya adalah meningkatkan kapasitas SDM dan kapasitas usaha teman-teman.
7: Ia berpesan kepada para alumni Wira Hebat agar mau mengabdi kembali ke masyarakat dengan menjadi mentor dan mengajak para pengusaha baru menuju gerbang kesuksesan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kadiskop UKM Kabupaten Garut, Hendra Siswara Gumilang, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Wira Hebat Batch 4 telah selesai dilaksanakan dengan baik. Ia membeberkan satu fakta menarik mengenai profil demografi peserta program tersebut.
3: Bahwa Bapak Ibu sekalian agar ketahui bahwa program pemerintah Kabupaten Garut dalam memberdayakan UMKM tidak hanya Wira Hebat yang ada di Diskop. Ada di beberapa dinas yang ada Wira Hebat. Termasuk di Diskop, izin Pak Bupati bahwa ini sesuai arahan Bapak sudah terdengar sampai ke pusat. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu diundang oleh Kemenko untuk menjadi narasumber. Kita hadir Pak Menko, Pak RT, Pusat Investasi Pemerintahan Kementerian Keuangan, itu sudah ada dilaksanakan untuk 50 usaha mikro. Kemudian juga dari Kementerian HAM kemarin ditempatkan di Hotel Matthew.
7: Ia menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Garut dalam memberdayakan UMKM sangatlah luas dan lintas sektor. Program Wira Hebat ini tidak hanya eksklusif berada di Dinas Koperasi dan UKM saja, melainkan juga diintegrasikan dan disinergikan di beberapa dinas terkait lainnya.
1: Pada kunjungan kerja Panja Air Minum dalam kemasan AMDK Komisi 7 DPR RI ke PT Muawanah Almasum menyoroti regulasi dan tantangan yang dihadapi perusahaan air minum dalam kemasan dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas. Lengkapnya disampaikan Abot Agus Gunawan.
22: Komisi 7 DPR RI Panja Air Minum dalam Kemasan atau AMDK melakukan kunjungan kerja ke PT Muawanah Almasum di Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan untuk penyusunan rekomendasi kebijakan terkait industri AMDK nasional. Sebelum peninjauan fasilitas produksi dan juga gudang perusahaan Almasum, rombongan Panja AMDK DPR RI Komisi 7 menggelar pertemuan bersama Kementerian Penindustrian, kemudian manajemen Almasum, serta pemerintah Kabupaten Bandung. Diskusi membahas berbagai tantangan yang dihadapi industri air minum dalam kemasan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk yang aman dan juga berkualitas. Ketua Panja Industri AMDK Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mengumpulkan berbagai informasi dan masukan dari para pelaku usaha. Menurutnya, hasil temuan di lapangan akan menjadi bahan penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. Dia pun menjelaskan sejumlah isu strategis menjadi perhatian mulai dari persoalan mikroplastik hingga penggunaan galon guna ulang yang kini belum memiliki aturan teknis yang seragam. Selain itu, standarisasi material kemasan juga dinilai perlu diperkuat karena produk air minum dalam kemasan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
23: Banyak hal-hal yang kita bicarakan, diskusikan di floor, sebenarnya kita lebih banyak membicarakan ini air minum ini, kedepannya ini industri ini seperti apa. Karena banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri ini ke depan. Kita kan sekarang belum mengangkat mikroplastik, kita belum angkat. Kemudian sekarang lagi kan banyak komplain mengenai galon apa isi ulang dari kemasan. Ini kan belum ada aturan, ini mau 2 tahun galon itu bisa dipakai 3 tahun atau bagaimana. Nah, terus apa namanya material yang ke depan ini, standarisasi ini kan belum ada. Jadi nanti di Panja ini semua masukan-masukan yang kita dapati itu tentunya akan menjadi rekomendasi dari Panja, dan tentunya tujuan kita tidak mencari ini salah siapa, bagaimana kebijakan ke depan itu benar-benar untuk kepentingan daripada bangsa dan negara kita, terutama rakyat yang minum air ini banyak banget loh.
22: Evita juga menegaskan produk air minum dalam kemasan tersebut memerlukan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan produk konsumsi lainnya. Hal tersebut penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi jutaan masyarakat setiap hari. Evita juga memberikan apresiasi terhadap kepatuhan PT Muamanah Al-Masum dalam menjalankan berbagai regulasi yang berlaku. Perusahaan ini dinilai telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menjaga kualitas produk serta memenuhi ketentuan pemerintah. Sementara itu, Direktur PT Muamanah Al-Masum, Evan Agustianto, menyambut positif kunjungan Panja AMDK Komisi 7 DPR RI. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi ruang terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan yang membahas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi industri AMDK.
4: Dengan pertemuan ini, jadi terbuka. Kita berharap bahwa industri nasional akan lebih baik untuk khususnya air minum. Kita lihat tadi di lapangan banyak sekali regulasi-regulasi yang kita benahi juga, kemudian pengawasan. Nah, dengan adanya pertemuan ini jadi terbuka semua. Tentu kita ingin sebagai pelaku industri AMDK semua ini mendukung, baik Pemda, kemudian pemerintah pusat, legislasi, semua itu mendukung semua. Nah, jadi saya katakan luar biasa sekali pertemuan hari ini. Titik temunya ketemu bahwa kita harus perbaiki regulasi-regulasi yang kelihatannya memberatkan industri AMDK.
22: Evan juga menilai pertemuan tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kondisi real yang terjadi di lapangan. Dia pun berharap berbagai masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan nasional.
1: Sekian Warta Berita Sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya, dan Anda juga bisa mengakses portalberita.rri.co.id. Saya Rengga Maliawan mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan.
1: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung di 100% Indonesia sampai jam 3 nanti. Ada Sinta, ada Widi. Kalau Sinta sama Jojo harusnya ya. Dasar kau keong racun, enggak. Kita akan tunggu request Anda di 0811-220-9760. Mendengar untuk Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda di 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti.

0: Di 0811220976 udah ada 9 orang aja nih yang mau request lagu Hahaha. Sabrina Leonor, siap nanti diputarkan ya Sabrina Leonornya. Jadi 9-nya. Kemudian ada Abah Sutariat, Wilujeng Siang, Mbah Cedem Bandung mah. Apa kabar di Cianjur? Abah Sutariat ini Cianjur Selatan ya, Widi tampak hehehoh banget enggak sih siarannya. Abah Sutariat ya, dan juga Anda pendengar yang mau request lagu. Wow, ada Maria, kemudian ada siapa lagi nih? Wah, banyak banget. Enggak pakai nomornya. Cecilia juga, Sabriana Leonor, terus apa ini? Outlia juga. Wah, banyak kali. Siap, nanti Widi putar ya lagu-lagunya di 0811220976. Ada Pak Ahmad Irwan juga yang mau ikutan dan request lagu Wilujeng Siang menuju morning. Wilujeng Siang, orang Garut. Kabar baik Pak Ahmad?
1: Selamat siang, assalamualaikum. Pemerintah Indonesia 100% Indonesia, di bulak-balik. Kabarnya cuaca lagi panas, ini kan.
0: Cedem Bandung mah?
1: Enggak panas, justru tadi itu kan bangun tidur, terus sholat duhur.
0: Nah, jauh panas di Garut, ngopi. Panas pemerintah di Bandung mah hujan, cedem.
1: Panas ini kan, tapi hatiku mah dingin sih. Ya. Kalau boleh cuaca panas, tapi jangan hati jangan sampai panas tuh aja.
0: Hatiku, dah aku mah ada gedebok pisang. Aku cuma punya jantung, nggak punya hati. Jadi hati aku mah nggak panas.
1: Ya kan tadi kan begadang terus tadi bola tuh kan nonton bola. Jadi
0: tadi Argentina nonton dong. Tadi yang jam 9 Argentina.
1: Yang jam 9 teh kebetulan nggak nongol, cuman yang subuh aja itu Afrika bukan Ghana yang Donegan. Nah, Argentina belum tahu hasil sekarang. Argentina tadi kan melawan ini Afrika Selatan ya kalau nggak salah itu kan aja. Gitu. Tetap cuman pas subuh pas bagian mutiara pagi, aduh. Sering tidak mengudara itu kan, seperti pro satunya kan seperti itu.
0: Itu ya, dia. Jadi harus kalau misalnya memang bentrokan dengan siaran Piala Dunia, pro satu itu pendengar dan Pak Ahmad juga memang ini pindah ke pro 2 96 FM dan hanya bisa didengarkan melalui siaran terestrial saja begitu. Ya. Streamingnya.
1: Tapi Teh Widi, saya dicek hampir semua, tapi cuman ada 3 RRI yang nyiarkan bola di digital Teh, pak. Sanggo sama Sorong tuh ada itu tiga.
0: Ada digitalnya ada, ya.
1: tapi nggak apa-apalah. Soalnya kan begini, kadang-kadang kalau di TV mah jangan di radio beda. Kalau seperti kayak kemarin kan di TV dan di radio mah lain deh pertandingannya gitu aja. Kalau saya kan kalau di radio seru enak di radio kan itu aja. Ya bicara bola sekarang bicara. Gimana sekarang ini cuaca lagi panas, mungkin musim kemarau. Sekarang mudah-mudahan di musim kemarau ini adalah tetap kita menjaga itu kan tetap kebersihan lingkungan di terutamanya seperti dia seperti itu. Kalau di sini alhamdulillah sekalipun kemarau panjang belum pernah kekurangan air gitu kan. Karena ini tetap air mata air tidak diganggu dirawat kan, semua dari mereka pada saat sepakat jangan mengganggu. Makanya tetap aja subur gitu kan aja. Nah, lagunya Teh Widi ah.
0: Lagu apa?
1: Saya enggak lagi senang sama Iwan Fals lagunya.
0: Yang mana lagunya, Iwan Fals?
1: Judulnya teh apalah?
0: Tegra.
1: Penguasa.
0: Lagunya siapa itu ya? lagunya ada Iwan Fals. Apa judulnya Iwan maksudnya Teh? Siap-siap nanti Widi.
1: Ada versi baru, yang versi baru mah kan duet ya, lebih enak versi baru aja kan.
0: Yang versi baru.
1: Yang versi baru aja, biarkan duet banyak ya. Iwan Fals versi baru duet dengan Noah, dengan Gesa, banyak juga.
0: Siap.
1: Ya, salamnya membuat pertama-tama buat Pak Haji Sutariat ya yang barusan sudah masuk, buat Pak Ramadan mungkin sudah sembuh sekarang, buat Pak Leman di Kampus Lampung langsung lari ke Sumedang. Ada Kang Unai kuda sodor kepada Apino ke Sumedang di Bureni.
0: Ibu Reni langsung jadi reporter bola.
1: Kak Opik
0: pesawat tempur ya, pesawat tempur ya, Jol jadi nyaingan Padi Dimainaki. Jadi reporter bola.
1: Wah, kan anak buahnya almarhum Pak Pujo Hastowo, Teh Widi
0: ikut lomba reporter dulu. Ada muridnya langsung Pak Pujo itu ada Kang Sen Pihil Hamsyah. Sekarang dilanjutkan sama beliau.
1: Enggak pernah juga ikut lomba reporter ke ketua penyelenggara waktu almarhum Bang Pujo Hastowo itu kan. Karena Kang Didi Manaka masih aktifnya. Masih. Jadi reporter-reporter yang idola saya udah pernah bakti seperti Bang Sudirman Bonaparte.
0: Ya, sudah pernah bakti.
1: Itu kan. Itu aja itu reporter semua udah pada pensiun. Cuman yang paling terkenang suaranya Bung Sudirman Bonaparte.
0: Betul. Masih alhamdulillah beliau masih sehat walafiat, masih juga aktif ya, berkegiatan ya, tapi memang sudah pernah
1: Bang Sudirman lagi mendengarkan. Salam saya dan saudara idolaku itu Bang Sudirman reporter idolaku.
0: Nanti disampaikan kepada reporter
1: idolaku. Buat lanjut ya. Buat Neng Bunga, Kang Uung, ada Ibu Mujianti, Pak Herdi di Cilacap, kemudian langsung kepada Kang Mansur. Kang Mansur ada juga Teh Tiawati yang Mujang Sumedang tuh, dari Sumedang. Teh Tiawati ada juga buat siapa lagi ya? Yang paling buat Ratu Engang, Teh Nado, Teh Nis, Teh Sapitri itu kah, dan yang paling spesial mah Teh Widi yang di Banjaran.
0: Heis, orang Banjaran, Banjaran apa paling mana? Jadi kepo.
1: Apalagi kalau Bunda bukan Bunda Tuti. Nah, aja itu ya.
0: Siap, siap,
1: gitu
0: siap.
1: Kan dia. Cintaku baikkan nyalalin yang menagih hidup. Oh, bundaku yang tersayang. Kan gitu cenake.
0: Siap.
1: Ah, buat semua-semua aja ya. Jadi, ada pantun Teh Widi ya.
0: Siap.
1: Ya, ibuku yang tersembunyi itu kan. Di taman pohon mahoni hidupku semakin sunyi, tiada teman yang menemani. Ini satu lagi ya, ini pesan moral buat para kaum perempuan ya. Ke Jakarta jangan keramat tuh kan.
0: Cakap.
1: Naik roda ke Kota Kendal. Wanita terlebih terhormat, jangan tergoda rayuan gombal.
0: Nah, itu apalagi yang ngegombal ya, apa Ahmad.
1: Wanita jangan awas, jangan tergoda rayuan gombal lagi, apalagi air mata buaya itu bahaya.
0: Silakan. Oh, mau buayanya buaya daratnya.
1: Buaya ya, makanya begini. Kepasti jalan ke kota gitu kan, ke barat jalan Ungaran, hati-hati bagi wanita buaya darat berkeliaran.
0: Aduh, gitu hariwang ya. Banyak sekali. Hatur nuhun, hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi obrol, jadi request lagunya Pesawat Tempurku dari Iwan Fals atau Buaya Darat ya, Pak Irwan. Baik, kita nanti putarkan ya lagu-lagu yang sudah Anda request di 0811-220-9760. Widi tunggu juga, Widi undang Anda juga untuk menyampaikan pertanyaannya. Requestannya kok pertanyaannya. Repot ya penyiar pagi disimpan di siang. Rasa-rasanya dialog semua. Kita putarkan lagu yang sudah Anda request ya, dengan satu lagu Hahah dan Pesawat Tempur.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sup, sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar informasi bahwa pemerintah terus memperkuat layanan digital untuk mempermudah administrasi kendaraan bermotor dan meningkatkan keamanan data masyarakat. Faktanya, setelah Mamang teliti, informasi tersebut adalah benar alias betul. Korlantas Polri saat ini terus mengembangkan transformasi layanan digital, termasuk penguatan layanan administrasi kendaraan bermotor secara elektronik setelah implementasi layanan SIM digital. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan publik sekaligus meminimalkan potensi pemalsuan dokumen kendaraan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta menggunakan aplikasi dan layanan resmi pemerintah serta menghindari situs atau akun tidak resmi yang mengatasnamakan instansi negara. Benul, benul, ini benar dan betul ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Hati-hati dengan baso borak.
2: Cakep.
1: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoax. Simak Mang Warta di Pro1 Bandung.
3: Bandung siang ini.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: siang ini.
1: Promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait hal itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
2: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni, jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau destinasi favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket gosok dia bisa beli di sana, tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah, semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.
3: Seandainya merupakan lagu yang berasal dari sebuah grup musik Indonesia, Fiera, yang sekarang berganti nama menjadi Fiera Tail. Lagu ini dirilis pada tahun 2010 dan termasuk ke dalam album My First Love. Lagu ini berhasil menduduki posisi kelima di chart Dahsyat, 8 di chart Inbox, 2 di chart MTV Ambu, dan 6 di chart The Rings, dan menjadi salah satu lagu paling populer pada masanya.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: siang ini.
1: Ayah, ayah.
2: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf Dek, kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
4: Teman ini, intermezzo.
5: Pelamar ke-25, masuk.
6: Siap, saya Pak Lurah.
5: Silakan duduk. Ini persyaratan Anda, Tom?
6: Iya, Pak.
5: Kurang lengkap. Masih ada yang harus dibawa. Ijazah, KTP, dan surat nikah sudah ada. Tapi kakak aslinya di mana?
6: Di Sumedang, Pak.
5: Bawa ke sini, lampirkan ya. Ditunggu sampai pukul 13.
6: Begini, Pak Lurah.
5: Ada apa lagi, Tom?
6: Boleh, Pak, dengan kakak ipar?

Lagu Kangen diciptakan pada tahun 1992 dan menjadi single pertama yang dirilis dalam album Dewa 19, menggambarkan tentang perasaan rindu seseorang dan harapan agar pasangannya segera kembali kedekapannya. Hingga akhir 2023, Kangen sudah didengarkan lebih dari 128 juta kali melalui salah satu platform musik populer yang membuktikan bahwa ada banyak orang yang menyukai lagu ini.

dari suaranya Once Dewa ya. Ini udah lagu yang di remix ulang oleh, ini aslinya sih suaranya Ari Lasso khas begitu ya. Tapi ternyata Once juga punya suara yang khas untuk jadi vokalisnya Dewa 19 pada saat itu. Tentunya kami masih hadirkan lagu-lagu pilihan yang akan menemani Anda di kesempatan siang hingga jelang sore hari nanti, pendengar, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.

0: Bandung sore ini.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
0: Trivia Pildun RRI.
1: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Mendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
2: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu mencatat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip. Pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas, Satuan Tugas Pemberantasan anti pencucian uang ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.
3: Eh, lagi ngapain?
4: Staplesin uang biar nggak kececeran.
3: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
4: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
5: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
6: Dilipat aja deh, biar muat nih.
5: Aduh, uang itu nggak boleh dilipat.
6: Kenapa sih? Kan biar praktis.
7: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering, tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait hal itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
2: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni, jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau destinasi favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket gosok dia bisa beli di sana, tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah, semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami sampaikan lintas berita sepekan.
1: Warta Jabar sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sepekan Sore, edisi Minggu 28 Maret 2026. Berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya Widya Perdiani, inilah Warta Jabar Sore Sepekan selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung rutin menggelar layanan kesehatan hewan keliling untuk meningkatkan kesehatan hewan sekaligus mencegah penyebab penyakit zoonosis di masyarakat. Atep Burhanuddin melaporkan.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung terus memperkuat upaya menjaga kesehatan hewan sekaligus mencegah penyebaran penyakit zoonosis melalui layanan kesehatan hewan keliling yang bertajuk Bangsawan Bandung Jaga Kesehatan Hewan. Melalui program tersebut, petugas DKPP secara rutin mendatangi satu kelurahan setiap pekan untuk memberikan layanan vaksinasi rabies, pemeriksaan kesehatan hewan, serta pengendalian populasi kucing liar melalui program sterilisasi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Bandung, Wilsadi Saipulo, mengatakan layanan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesehatan hewan sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penularan rabies. Selain memberikan layanan kesehatan, DKPP juga melakukan penangkapan kucing liar untuk menjalani program sterilisasi sebagai upaya mengendalikan populasi. Sebelum dilepas liarkan kembali, kucing-kucing tersebut terlebih dahulu mendapatkan perawatan hingga kondisi pulih. Menurut Wilsandi, kegiatan tersebut dilaksanakan secara bergilir dari satu kelurahan ke kelurahan lain setiap pekan. Program ini telah menjangkau sejumlah wilayah di Kota Bandung, termasuk Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, yang menjadi lokasi pelayanan terakhir. Dikatakannya, layanan vaksinasi rabies, pemeriksaan kesehatan diberikan kepada seluruh hewan peliharaan yang dibawa masyarakat. Sementara itu, program sterilisasi lebih difokuskan kepada kucing liar yang populasinya dinilai cukup tinggi.
3: Jadi kita ke kelurahan, kita lakukan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan untuk hewan-hewan, terutama tadi yang berpotensi untuk menular rabies. Juga melakukan penangkapan kucing nanti di wilayah tersebut untuk dilakukan sterilisasi, dan kita lakukan dulu perawatan. Setelah itu baru setelah kondisi pulih baru kita kembalikan ke lokasi asal. Jadi itu rutin kita setiap minggu pindah dari satu kelurahan ke kelurahan. Kemarin itu terakhir kita di Sekeloa Coblong.
2: Melalui program Bangsawan Bandung Jaga Kesehatan Hewan, DKPP Kota Bandung berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan hewan terus meningkat, sehingga risiko penyebaran rabies maupun penyakit menular lainnya dapat ditekan sekaligus menjaga keseimbangan populasi hewan di lingkungan perkotaan.
0: Komisi 7 DPR RI menyoroti adanya dugaan ketimpangan distribusi air bersih akibat kapitalisasi komoditas oleh industri air minum dalam kemasan di Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi menyampaikan informasinya.
4: Hari ini kan kita semua tahu dengan isu El Nino apa segala macam, climate change ya. Jadi bagaimana bersama-sama berupaya menahan air di darat selama mungkin. Nah itu kan keluhnya kan di situ. Nah cuman quantity antara
5: industri air minum dalam kemasan AMDK memiliki dampak signifikan terhadap kondisi dan ketersediaan air di Indonesia. Keberadaan jenis usaha itu pun kerap dijadikan kambing hitam sebagai akibat dampak keringnya sumur dan sumber air warga di sekitar perusahaan tersebut berdiri. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke fasilitas produksi air minum dalam kemasan PT Akasa Wira Internasional di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis 25 Juni pagi. Perusahaan yang merupakan grup Nestle tersebut memproduksi air minum dalam kemasan dengan berbagai merek dagang atau maklon sesuai pesanan dalam skala yang sangat besar. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menyoroti temuan dalam ketidakadilan distribusi air bersih antara industri dan komunitas yang menurutnya ada kapitalisasi komoditas air yang regulasinya harus lebih diperdalam.
6: memang nyata adanya. Jadi perlu ada pendalaman khusus apakah distribusi air ini sudah cukup adil bagi masyarakat. Saya rasa memang pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih dalam, lebih agresif. Kita bisa benar-benar mewujudkan keadilan ekologis, keadilan sosial, dan ketahanan pangan secara bersamaan. Saya percaya pemerintah ingin melindungi masyarakat. Cuman keinginan ini harus diwujudkan dengan cara apa sih sebenarnya? Itulah keberadaan Panja AMDK. Menyampaikan beberapa temuan-temuan berbahaya di lapangan yang malah saya baru tahu dari rapat tersebut. Misalnya contoh ada galon yang disuntik. Nah, disuntik itu berarti sebenarnya saya percaya bahwa BPKN RI menemukan banyak sekali temuan-temuan. Sejauh mana BPKN RI melakukan audit-audit ke teman-teman pengusaha-pengusaha atau swasta-swasta yang memang bergerak di industri air ini?
5: Wilayah Bogor merupakan daerah dengan curah hujan tinggi dan dapat dikatakan memiliki kelimpahan ketersediaan air bersih. Dan terbukti banyak industri AMDK yang berdiri di Kabupaten Bogor. Beberapa di antaranya banyak memanfaatkan air bawah tanah dan sumber mata air pegunungan. Wakil Ketua Komisi 7, Husnunia Halim, juga menyoroti dampak jangka panjang penggunaan plastik kemasan minuman yang ditengarai mengandung mikroplastik dan berdampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang.
7: Tadi udah kita konfirmasi ada komunikasi dengan Badan Konservasi belum ada mikroplastik. Satu hal yang ternyata bikin kita gelisah yaitu belum ada ketentuan internasional maupun nasional tentang ambang batas tolerir mikroplastik dalam satu kemasan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Jadi kita dorong BPOM, Badan POM, harusnya memunculkan itu meskipun regulasi internasional belum ada, mestinya harus melahirkan regulasi standar ambang batasnya berapa. Kalau enggak, tahu-tahu jadi kanker, tahu-tahu jadi jantung, iya. Tahu-tahu jadi autoimun.
8: Karena botolnya daur ulang juga.
7: Iya.
5: Menjawab persoalan adanya penggunaan air dalam skala besar itu pun, Head Factory PT Akasa Wira Internasional Bapak Effendi mengatakan apabila pemanfaatan air yang digunakan untuk kegiatan produksinya dibeli dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
9: Ada komplain terkait itu, tapi di Nestle Global Pak Ibu. Bukan di Nestle sini ya, di Nestle Indonesia. Seperti yang kami sampaikan, dari tahun 2005 itu kami menggunakan suplai air dari PDAM Tirta Kahuripan dari Cikunyal. Jadi memang kami tidak pernah menggunakan sumur dalam hal ini, gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan komunitas atau lingkungan di sekitar pabrik. Kami sepenuhnya bergantung kepada suplai air dari PT Tirta Kahuripan.
5: Industri AMDK umumnya mendirikan pabrik di wilayah kaki gunung seperti kawasan Caringin dan sepanjang jalan Sukabumi Bogor karena kualitas air bawah tanahnya yang kaya mineral dan murni. Pengambilan air bawah tanah dan pegunungan terus-menerus juga memicu masalah ketimpangan distribusi air antara masyarakat adat atau petani lokal.
0: Inspektorat Kabupaten Cianjur memanggil pihak terkait dalam proses rekrutmen pegawai di sejumlah puskesmas guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Informasinya disampaikan Ian Sofyan.
10: Inspektorat Irban 3 memeriksa semua puskesmas yang sudah melakukan rekrutmen pekerja di semua BLUD sekabupaten Cianjur. Dengan adanya rekrutmen itu, semua puskesmas dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian diungkapkan Irban 3 Inspektorat Cianjur Ahmad Mujaini.
11: Saat ini dari inspektorat masih proses pemeriksaan penelaan oleh rekan-rekan fungsional ya selaku pemeriksa pembina di Dinas Kesehatan khususnya di Irban 3. Ia hanya melihat apakah sesuai dengan regulasi yang sudah ada mengikuti atau tidak, khususnya perbup yang perbup 61 2025.
10: Masing-masing badan layanan umum daerah atau BLUD untuk seluruh puskesmas di Kabupaten Cianjur saat ini masih dalam pemeriksaan terkait rekrutmen pegawai. Namun demikian, apabila terindikasi atau penyalahgunaan apapun bentuknya, apalagi terkait pegawai, sanksi akan dilihat tingkat kesalahannya.
11: Kalau sanksi ya pasti sih ada ya. Kan mungkin sanksi kan bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Tentunya dilihat dulu kan tingkat kesalahannya dulu. Makanya kan masih ditelaah, jadi belum bisa disampaikan.
10: Sedangkan alasan dilakukan pemeriksaan semua puskesmas di Cianjur dikarenakan rekrutmen di setiap puskesmas itu sesuai dengan aturan atau tidak.
0: Gastrofest atau Festival Kuliner warnai rangkaian penutupan Hari Jadi Bogor 54 di lapangan IPB Baranang Siang Kota Bogor. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
12: Festival Kuliner Gastrofest Bogor 2026 resmi digelar di lapangan IPB Baranang Siang pada tanggal 27 hingga 28 Juni 2026 sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Kegiatan ini menghadirkan bazar kuliner, gastrohub, hiburan musik, green edu, dan juga playground. Acara ini digelar sebagai wadah promosi kuliner lokal sekaligus menggerakkan perekonomian pelaku UMKM di Kota Bogor. Sejumlah pedagang mengaku festival ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Pedagang makanan tradisional di Gastrofest, Edi Ribowo, mengatakan penyelenggaran festival sangat membantu para pelaku usaha karena mampu menarik lebih banyak pembeli. Ia berharap kegiatan serupa dapat digelar lebih sering agar manfaatnya semakin dirasakan para pedagang.
13: Sangat berpengaruh, sangat menguntungkan untuk kita para pedagang. Kalau untuk kita para pedagang sih bagus juga ya, karena apalagi kondisi lagi kayak gini nih Pak. Jadi kita susah nih, kalau kurung kumpul gini kan minimal ada yang beli lah. Kalau kita jaga sendiri kan kadang-kadang susah. Kondisi memang ekonomi lagi susah gini, dagang pun lagi riwa. Harapannya kalau bisa jangan tiap tahun, 6 bulan sekali gitu. Atau sering-sering ada ini deh.
12: Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan Gastrofest Bogor akan menjadi agenda rutin tahunan pemerintah Kota Bogor. Menurutnya, festival ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong Kota Bogor menjadi kota gastronomi sekaligus memperkuat potensi kuliner sebagai daya tarik wisata dan penggerak ekonomi daerah.
14: Alhamdulillah hari ini kita buka ya, kita mengukir sejarah lagi Kota Bogor. Kita akan mulai sebuah event yang nantinya akan kita ulang terus menerus secara rutin setiap tahun, namanya Gastrofest Bogor, dan ini merupakan bagian dari komitmen Kota Bogor untuk menjadikan mendorong Kota Bogor menjadi kota gastronomi.
12: Melalui Gastrofest Bogor 2026, pemerintah Kota Bogor berharap potensi kuliner lokal semakin dikenal luas dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM. Festival ini juga diharapkan menjadi agenda tahunan yang dapat menarik lebih banyak wisatawan serta memperkuat identitas Kota Bogor sebagai kota gastronomi.
0: Kejari, Kabupaten Cirebon menekankan pemulihan aset untuk penyelamatan uang negara dari korupsi. Aura Aulia melaporkan.
15: Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
16: Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui pemulihan aset atau aset recovery. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Dr. Beni Kurniawan Fitrianto, mengatakan korupsi merupakan kejahatan yang berdampak besar terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kejaksaan tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga mengupayakan agar aset hasil korupsi dapat kembali ke kas negara.
15: Melalui penyelamatan keuangan negara, berarti kan ada uang negara yang dipulihkan, yang dikembalikan kepada negara. Nah, itulah yang kita perlihatkan sekali lagi di situ. Nah, jadi, melalui aset recovery aset ya, pemulihan kembali keuangan negara, di mana pemulihan aset dan keuangan negara itu merupakan salah satu upaya strategis dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan aset atau keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana, khususnya dari tindak pidana korupsi. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
16: Menurutnya, tren penanganan perkara korupsi saat ini tidak lagi hanya menitikberatkan pada pidana penjara. Pengembalian kerugian negara menjadi aspek penting agar uang rakyat yang telah diselewengkan dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan. Ia menjelaskan dalam setiap penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi, penyidik berupaya memetakan harta kekayaan calon tersangka. Langkah tersebut dilakukan agar aset yang diduga berasal dari hasil korupsi dapat ditelusuri, disita, dan digunakan untuk memulihkan kerugian negara. Ia mengajak masyarakat untuk menumbuhkan budaya anti korupsi dari lingkungan terdekat dan tidak memberikan ruang bagi praktik suap maupun gratifikasi. Ia juga mendorong masyarakat aktif melaporkan dugaan korupsi demi menjaga keuangan negara. Aura Aulia melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode door-to-door. Selengkapnya disampaikan Rena Safira.
17: Di pendata sensus ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat.
18: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode pendataan langsung. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh kondisi usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan pendataan lapangan dimulai sejak pertengahan Juni tahun ini. Sebelumnya, masyarakat dan perusahaan diberikan kesempatan mengisi data secara mandiri melalui sistem.
17: Mulai 15 Juni 2026, itu petugas sudah kita turunkan ke lapangan. Nah, kenapa kita katakan ekonomi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat? Karena memang di pendata sensus ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Jadi akan datang ke seluruh warga.
18: Samiran menjelaskan petugas akan mengunjungi seluruh bangunan tanpa membedakan jenis aktivitas ekonominya. Pendataan mencakup rumah tangga, usaha kecil hingga perusahaan besar yang beroperasi. Menurutnya, petugas dilengkapi atribut resmi berupa rompi, tanda pengenal, serta surat tugas. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat selama pendataan. Rena Safira melaporkan.
0: Jemaah Haji Kloter 35 asal Kabupaten Cirebon diperkirakan tiba di Bandara Kertajati pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Satu orang jemaah dilaporkan telah melakukan tanazul atau pulang lebih dulu. Vivi Islamiyati menurunkan hasil liputannya.
19: Usianya ya masih sekitar 50 lebih lah, hampir 60.
20: Jemaah Haji Kloter 35 asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat pada Jumat 26 Juni 2026. Kloter 35 merupakan gabungan jemaah asal Kabupaten Cirebon dengan Kota Bandung untuk memenuhi kapasitas satu pesawat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang kembali bersama Kloter 35 sebanyak 148 orang dan satu petugas. Namun satu orang jemaah diketahui melakukan tanazul atau pulang lebih awal karena sakit.
19: Jumlah jemaah iya 35 itu nggak ada yang meninggal. Tapi ada yang satu tanazul tanazul satu orang di kloter 13. Jadi 148 berarti jumlah jemaahnya ditambah petugas satu jadi 149 kan. Nah, sakit tanazul duluan. Usianya ya masih sekitar 50 lebih lah, hampir 60.
20: Ahmad Khotib Haryanto menjelaskan, selain memastikan kelancaran kepulangan, pihaknya juga menghimbau jamaah agar tidak membawa air zam-zam di dalam koper maupun tas kabin. Air zam-zam akan dibagikan di embarkasi sehingga tidak diperbolehkan dibawa saat penerbangan. Ia juga menambahkan, setibanya di Bandara Kertajati, jamaah akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah menggunakan 4 armada bus. Selanjutnya, jamaah akan diserahkan kepada masing-masing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh untuk kembali ke daerah asal. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita sepekan sore ini disusun oleh tim pemberitaan, dan nantikan kembali informasi lainnya. Juga Anda bisa akses portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat sore dan tetap bersama Radio Republik Indonesia Bandung.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

0: 97,6 FM dari Pro 1 Bandung, mendengar bersama saya Bidol Wisono. Dan di sore hari ini Anda tengah mengikuti kabar olahraga.
1: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
0: Kabar yang pertama pendengar tentunya dari Piala Dunia, di mana hari ini telah resmi berakhir fase grup Piala Dunia 2026. Dan mulai besok dini hari akan mulai memasuki fase gugur 32 besar, di mana dibuka dengan pertandingan tuan rumah Kanada menghadapi Afrika Selatan pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu juga selain pertandingan tadi juga akan disusul oleh pertandingan-pertandingan lainnya pada hari Selasa, dimulai sejak dini hari juga, yaitu dibuka dengan pertandingan Brazil menghadapi Jepang tentunya yang dinanti-nantikan di sini. Lalu ada Jerman menghadapi Paraguay di pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, dan Belanda menghadapi Maroko pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar, dari informasi Piala Dunia kita beralih ke informasi lokal, di mana pemain Persib Bandung sekaligus kapten Mark Locke mengaku terkesan bertemu legenda sepak bola dunia ketika bertolak ke Amerika untuk melakoni program pendidikan manajemen klub sepak bola sekaligus memenuhi undangan dari FIFA ya, dalam rangka semarak pesta bola dunia juga ini. Dan kemudian Mark Locke mengaku memperoleh pengalaman yang tak terlupakan ketika mengikuti program ini, kemudian juga ia mengaku sangat bahagia ketika bertemu sejumlah legenda dan bintang sepak bola dunia. Klok mengatakan ia bertemu pemain-pemain legendaris seperti Paul Pogba, John Terry, Cafu, Ricardo Kaká, Roberto Carlos, Ronaldo, dan Alexander Pato, ya ini dominasi dari Brazil. Jadi memang ini merupakan program yang penting menurutnya, baik sebagai pesepak bola aktif maupun untuk menatap karir di luar lapangan ketika masa pensiun datang.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: ini pom bensin kayak di luar negeri. Keren banget deh. Bersih. Terus abis gitu desainnya juga bagus. Ih, gak nyangka ini ada di Indonesia. Bisa kayak gini. Selfie bisa kali ya nih biar hits.
1: Eh, mbak-mbak. Ini pom bensin loh. Emang gak lihat ya? Ada tanda kamera dicoret di situ. Jangan foto-foto. Gak boleh di sini, mbak.
0: Ya ampun. Ini kenapa deh? Gak masuk akal kali. Apa coba hubungannya? Emangnya aku selfie pakai korek api? Ya pakai gadget kali.
1: Ya elah, sama ngajak kali.
0: Emang bakal meledak kalau saya selfie di pom bensin?
1: Tuh kan, masih belum ngerti. Jadi gini, banyak yang bisa menjadi sumber panas yang mengakibatkan terbakar, yang bisa membuat SPBU meledak, seperti rokok, radiasi telepon seluler, dan blitz yang terdapat di kamera. Dan blitz ini akan menjadi bahaya saat kamu gunakan.
0: Oh, gitu. Oke deh, fine. Saya isi bensin tempat lain aja yang boleh selfie.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Shop Sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar informasi bahwa pemerintah terus memperkuat layanan digital untuk mempermudah administrasi kendaraan bermotor dan meningkatkan keamanan data masyarakat. Faktanya, setelah memang teliti, informasi tersebut adalah benar alias betul. Korlantas Polri saat ini terus mengembangkan transformasi layanan digital, termasuk penguatan layanan administrasi kendaraan bermotor secara elektronik setelah implementasi layanan SIM digital. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan publik sekaligus meminimalkan potensi pemalsuan dokumen kendaraan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta menggunakan aplikasi dan layanan resmi pemerintah serta menghindari situs atau akun tidak resmi yang mengatasnamakan instansi negara. Benul, ini benar dan betul ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Hati-hati dengan baso borak.
2: Cakep.
1: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung, pendengar, bersama saya Bilal Lubisono. Dan sore hari ini, pendengar, kita akan membahas terkait debut pemain Persib Bandung yaitu Frans Putros di ajang Piala Dunia pada beberapa waktu yang lalu ketika tim nasionalnya Irak bermain menghadapi Senegal. Dan ini merupakan suatu capaian yang luar biasa dari pemain Persib juga sekaligus juga dari Liga Indonesia, karena adanya pemain yang aktif di klub dan bisa tampil di panggung sepak bola terbesar ini merupakan sebuah kebanggaan. Meskipun kemarin Putros bersama Irak harus kalah dari Senegal dengan skor yang telak, yaitu 5-0. Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama Kang Hendro, selaku juga Bobotoh dan juga pengamat sepak bola. Kang Hendro, selamat sore.
2: Ya, halo, selamat sore.
1: Iya, sore Kang. Gimana Kang, lihat kemarin Putros debut di Piala Dunia nih?
2: Oke, kemarin melihat Putros sih, saya sebagai Boboto sih seneng ya melihat salah satu pemain di klub kita gitu, di Persib, bisa bermain di Piala Dunia gitu kan. Terlepas sebelumnya kan di Kurasawan sempat ada Gervan ya, Gervan Kastenir yang sudah tampil duluan. Nah, kemarin sih ketika kita melihat debutnya ya sangat membanggakan lah bisa debut. Cuman mungkin kalau dari segi hasil ya, namanya juga dari segi level ya, Senegal dengan Irak tuh levelnya cukup jauh juga sih, kami lihat.
1: Ya, yang pasti kan Senegal juga udah berapa kali ya main Piala Dunia, termasuk edisi 2 Piala Dunia lalu. Kemudian juga materi pemainnya juga pastinya jauh lebih bagus ya, di mana mereka punya bintang-bintang Liga Inggris maupun mantan bintang Liga Inggris seperti Mane, kemudian ada Ismail Assar, Nelman Diaye. Nah, Kang, tapi Putros juga kemarin meskipun kalah, ini kalau dilihat ini ya di Google ini ratingnya di lini belakang, Kang. Ini dia paling bagus nih dibanding yang lain. Apakah memang Putros ini kualitasnya jauh di atas rata-rata pemain yang bermain kemarin atau seperti apa, Kang?
2: Oke. Putros ini sebenarnya mah dalam kriteria kalau di grade Asia itu dia udah masuknya grade A gitu kan, dimana pemain berlabel timnas gitu kan ya, dan juga selalu bermain di level Asia tertinggi gitu kan, apa itu mungkin di ACL Elite atau mungkin di ACL 2 gitu. Nah, terlepas mungkin ada beberapa pemain juga yang memang bukan hanya Putros saja sih yang mungkin kemarin tampil cukup agak bagus lah gitu kan, kayak Iqbal dan lain-lain kan memang secara penampilan mereka kan tampil juga di liga luar ya, ada yang di liga Belanda gitu kan, dan juga di liga apa, di liga negara-negara Eropa Timur seperti itu.
1: Baik, jadi memang Putros ini pemain yang luar biasa ya, dan sangat beruntung Persib memiliki Putros pada musim lalu. Nah Kang, kemudian dari tadi kita ngomongin Putros dan Piala Dunia, mungkin boleh ditarik sedikit ke Persib nih. Kira-kira gimana sih biar Persib ini nanti dapat pemain-pemain yang baru, karena kan banyak yang meninggalkan Persib juga ya, yang punya kualitas seperti Putros dari berbagai posisi, misalnya depan, tengah, ataupun juga belakang.
2: Oke, ya yang pemain perstyle ini kan memang Putros, kalau secara positioning sebenarnya dia sebagai gelandang bertahan ya. Cuma memang dia bisa bermain sebagai apa pemain belakang dan juga belakang kanan. Nah, sebenarnya Putros ini ya cukup diandalkan lah di musim lalu di Persib, dan diharapkan juga sih bisa memperpanjang kontrak dengan Persib ya. Terlepas dia berkiprah di Piala Dunia kemarin gitu kan, secara dari kebutuhan tim Persib pun saya lihat sih masih dibutuhkan gitu, apalagi untuk menjelang Persibnya itu nanti bermain di ASEAN Shopee Cup, ACL 2 gitu kan, dan di Liga Domestik juga kan ada I-League Cup juga kan, itu ya, butuh deh Indonesia, pemain ya. Seperti itu.
1: Baik, jadi memang harus dalam ya skuadnya karena 4 kompetisi di musim depannya. Baik, mungkin bisa kita berharap ya mungkin ada pemain kelas Piala Dunia lagi nih yang datang ke Persib nanti di musim mendatang.
2: Ya, mudah-mudahan kalau bukan pemain kelas dunia yang sekarang tampil gitu kan, setidaknya negaranya ada di sana gitu kan.
1: Siap. Banyak ya, tapi ada 48 negara ya.
2: Siap,
1: kalau gitu Kang, terima kasih banyak Kang sore hari ini Kang, selamat menikmati hari Minggu dan selamat sore.
2: Selamat sore juga.
1: Baik pendengar, berikut tadi perbincangan singkat bersama Kang Hendro, seorang Boboto yang juga pengamat sepak bola, ini terkait debut Frans Putros yang merupakan pemain Persib Bandung dan berhasil debut di timnas Irak. Bukan hanya debut saja karena debutnya sudah lama, tapi ini debut di ajang Piala Dunia ya, kompetisi sepak bola tertinggi di level negara seluruh dunia. Dan walaupun kalah juga, tapi Putros menampilkan permainan yang ciamik dan semoga bisa memberikan permainan tersebut untuk Persib di musim-musim yang akan mendatang.
0: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Lagu Sunda heula yuk ah!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الكريم wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an merupakan kitabullah, wahyu kalamullah yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membacanya adalah ibadah. Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas yang terdiri dari 30 juz, 114 surah. Ada di antara surah-surahnya yang panjang, sedang, dan pendek-pendek. Maka Al-Quran diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk pedoman bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Al-Qur'an memiliki banyak nama. Di antara nama-nama itu yang pertama adalah Al-Huda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Surah Al-Isra ayat ke-9. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah yahdi, memberi petunjuk, hudan, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yang kokoh, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka bagi mereka adalah pahala yang besar. Hudan adalah satu nama di antara beberapa nama bagi Al-Quran. Hudan maknanya adalah petunjuk, membimbing manusia, menunjuki manusia, seluruh umat manusia. Tidak hanya bagi orang-orang yang beriman, tetapi bagi orang-orang kufur sekalipun, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, orang yang tidak memiliki keimanan sama sekali, Al-Quran adalah petunjuk bagi mereka semuanya. Ditegaskan oleh Allah SWT, hudal linasi wa bayinati minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, bagi seluruh umat manusia. Bagi orang-orang yang telah beriman, Al-Quran merupakan petunjuk bagaimana cara beribadah dengan baik dan benar, bagaimana meningkatkan keimanan, bagaimana meningkatkan ketakwaan, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memahami problematika hidup. Adapun hudan, petunjuk bagi orang-orang yang belum beriman adalah mengajak mereka, orang-orang yang belum memiliki iman, untuk beriman, terbuka hatinya menerima apa yang telah disampaikan Al-Quran, bahwa sesungguhnya manusia ini adalah ciptaan Allah SWT dan mereka akan kembali kepada Allah. Hidup di dunia hanyalah sementara. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan bagaimana hakikat manusia itu sendiri, proses perjalanan manusia, bagaimana manusia kelak, bagaimana sifat hidup di dunia dan sifat hidup di akhirat. Itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang belum beriman. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang beriman, senantiasa dianjurkan untuk memohon hidayah. Sebagaimana yang terus dibacakan di dalam sholat, yaitu pada surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah. Jalan, yaitu jalan yang lurus,
Adapun bagi orang-orang yang belum beriman, belum memiliki keimanan, masih dalam keadaan kafir, maka bagi orang-orang yang beriman dianjurkan untuk mendoakan mereka, Allah mahdihim, ya Allah beri petunjuk mereka, beri petunjuk mereka. Demikian pula bagi orang-orang yang tersesat jalan, dianjurkan untuk didoakan, ya Allah, Allah mahdihim, beri petunjuk mereka. Karena hidayah adalah menyelamatkan seseorang dari kesesatan menuju jalan yang lurus, dari jalan kebinasaan menyelamatkannya untuk menjadi orang-orang yang selamat, dari kebodohan, kejahiliaan menjadi orang-orang yang paham akan hakikat hidup, dari ketidaktahuan untuk menjadi orang yang tahu, memiliki pengetahuan. Itulah hidayah, huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk. Oleh sebab itu Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fih, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, hudal linnasi wa bayyinati minal huda la raiba fih, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil hidayah dari Al-Quran sehingga kita selamat dalam kehidupan dunia ini, dan kelak kita menjadi orang-orang yang bahagia, selamat pada kehidupan akhirat yang abadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sesungguhnya kuucapkan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim. Pesan dalam hadis ini memberikan pemahaman tentang pentingnya mengingat Allah dan merasakan kecintaan yang mendalam terhadapnya melalui ekspresi syukur, pengagungan, dan pengakuan atas kebesaran.

0: Bandung sore ini.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Kita akan membahas ini mengenai karena adanya pemadaman listrik, penjualan genset di Bandung ini mulai melonjak. Kami sudah terhubung bersama Aulia, tim marketing forklift dan juga genset RDI.
1: Sejak 2 minggu yang lalu kami makin cepat ya pemesanan sampai kadang kehabisan stok. Kebanyakan itu untuk klinik, terus industri gitu kan, rumah sakit, perumahan. Kalau untuk minggu ini perumahan cepat banget. Sebetulnya kalau season itu diusulkan untuk kedinasan, untuk pemerintahan, dan harganya itu cenderung lebih tinggi dari unit yang lain. Karena pakai e-katalog. Kalau yang emerald itu kan termasuk untuk swasta juga masuk, jadi nggak masuk untuk kedinasan, tapi lebih cepat juga. Kalau harga alhamdulillah di kami itu selalu memberikan best ya, ibaratnya promo tuh besar-besaran tuh sering dilakukan dari kami gitu. Untuk rumahan baiknya silent ya, apalagi ya kalau komplek. Komplek itu kan ibaratnya kita harus punya perdam ya, kadang satu sama yang lainnya ada yang gak mau terima bisingan gitu kan. Jadi misalkan pakai yang silent gitu kan cuma cukup kita yang dengerin. Kalau pakai yang open tuh berisik, takutnya tetangga terganggu. Jadi tips untuk yang mau beli genset ya, apalagi sekarang kadang-kadang tidak bisa membedakan bahwa KW dan KPA, banyak yang salah. Terutama kalau genset buat UMKM ya, seperti warung, laundry, klinik. Terus cara merawat genset agar awet sampai 10 tahun itu pun ada poinnya sendiri. Kami kan sudah ada 8 cabang. Ada di Bandung, Jakarta, Tangerang, Bali, Makassar, Balikpapan, Jogja. Pusatnya kita di Semarang, Surabaya juga ada.
2: Bandung sore ini.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
3: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
4: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Tahukah hubungan antara musik dan pertumbuhan tanaman? Bahwa ternyata tanaman memiliki kemampuan untuk merasakan cahaya, suhu, hingga getaran. Getaran yang berasal dari gelombang musik memiliki ritme yang menjalur lewat frekuensi, sehingga harmonisasi suara berubah menjadi harmonisasi getaran. Dan menurut para ahli, getaran dari irama suara musik ternyata mampu mempengaruhi pertumbuhan lebih cepat pada tanaman sebesar 60%.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar, pemerintah Kota Bandung berencana untuk menertibkan para pedagang cuanki yang berjualan di depan Masjid Pusdai Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bandung, Muhammad Hari Krismaryadi, SHMS.
1: Pertama, ini kan muncul karena ada orang-orang banyak yang ngumpul, lalu kemudian kan banyak juga yang ada di sana. Tapi kemudian itu sempat kita lakukan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 00 kalau tidak salah. Tapi kemudian ini ada yang melanggar juga, bahkan ada yang sampai melebihi jam yang sudah disepakati. Sehingga kita mengingatkan kembali komitmennya juga sudah kita sepakati tidak melebihi dari pukul 00. Pertama, kita pasti akan membubarkan. Jadi kalau kita sudah dengan kesepakatan, dan kalau memang menjelang subuh, apalagi di situ kan sarana peribadatan, sehingga kita juga mengembalikan lagi pada fungsinya. Hal yang akan kita lakukan itu, kita mengembalikan pada fungsinya. Fungsi ruangnya di situ adalah trotoar, kan? Kami bersama dengan teman-teman dari OPD yang lain juga sedang memikirkan direlokasi. Jadi tidak di tempat langsung di depan pusdainya, atau nanti misalnya di tempat di depan RRI. Kami akan laksanakan kembali dalam waktu dekat. Kalau kita lihat, harusnya juga berkesinambungan. Kalau sekarang kita lakukan, kemudian juga tidak ada istilahnya di maintenance gitu ya. Ini kan juga pasti akan kembali lagi. Paling tidak kita lakukan itu direlokasi dulu, dipindahkan dulu si yang memang tidak yang pada posisi yang sekarang. Kami berharap masyarakat Kota Bandung bisa taat aturan, menjaga ketertiban ketertiban umum, dan bisa melaporkan dan bersama-sama dengan kami juga menjaga ketentraman ketertiban umum.
2: Bandung sore ini.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemahruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di Istana, kita sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi untuk berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya, Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia, pelayanannya juga oke semua, Mas.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiqi Bermusyaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tadi distribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela menurutnya telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Selain menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton piala dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton piala dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar saya Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Minggu 28 Juni 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini pendengar, mimbar agama, layanan siaran keagamaan kami hadirkan untuk Anda, mimbar agama Katolik. Tetap bersama kami.
2: Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran kata agama Katolik. Persembahan Sanggar Pratikara Komisi Komsos Keuskupan Bandung dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, baik dan benar. Naskah Yohanes de Brito, analisis naskah Octavianus Cana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
3: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan.

0: Saudara-saudari pendengar terkasih, seorang anak berkata kepada ayahnya, "Ayah, nilai ulanganku bagus, lebih bagus dari teman-temanku." "Oh, bagus. Lalu berapa nilai ulanganmu, nak?"
1: 50, jawab si anak.
0: Si anak merasa puas mendapat nilai 50 karena ia membandingkan dengan teman-temannya yang mendapatkan nilai lebih rendah. Nilai 50 hari itu menjadi paling baik, meskipun sebenarnya nilai yang baik dan benar itu nilai 90 atau 100. Kita juga seringkali mendapat himbauan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, atau mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar, dan lain-lain. Atau bahkan dalam hal yang lebih kecil, misalnya dalam pekerjaan dekorasi. Seseorang yang membuat dekorasi pelaminan pernikahan misalnya, dia hendaknya memperhitungkan segala sesuatu agar hasil karyanya itu kokoh dan indah. Dibuat kokoh agar dekorasi dan panggung pelaminan itu kuat untuk dinaiki sejumlah banyak orang yang akan memberi ucapan selamat kepada pengantin. Agar aman, tidak terjadi kecelakaan, panggung roboh dan lain sebagainya. Dibuat indah agar para tamu undangan merasa disambut, dihargai dan bersuka cita. Di samping itu, dibuat indah karena memang acaranya adalah acara sukacita, acara kebahagiaan, yaitu pesta pernikahan. Saudara-saudari, dalam beberapa hal, kita seringkali susah untuk menentukan pilihan kita. Apakah yang baik atau yang benar yang akan kita ikuti? Memilih yang baik saja tidak cukup. Sementara berpegang pada apa yang benar saja juga kadang-kadang menjadi repot. Maka segera kita menyimpulkan agar kita memilih yang baik sekaligus benar. Menjadi orang baik mungkin tidak susah, tetapi bisa menjadi orang baik lagi benar tentu tidak mudah. Karena seringkali kita menjadi orang baik bukan atas kebaikan sejati, lebih karena kepura-puraan. Melakukan perbuatan baik belum tentu bisa dikatakan benar. Sebaliknya, melakukan hal benar belum pasti akan dianggap perbuatan baik. Dunia ini mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik yang dilakukan seseorang belum tentu hal itu benar adanya. Karena kebaikan yang dilakukannya belum tentu berasal dari hati yang benar. Perbuatan yang dianggap baik itu belum tentu membawa manfaat yang baik. Seorang politikus terkenal, dermawan, suka menolong tetangganya yang kesulitan, seringkali mengadakan acara keagamaan, bagi-bagi sembako dan amplop. Oleh masyarakat, dia dianggap orang baik. Tetapi, ternyata semua dana yang digunakan didapat dari hasil mengakali dana yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat. Ada lagi seorang anak juragan. Oleh teman-temannya dianggap orang baik karena begitu dermawan. Setiap ada kesempatan selalu membelikan minuman keras untuk teman-temannya saat berkumpul. Ada juga di situ orang yang benar-benar melakukan perbuatan yang benar, tetapi tidak selalu dianggap baik. Misalnya seseorang itu melarang teman agar tidak minum minuman keras dan berjudi. Bukannya berterima kasih, malahan dianggap sok alim, banyak omong. Ada lagi suatu situasi, ketika di kantor, semua teman-teman kompak untuk korupsi, sementara kita menolak. Risikonya justru kita dianggap tidak baik, tidak solider. Di dunia ini banyak orang baik, tetapi sulit untuk menemukan orang yang baik lagi benar. Banyak orang baik di mata manusia, baik menurut pengertian sendiri, baik menurut kacamata duniawi, namun belum tentu baik di hadapan Tuhan. Karena banyak kebaikan yang dilakukan berpamrih, bukan dari ketulusan hati. Dari situlah maka kita semua tidak cukup melakukan tindakan yang baik saja atau yang benar saja, tetapi yang baik dan yang benar.

Saudara-saudari pendengar terkasih, satu hal yang akan kita renungkan dalam renungan ini adalah praktik hidup keagamaan yang baik dan benar. Berbicara tentang apa yang benar, Yesus melakukan perbandingan dalam hal hidup keagamaan. Yesus mau agar hidup keagamaan murid-muridnya bukan lebih rendah atau sama, tetapi harus lebih dari para ahli Taurat dan para Farisi. Maka Yesus memaksudkan, jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang-orang lain, agama lain, maka apa lebihnya? Apa keutamaannya? Jika demikian, itu tidak berkenan bagi Allah, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ahli-ahli Taurat dan para Farisi melakukan aktivitas ibadah dengan sangat ketat dan tekun. Tapi dalam hidupnya, mereka tidak mempedulikan orang lain. Mereka hanya sibuk beribadah, tetapi tidak mempedulikan apakah hidup mereka mengganggu orang lain, merugikan orang lain, bahkan menyakiti hati orang lain. Mereka rajin beribadah, tetapi hidupnya tidak menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Perhatikan, yang diminta oleh Yesus bukan lebih baik, melainkan lebih benar. Jelas, baik itu bukan tentu benar. Namun benar dalam pengertian Yesus, itu sudah tentu baik. Baik itu menurut ukuran manusia.

Saudara-saudari pendengar terkasih, dikatakan Paus Fransiskus kepada para pemuda di desa Guidonia, Roma, bahwa tak ada gunanya jika seseorang rajin beribadah tetapi tak berbuat baik dalam hidup sehari-hari. Mereka yang rajin beribadah di gereja tetapi tidak berbuat baik disebutnya sebagai burung beo yang hanya berkata-kata. Jika kita katakan bahwa kita orang Katolik dan rajin ke gereja, tetapi kemudian tak mau berbicara dengan orang tua, tak mau membantu orang miskin, menengok orang sakit, itu tak mewujudkan iman kita. Jadi percuma saja. Iman Kristiani harus diwujudkan dalam tiga hal, yaitu kata-kata, hati, dan perbuatan. Dalam hal yang paling sulit dilakukan adalah memaafkan orang yang menyakiti kita, karena memaafkan harus datang dari hati. Meski kita

mengatakannya. Memaafkan berarti melupakan kesalahan, dan kita harus memperlakukan orang itu seolah tak ada kesalahan yang terjadi. Saudara-saudari, orang yang sungguh beriman akan tampil dimanapun sebagai orang beriman. Orang yang beriman hanya pada waktu di gereja atau waktu melakukan kegiatan gerejani, itu orang yang tidak merawat imannya, karena imannya itu akan sangat mudah goyah. Orang yang sungguh beriman akan menggunakan imannya itu sebagai pertimbangan utama dalam mengambil suatu keputusan untuk setiap langkah kehidupan, dan bahkan dalam langkah-langkah yang tampaknya kecil atau sepele sehari-hari. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai gambarnya. Karena itu, kehendak Allah yang harus dilakukan manusia, agar benar-benar ia mewujudkan diri sebagai gambar Allah. Itulah praktek hidup keagamaan yang dikehendaki Yesus. Praktek keagamaan yang tidak semata-mata hanya jatuh pada praktek peribadatan di rumah-rumah ibadat. Mari kita nilai bagaimana nilai hidup keagamaan kita, baik atau benar. Kalau sudah baik, mari kita tingkatkan menjadi benar. Tingkatkan hidup keagamaan kita dari baik menjadi benar. Itu yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari-hari hidup kami. Kuhunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Ajari kami untuk dapat mewujudkan praktik hidup iman kepada orang-orang di sekitar kami, menyalurkan kabar baik Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

pendengar terkasih, sampai di sini dulu kami bersama Anda. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Sabda Allah senantiasa membimbing dan menyertai langkah hidup kita, kini dan sepanjang masa. Amin.

0: Selanjutnya pendengar Sandiwara Radio dengan judul Tersesat kami hadirkan untuk Anda.
1: Katanya kampung Nyingcet yang ada di sekitar pesisir selatan terkenal dengan makam keramat dan keangkerannya. Saya jadi penasaran, ingin sekali kesana. Tapi sama siapa ya? Karena gak ada kenalan, apalagi saudara yang tinggal di sana. Apa ada kendaraan umum yang menuju ke sana ya? Ah, gimana nanti sajalah. Masa gak ketemu, toh bisa bertanya.

0: ini kek.
1: Kakek, biasanya rokok kretek.
0: Kalau kretek mah gak ada kek. Adanya juga ini.
1: Kakek maunya kretek anak muda.
0: Oh ya udah tuh kek, saya beli dulu ya.
1: Oh gak usah kalau gak ada.
0: Maaf ya kek, saya teh gak punya rokok kretek.
1: Gak apa-apa. Anak muda mau kemana?
0: Saya mau ke kampung Nyingcet kek.
1: Mau apa ke sana?
0: Cuma mau berziarah aja kek. Kira-kira saya teh harus naik apa ya kek ke sana?
1: Anak muda, kamu bisa naik bis. Bilang saja mau ke kampung Nyingcet.
0: Oh iya kek, makasih ya kek.
1: Sebentar anak muda, di sana kamu harus hati-hati karena banyak sekali pantangannya.
0: Pantangan apa kek?
1: Anak muda tidak boleh berkata sembarangan, jangan sombong yang sifatnya menantang.
0: Oh, cuma itu.
1: Itu hanya salah satu saja.
2: Oh, kemana, Dek?
0: Saya mau ke kampung Nyingcet, Mang.
2: Kebetulan, bis ini lewat ke daerah situ. Silakan naik, Dek.
0: Makasih, Mang. Kek, kakek. Kemana kakek tadi paginya ya? Perasaan cepet banget.

0: Neng, ini kursi teh kosong.
1: Kosong, Kang.
0: Boleh saya teh ikut duduk di sini?
1: Boleh, Kang. Gak ada yang larang.
0: Bisa aja sih, Neng mah. Punten ya, Neng.
1: Iya, Kang. Gak apa-apa.
0: Oh iya, Neng mau kemana?
1: Saya mau pulang, Kang.
0: Pulang kemana, Neng? Emangnya dari mana Neng teh asalnya?
1: Saya dari Kampung Nyingcet, Kang.
0: Kampung Nyingcet?
1: Iya, Kang. Kenapa?
0: Oh, nggak apa-apa, Neng. Kebetulan saya juga mau ke kampung itu.
1: Oh.
0: Katanya di sana ada makam keramat. Jadi saya cuma mau ziarah, Neng.
1: Oh, Akang mau ziarah?
0: Iya. Katanya angker ya?
1: Lihat aja nanti, Kang.
0: Wih, siap, Neng. Eh, ngomong-ngomong, kita belum kenalan nih. Neng namanya siapa? Saya Asep.
1: Saya Yanti, Kang.
0: Cantik juga ya dia. Walaupun orang kampung.
1: Kok Akang ngelihatnya begitu?
0: Oh, enggak, Neng. Neng teh asli dari Kampung Nyingcet. Ada juga ya yang cantik.
1: Ah, Akang mah.
0: Habisnya, Neng Yanti cantik sih. Mau dong.
1: Mau apa, Akang? Ih.
0: Mau nemenin atuh, Neng.
1: Siapa juga yang mau ditemenin?
0: Bercanda tuh, Neng. Jangan serius-serius.
1: Udah, ah.
0: Iya, cantik. Ngomong-ngomong, berapa lama perjalanan ke sana ya, Neng?
1: Lumayan lama, Kang.
0: Waduh.
1: Kenapa, Kang?
0: Nggak bisa 24 jam gitu. Biar lebih lama lagi barengnya.
1: Ah,

0: Kita sudah sampai, Kang. Kita turun.
1: Rasanya cepet banget ya. Padahal masih pengen bareng.
0: Cepet gimana, Kang? Ini saja sudah malam.
1: Iya ya. Neng, di sini ada penginapan nggak?
0: Di sini mah nggak ada penginapan, Kang.
1: Waduh, gimana ya? Saya harus nginep di mana ini?
0: Nginep di rumah Yanti aja tuh, Kang.
1: Waduh, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Emang nggak apa-apa gitu kalau Akang nginep?
0: Nggak apa-apa, Kang. Memangnya kenapa?
1: Wah, asik dong nih, Neng.
0: Udah tuh, Kang. Jangan ngeres mikirnya.

0: Gak ada jalan lain?
1: Gak ada, Kang.
0: Oh, waduh. Mana kanan kiri? Hutan lagi.
1: Kenapa, Kang?
0: Gak apa-apa, Neng.
1: Akang takut.
0: Enggak lah. Saya mah bukan penakut. Apa sih yang harus ditakutin?
1: Nah, ini rumah Yanti, Kang.
0: Bagus juga ya rumahnya.
1: Ah, biasa.

0: Kang.
1: Iya, Neng. Makasih ya, Neng.
0: Akang tidur di kamar depan ya.
1: Kenapa suasananya kerasa aneh ya? Bulu kuduku merinding.
0: Kenapa, Kang?
1: Enggak apa-apa, Neng.
0: Sana tidur, Kang. Udah malam.

luas, adem. Tapi kenapa gak bisa tidur ya? Padahal mata ini udah ngantuk banget. Jam berapa sekarang? Waduh, udah jam 1 lebih. Suara apa itu? Ngeri, menakutkan. Itu cuma perasaan saya saja. Saya mah tidak takut. Pokoknya saya tidak takut. Kenapa jadi gelap gini? Kemana rumah Neng Yanti nih? Kok berubah jadi hutan ya? Ini makam siapa? Apa ini makam keramat itu? Apa yang harus aku lakukan ini?

0: 97,6 FM Pro 1 RRD Bandung dan live streaming TikTok Pro 1 Bandung. Berikutnya kita akan masuk di Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Pro 1 bersama dengan komunitas Patrem Paguyuban Sastrawati Sunda bersama dengan Ambu Yuka, Teh Ci, Teh Septi dan juga Teh Cucu di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRD Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Wilujeng wengi damang.
2: Alhamdulillah.
0: Say. Ambu kirang caket sarang mikrofon. Teras Teh Ci, teras Teh Cucu oge sami kirang caket. Majeng gak kapayun. Nah, maju aja ke depan. Nanti Teh Septi akan mendekatnya di segmen 2 nanti ya. Saya pengen ke siapa dulu ya bentar. Saya pengen ke Ambu Yuka dulu. Ambu, komunitas Patrem ini dari mana? Emang dari mana? Dari kapan?
2: Ya, terima kasih. Paguyuban Sastrawati Sunda itu di Parajian tanggal 4 November tahun 1982.
0: 82, berarti ini adalah tahun ke 26 sama 12, 38?
2: Iya.
0: Oke.
2: 44 mungkin. 42 ya.
0: 42. 88 ya?
2: Iya. 82.
0: Oh, 82. Tadi yang mobilnya 84. Oh, oke, 44. Iya. Terus.
2: Ya, lalu anggotanya itu waktu pertama kali dilahirkan.
0: Betul?
2: Itu 15 orang.
0: 15 ya. Orang. Ambu salah satunya kah?
2: Salah satunya yang paling bungsu.
0: Siapa tuh?
2: Yuka.
0: Ambu tuh paling bungsu saat
2: dari
0: itu.
2: Dari 16 dari 15 orang itu.
0: Yang paling senior saat itu?
2: Yang paling senior waktu itu Tini Kartini.
0: Oke.
2: Okay. Pengarang Jurig.
0: Oke.
2: Okay. Ya, itu terkenal sekali. Ya, yang terkenal di antara
0: yang lainnya ya.
2: Yang lainnya adalah Ami Raksanegara, Ningrum Julaiha, Aam Amalia.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jadi dan banyak lagi ya. Dan
0: pokoknya saya, perempuan aja ya semuanya
2: semua perempuan
0: ya.
2: Perempuan dan mempunyai berbagai profesi ya. Jadi bukan hanya penulis, tapi seperti saya ini adalah pengajar di UPI ya, di IKIP ya. Kemudian ada tukang masak, catering. Kemudian ada guru, ada ustazah, pokoknya semua yang memiliki hobi menulis waktu itu. Tapi untuk kemudian ternyata sebagai penulis juga menjadi profesi, jadi profesi yang kedua ya.
0: Oke, penulis itu.
2: Nah, ya, jadi sebagai penulis menjadi profesi berdasarkan anggaran dasar itu. Ya, seperti saya misalnya. Saya kan katakanlah pegawai negeri ya, sebagai pengajar, tapi karena menurut anggaran dasar itu semua orang yang menulis itu adalah juga profesi, gitu. Jadi profesi kedua kan.
0: Oke, menurut ADART. Dan Ambu dari yang 15 atau 16 saat itu pertama kali dibentuk.
2: 15 ya.
0: Sekarang jadi berapa ratus, Bu?
2: Ya, dengan kita punya Sirung Patrem, ya. Jadi kita ini mencoba membina penulis-penulis muda ya untuk menulis.
0: Oke.
2: Dan mereka rata-rata sangat bersemangat untuk menulis karena di Patrem itu ada syaratnya.
0: Apa tuh?
2: Syaratnya adalah
0: punya
2: mereka
0: pulpen.
2: Mereka akan menjadi anggota Patrem sesudah menulis 15 karya yang diterbitkan oleh media yang berISBN atau berISN.
0: Apa aja tuh Gramedia?
2: Oh, bukan. seperti koran-koran, majalah gitu.
0: Oke.
2: Koran dan majalah sesudah 15 penerbitan termasuk buku ya. Jadi buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit kalau sudah ada 15 maka mereka bisa masuk menjadi anggota Patrem. Sementara mereka dibina menjadi Sirung Patrem. Nah, Patrem dan Sirung Patrem itu sekarang berjumlah mendekati 100 orang.
0: Oh, sekarang hampir 100 orang. Jadi dari yang awalnya 15.
2: Ya, 15 kemudian sudah banyak yang meninggal kan, yang seniornya.
0: Jadi
2: yang tinggal sedikit kalau Patrem yang.
0: Kalau di total-total mah nyampe kali 200 Bu ya?
2: Enggak, belum.
0: Oh, belum. 150-an lah ya.
2: Sirung dengan Sirung Patrem mendekati 100 ya.
0: Oke.
2: Karena itu syaratnya itu harus 15 dulu karyanya gitu.
3: Sudah dimuat.
2: Nah, kalau sudah 15 karya baru mereka diakui menjadi anggota Patrem.
0: Oke.
2: Dan ternyata menjadi anggota Patrem itu menjadi kebanggaan. untuk semuanya karena apa? Menurut Profesor Ganjar Kurnia,
0: Pak Ganjar,
2: kenal ya? Nah itu mengatakan bahwa organisasi penulis perempuan terbesar di dunia katanya adalah Paguyuban Sastrawati Sunda
0: Patrem. Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh saya jadi juga bangga ini mau wawancaranya nih.
2: Kalau di dunia yang lain itu kan pasti kalau Paguyuban Sastra itu kan campur laki perempuan. Kalau ini perempuan semua.
0: Ini mah perempuan toh. Kalau ada laki-laki pergi kamu dari tempat ini.
2: Kalau laki-laki kita punya pembina Profesor Yusuf Rusyana dan Profesor Ganjar Kurnia.
0: Oke, baik. Kalau Teh Ci dari kapan masuk ke Patrem?
3: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk ke Patrem itu tahun 1996 ketika mahasiswa semester 3. Waktu itu saya sudah menulis di semester 1 dan dimuat di Mangle, di Galura, di PR. Nah, suatu saat saya mendapat undangan dari Ibu Tini Kartini yang menjadi ketua Patrem waktu itu untuk bergabung dengan Patrem.
0: Tahun berapa tuh?
3: 96.
0: 96, oke.
3: Dan mendapat undangan juga dari Pak Abdullah Mustafa yang waktu itu menjadi ketua PPSS, Paguyuban Penglawungan Sastra Sunda untuk semua jenis gender itu, perempuan dan laki-laki.
0: Kalau Teh Cucu kapan nih masuk dan gabung?
4: Awalnya saya gabung itu tahun 2014.
0: Oh, baru-baru dong ya?
4: Iya.
0: Okay.
4: Saya baru. Awalnya dari menulis bahasa Indonesia. Kemudian bergabung dengan komunitas Sunda, ternyata lebih betah di sana.
0: Oh, kenapa tuh?
4: Karena sajak ataupun tulisan bahasa Sunda pamisaur orang Sunda mah langkung antep, lebih mendalam.
0: Betul.
4: Lebih mendalam ke hati.
0: Gitu. Dan kalau di apa namanya ya di kota-kotakan itu biasanya komunitas per 1 Januari 2024 yang pernah datang ke RRI ini, komunitas itu terbagi akan dua hal, Bu. Ada yang cinta terhadap sesuatu, ada yang resah terhadap sesuatu. Kalau cinta sama otomotif mungkin jadi komunitas motor, komunitas build up mobil, itu kalau cinta sama otomotif. Tapi ada yang resah sama kesehatan, jadi komunitas olahraga. Nah, kalau Patrem ini berangkat dari apa nih? Cinta terhadap satu hal atau resah terhadap satu hal? Ambu boleh.
2: Menurut saya dua-duanya.
0: Dua-duanya. Ya. Cinta akan apa, Bu?
2: Cintanya karena ketika kita menulis atau bersuara dalam bahasa Sunda menyentuh rasa. Jadi betul-betul ya, kalau sastra itu kan sebuah rasa. Kemudian keresahan itu karena banyak keresahan-keresahan yang terjadi di sekitar kita. Misalnya ya. Beberapa hari yang lalu saya tersentuh oleh pajak ya, terus terang saja tentang pajak. Itu kan bagi saya meresahkan. Maka akan terbit sebuah cerita misalnya tentang judul yang terakhir, Gelang Lilit. Nah, misalnya saya punya gelang lilit, itu kan hanya sebuah inspirasi ya. Gelang lilit, aduh ini untuk bayar pajak, jual jangan. Itu kan keresahan.
0: Dilema ya.
2: Iya, dilema, keresahan kan.
0: Tapi
2: menjadikan suatu karya yang mudah-mudahan ya, karya kami itu
0: dicintai
2: pasti harus. Karena kami itu kalau menulis ada empat hal yang kita selalu pegang.
0: Satu,
2: kita punya visi.
0: Dua,
2: misi.
0: Tiga,
2: punya tujuan.
0: Empat,
2: ya target. Dan hiburan.
0: Oh, ada hiburannya di situ.
2: Dan tentunya dalam semua empat keempat itu ada educationnya, ada edukasinya.
0: Oke. Dan menurut Teh Ci apa yang jadi pembeda dengan komunitas lain selain memang tadi kata Pak Ganjar bilang bahwa ini adalah komunitas sastra dengan gender wanita terbesar di dunia, dan apa yang menurut Teh Ci kayaknya orang-orang harus coba deh gitu. Selain daripada nulis 15 dulu ya, menurut Teh Ci apa nih yang jadi daya tarik yang enggak ada di komunitas lain?
3: Iya, yang pertama itu legendaris ya. Ini karena yang pertama perintisnya itu adalah sastrawati-sastrawati yang sangat terkenal pada masanya waktu itu. Karena penulis perempuan itu sangat sedikit. Nah, apalagi penulis sastra Sunda.
0: Betul.
3: Gitu ya. Mereka lah serah-serah ataupun bintang-bintangnya pada waktu itu. Pada koran-koran pada tahun 80-an, dari tahun 60-an, 70-an mereka itu sudah menulis. Nah, yang sedikit itu ya. Nah, jadi saya juga mengetahui mereka itu, saya orang Sukabumi, membaca karya-karya mereka dari Mangle.
0: Di mana Sukabuminya, Teh Ci? Cibadak, ya, Sukaraja, atau lebih mana ya, Teh?
3: Di Nagrak, Cibadak.
0: Oh, di Nagrak, Cibadak. Di Gering Cibadak, Pancakabi, oke. Oh, gitu. Jadi memang memang banyak orang yang kadang-kadang tidak paham dengan apa yang kita cintai ketika mereka belum anclom ke situ. Kalau menurut Teh Cucu, apa yang harus orang coba dari gabung dengan Sastrawati?
4: Pada dasarnya setiap orang itu mempunyai kemampuan untuk menulis.
0: Pada dasarnya setiap orang punya kemampuan itu?
4: Iya.
0: Tapi
4: ada yang mau
0: mengolah?
4: Mengolahnya, ada yang hanya disimpan.
0: Ada yang kedua.
4: Hanya disimpan untuk sendiri.
0: Oke.
4: Jadi setiap orang jika mau, dia pasti bisa menjadi seorang penulis. Karena setiap hari melihat peristiwa, setiap hari dia melihat sesuatu dan bisa menginspirasi orang lain.
0: Tapi kadang-kadang menulis tidak dianggap riweh sama sebagian besar orang, karena harus ada apanya, tanda bacanya, terus juga penempatan una inunya, paragraf seperti apanya. Itu kan ribet banget untuk orang yang apalagi zaman sekarang serba instan, serba mie instan tuh kayak Enggak gitu. Itu kan jadi tantangan tersendiri. Terus itu pasti diminimalisir dengan kegiatan-kegiatan yang kerap kali diadakan untuk mensosialisasikan atau sharing tentang ilmu menulis, ya udah pasti dong. Nah, kita akan ngobrolin tentang kegiatan itu nanti di segmen 2 ya. Peringatan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita, termasuk ekonomi lokal, dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 97,6 FM dan juga TikTok RRI Pro 1 Bandung di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Patrem Paguyuban Sastrawati Sunda.
1: Bandung malam ini.
0: Saya pengen geser dulu ke paling Gen Z ya Teh Ci ya, saya pengen ke Neng Septi dulu. Septi, kenapa ada ketertarikan untuk gabung? Apakah karena memang nyari komunitas Patrem ini dan pengen gabung, atau diajak teman, atau dijongklokin? Gimana tuh? Awal mula bisa gabung Patrem tahun kapan tuh?
2: Sebetulnya saya belum menjadi anggota.
0: Oh, belum? Sirung harapannya?
2: Patrem. Sirung Patrem. Harapannya, tapi masih sirung. Harapannya tentu ingin ya, karena tadi kata Ambu Yuka juga, menjadi anggota Patrem itu sebuah kebanggaan.
0: Betul.
2: Ya tentunya tujuannya itu gitu.
0: Oke.
2: Awal mula gabung itu tahun 2022.
0: Abis COVID banget tuh.
2: Setelah lulus kuliah, kemudian setelah wisuda, itu sebelum-sebelumnya sudah mengikuti beberapa kegiatan Patrem.
0: Di antaranya?
2: Di antaranya pelatihannya, workshopnya, kemudian ada acara ulang tahunnya. Dan pada saat itu, karena saya mengikuti UKM, kegiatan unit kegiatan mahasiswa di jurusan Sambada, diminta untuk menampilkan dramatisasi sajak Cireti. Dosen saya sendiri. Nah, pada saat itu melihat para sastrawati, kemudian saya tampil di situ dan menyelami sajaknya. Waktu itu sajak Citra Resmi, Ibu. Citra Resmi. Nah, di situ mulai ada ketertarikan. Ih, seru juga ya gitu. Sepertinya saya harus mengikuti ini.
0: Yang awalnya Ucang Angge jadi Teguh Jubar berarti ya. Kamu terlalu pinggir di kolam renangnya kalau gitu.
2: Iya.
0: Tapi untuk gini, kan biasanya anak muda itu tensinya berbeda.
2: Iya.
0: Apa selera terhadap hobi atau kegiatan atau apapun itu pasti berbeda. Dari antara banyaknya kegiatan, kenapa harus di Patrem? Apa yang menjadi menarik menurut kamu? Tadi kan udah gue tanya satu-satu tuh, Ambo dan juga yang lainnya. Kalau versinya Septi, apa yang menjadi menariknya selain yang tadi?
2: Iya. Selain menariknya yang tadi karena kita jadi ikut sebesar tahu itu. Gitu ya, sebesar itu dan pengen jadi penulis juga gitu ya. Ada hiburan tersendiri gitu.
0: Emang ada hiburannya?
2: Ada.
0: Apa?
2: Tentunya.
0: Banyak golek, ada Asri, tapi gimana?
2: Tidak. Hiburannya jadi apa ya? Mengisi waktu gitu.
0: Okay.
2: Karena kan hiburan tidak selalu membuat tertawa.
0: Okay.
2: Hiburan itu bisa mengisi kekosongan di dalam diri kita sendiri.
0: Siap.
2: Ya.
0: Saya pengen ke Ambu. Ambu, kan 15 tulisan ini sebagai acuan pokok untuk kemudian diterima menjadi anggota dari komunitas Patrem. Tapi kan banyak hal yang harus dilalui, seperti yang aku bilang tadi, yang saya bilang tadi bahwa menulis buku tidak sama seperti menulis diary book gitu ya. Kemudian apakah ada pelatihan khusus kah atau ada sharing khusus dan dijadwalkan kah untuk kemudian melatih para sirung-sirung ini untuk kemudian jadi tunggul sirungan catak supan gantar kakaitan? Apakah memang ada pelatihan khusus untuk kemudian bisa kok jadi 15 tulisan gitu sih? Bisa kok 15 kali rilis? Gimana tuh, Bu?
3: Ya. Tentu ya, karena salah satu kegiatan salah satu kegiatan Patrem adalah mengadakan pelatihan.
0: Jadi itu pasti rutin, Bu?
3: Ya, minimal 3 bulan sekali kalau kita bertemu, dan kalau acara besarnya 6 bulan sekali. Itu, jadi kita selalu berkumpul ya untuk itu. Nah, Patrem itu kegiatannya banyak, bukan pelatihan saja. Misalnya,
0: apa aja dong? Camping.
3: Ya, katakanlah kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan. Maksudnya gini, ada kegiatan Patrem yang disebut dengan Patrem Saba Sakola. Patrem Saba Sakola, Pasasa. Jadi kita ini selalu mengunjungi sekolah-sekolah, ya. Dan sekarang banyak yang mengundang untuk memperkenalkan tentang sastra dan bahasa Sunda. Ada di situ ada kegiatan. Kemudian ada kegiatan paguneman, Patrem Paguneman Sastra. Jadi dalam paguneman sastra itu kita mengundang anggota Patrem, bahkan boleh sih itu Patrem juga untuk berbicara pada kegiatan yang kita sebut dengan Zoom, kan sekarang mah musim Zoom ya.
0: Betul, digital ya.
3: Jadi kita mengadakan itu, kemudian ada yang berbicara. Nah, ketika bicara itu berdasarkan pengalaman-pengalamannya, mereka bercerita kepada seluruh anggota Serum Patrum dan bahkan umum. Nah, karena tertarik karena diumumkan, tentunya banyak yang datang.
0: Okay. Gitu.
3: Dan kegiatan-kegiatan lainnya banyak, seperti kita mengadakan sayembara menulis cerpen atau puisi untuk anak-anak. Gitu. Jadi yang terakhir kita mengadakan sayembara menulis cerpen untuk anak-anak.
0: Di mana dan kapan tuh, Bu, yang terakhir?
3: Ya, di 2021.
4: Jawa Barat ini,
3: ya. 2021. Dan sekarang dalam upaya menerbitkan. Akan bekerja sama seperti biasa, kita kerjasama dengan berbagai penerbit gitu ya, untuk menerbitkan buku itu. Kemudian kegiatan yang lain, kita kerjasama ya dengan organisasi seperti PASI misalnya, Pasundan Istri. Kalau mereka mengadakan sayembara yang berkaitan dengan sastra dan bahasa, kita itu menjadi jurinya. Jadi kita tuh sudah dipercaya lah untuk menjadi juri gitu ya.
4: Menambahkan bisa
0: tidak? Boleh
4: tidak? Ya, jadi kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan sastra, seminar sastra begitu ya, diskusi dan sebagainya. Juga mengadakan lomba-lomba yang tadi kita juga menerbitkan buku. Buku Patrum yang sudah kita punyai itu ada 6 buku ya, 6 buku dari tahun 1984. Ya, diantaranya ada Basisir Cijayana itu untuk baca anak-anak, yang menulis anak-anak juga. Kemudian ada Guriang 7, itu cerita pendek dewasa, anggota Patrum semua. Kemudian Surat Kersekasa Warga, itu juga antologi carpon, carpon Sunda. Kemudian yang ini saya bawa ini Selikur Carpon Patrum, 21 Carpon Patrum. Dan yang terakhir itu kemarin itu Surat Penting Pustakawati. Nah, ini yang Basisir Cijayana 84.
0: Yang buat Rana yang mana nih kamu?
4: Basisir Cijayana.
0: Tapi yang sudah pasti ada dan jangka waktunya mepet atau berdekatan, mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali, kegiatan apa tuh yang udah pasti ada?
4: Kita tidak sistemik seperti itu ya, kegiatan kita, tapi
0: situasional
4: kita,
0: berarti ya.
4: Situasional. Jadi kita mah santai tapi serius begitu ya, dan punya tanggung jawab. Jadi yang kita inginkan itu bukan memproduksi tulisan sebanyak-banyaknya, tidak, tetapi tulisan yang bertanggung jawab
0: dan berkualitas ya.
4: Berkualitas tentu saja. Ini mah bertanggung jawab pada dirinya sebagai penulis terhadap karyanya untuk dibaca masyarakat. Jadi kan harus ada hal-hal yang dipikirkan, tidak yang penting rame, tidak begitu ya. Tetapi di sana harus ada moral yang kita titipkan, ajen-ajen kemanusiaan teh, mohon.
0: Tapi yang di depan yang lagi direncanain ada kegiatan nggak nih?
4: Iya.
0: Dalam jangka waktu dekat ini.
4: Ini sedang mengedit hasil sayembara yang tertunda.
0: Lagi dikumpul-kumpulin nih. Ya, dan targetnya kapan finalnya?
4: Mudah-mudahan sebelum November ulang tahun Patrum.
0: Kapan tuh?
4: Ulang tahun 4 November.
0: Kalau ulang tahun ada kegiatan apa biasanya?
4: Biasanya kita sambil launching karya Patrum.
0: Selain launching
4: ada di sana ada pegelaran sastra seperti tadi disebutkan oleh Seneng Septini.
0: Sehingga butuh MC banyaknya dikit-dikitnya.
4: Iya, MC banyak.
0: Sastrawati atau tidak ada? Sastrawan telebatnya abdi komo abdi umur.
2: Kita biasa diulang ya, Bu. Bisa diundang bisa.
0: Seorang Bu pernah di hotel aja. Di rokan juga di hotel. Abi telempeng berarti. Di rokan pula. Untuk kemudian sebuah komunitas bisa sequel di setiap tahunnya. Kan Bu, ini teh kepotong sama kalau dari tahun berapa? 82. Kalau dari 82 kan kepotong reformasi, kepotong wabah flu burung, kepotong COVID kemarin paling deket. Ini kan banyak fasenya tuh setiap pergantian. Karena tantangan bagi sebuah komunitas adalah kumpul dan enggaknya.
4: Iya.
0: Ketika dipaksa untuk tidak kumpul dengan kejadian reformasi saat itu, kemudian juga kejadian flu burung yang paling dekat COVID, apa yang kemudian membuat komunitas ini bisa ada sampai 2026?
4: Bisa bertahan ya.
0: Apa tuh tips and triknya?
4: Semangat kita ya.
0: Saya mau bikin komunitas gusep biar awet ini.
4: Kamu pada ngawalan sebenarnya.
0: Coba ke kamu.
3: Jadi selama masalah-masalah ini, justru apa ya yang sebut kariwehan teh ya, ya itu kan
4: keresahan.
3: Ada. Nah di sini ketika kita diam di rumah menulis banyak.
0: Oh, lebih ketika banyak ada keahengan di luar teh dicutat.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Seperti ya, ya saya katakan kan banyak sekali. Malahan ada beberapa anggota anggota Sirum Patrem yang menjadi anggota Patrem itu dari fiksi mini.
4: Ya. Oh. Jadi kita dari melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Jadi
3: fenomena yang ada tuh mereka mungkin hanya kemampuan sebagai
0: fenomena yang kecil tuh kayak gimana tuh, Bu?
3: Ya dia nulisnya pendek aja hanya
4: hanya kalimat, 150 kata.
3: 150 kata.
0: Berdasarkan misalnya, sebuah fenomena.
3: Iya, misalnya hari ini misalnya ya, ini kalau pakai bahasa Indonesia, hari ini aku tidak bisa keluar karena di luar banyak virus dan aku takut dan itu jadi
4: karangan kecil
3: ini, karangan kecil. Nah itu dari ya katakanlah buku harian ya, tapi mereka susun sedemikian rupa dengan bahasa Sunda, jadi fiksi mini gitu karena kariwehan yang terjadi. Nah banyak sekali anggota Sirum Patrem sekarang yaitu berangkat dari fiksi mini. Ya saya melihat itu gitu. Memang ada anggota fiksi mini yang bukan perempuan, banyak banyak sekali.
0: Tapi dah kalau yang perempuan mah di Patrem ya.
4: Saya menambah
0: boleh Teji.
4: Iya. Nah ketika tahun 2013 waktu itu terjadi sesuatu yang genting ya, guru-guru bahasa Sunda tidak ada pengangkatan.
0: Saya
4: Patrem ikut serta di sana, turun. Kita turun ke jalan, ya kita membaca puisi bersama-sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia, UNPAD juga, bahkan dari UNLA, Universitas Lampung, dan dari Jawa dan Bali, begitu ya. Kita berkumpul, kemudian kita ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasi kita tentang pentingnya bahasa ibu.
0: Hasilnya
4: bahasa Sunda
0: masih ada
4: untuk guru-guru bahasa Sunda, kemudian ada slot dititipkan di P3K itu diantaranya. Nah sekarang kita sedang berjuang juga gitu ya untuk mendapatkan formasi tersendiri sebagai guru bahasa Sunda kembali, tidak dititipkan dengan yang lain. Nah itu juga bagian dari bagaimana kita Patrem itu ikut mengkritisi hal seperti itu, fenomena-fenomena seperti itu. Kalau ketika COVID juga kita buat tulisan juga di sini juga ada tulisan-tulisan tentang bagaimana situasi COVID itu berlangsung.
0: Saya punya pertanyaan terakhir yang bisa dijawab oleh semuanya nih, baik Ambu, Teci ataupun Septi, tapi saya pengen ke Septi dulu. Target kamu di depan pengen apa tuh untuk di Patrem sendiri? Apakah memang pengen masuk Patrem sesegera mungkin atau santai, atau pengen jadi guru bahasa Sunda di Banjarmasin kira-kira?
2: Jauh juga ya.
0: Jauh oke.
2: Kebetulan jadi guru bahasa Sunda Cikampek sih.
0: Lagi?
2: Iya lagi.
0: Sedang ini?
2: Sedang.
0: Oke. Udah P3K?
2: Belum, karena ngajarnya di swasta.
0: Oh di swasta, oke. Baiklah mudah-mudahan ya.
2: Karena di Cikampek itu banyak sekali anak-anak yang perantau, perantauan gitu ya, dari luar daerah. Waktu 2023 itu didatangi oleh Patrem.
4: Patrem sangat Sabah antusias. Sekolah.
2: Iya, Patrem Sabah Sekolah. Anak-anak sangat antusias dan jadi lebih
0: menyenangkan ya.
2: Menyenangkan gitu. Jadi tahu. Oh iya Bu, bahasa Sunda tuh begini. Dan ketika dihadirkan tokoh-tokoh yang sangat inspiratif, ada penulis yang bahkan seumurnya sampai 90 tahun ya.
0: Iya,
2: 90 tahun. Kelahirannya 1945. Itu kan menjadi kebanggaan juga ya bagi kami.
0: Tidak hanya anak tapi guru-gurunya juga kayak respectful itu, Mas.
2: Iya. Anak-anak kan jadi membayangkan Wah, ternyata menulis itu tidak harus dari usia muda, sampai tua pun bisa.
0: Nah, siap.
2: Sekarang mungkin targetannya saya
4: ingin
2: menulis itu sih.
0: Dalam jangka waktu dekat ini ya.
2: Sebenarnya
0: kita harus jeda dulu ini teh ya, kita masuk ke segmen 3. Tapi saya pengen punya pertanyaan terakhir yang pengen penasaran dijawab sama Ambu, Teci dan juga Septi. Sebutin satu buku yang belum pernah ditulis tapi pengen ditulis dan belum kesampaian versinya Ambu, pengen nulis buku tentang apa? Sebutin singkat aja Bu.
3: Ya kalau saya sih tentang ketidakpuasan saya terhadap situasi yang sedang berkembang.
0: Itu belum terjadi?
3: Belum.
0: Dan akan?
3: Karena ada ketakutan.
0: Ya
3: terus terang saya punya anak. Saya punya cucu.
0: Okay.
3: Saya harus selamat. Harus apik dan tidak boleh menyinggung perasaan.
0: Baik.
3: Dan targetnya adalah semua harus baik dan menyenangkan.
0: Oke, buku targetnya pengen buku itu.
3: Iya.
0: Teci pengen bikin buku apa yang belum pernah kesampaian dan pengen bikin banget?
3: Oh, kalau ini mah sudah banyak.
5: Ini baru sudah launching banyak kemarin.
0: Tapi sebutin satu yang belum pernah dibikin pengen banget, tentang apa?
5: Demonstrasi.
0: Tentang demonstrasi.
3: Sama, Dok.
0: Kayaknya nyontek nih ini sih.
5: Enggak, saya sudah menulis tentang waktu reformasi itu tuh, mm-hmm, ya, tapi dalam bahasa Indonesia. Mm-hmm. Nah, apakah mungkin di dalam bahasa Sunda kan gitu? Mm-hmm. Karena bagian dari sejarah perjalanan hidup juga.
0: Oke, okay, baik. Septi, pengen nulis buku apa yang belum pernah kesampaian?
2: Iya, karena sering sebelumnya itu pernah menulis bahasa Sunda tapi berupa antologi.
0: Okay.
2: Mungkin sekarang ingin menyelesaikan draftnya, draft novel romansa.
0: Oke, okay, mantap. Yeah. Kita doakan mudah-mudahan cepat terwujud, amin, ya. Berikan kemana-mana, kita akan sambungkan nanti di segmen ketiga. Tinggal jawab-jawabin pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp, nanti kita tanyakan di segmen tiga. Tetap bersama kami di Ngobras Pro 1 RRI Bandung. Yuk, liburan, yuk, liburan.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Distje Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: Di segmen terakhir ngobras ngobrol bareng komunitas, komunitas Pantren Paguyuban Sastrawati Sunda.
1: Bandung malam ini.
0: Teh Cucu, Teh Cil, dan juga Ambu Joko, kita kan ada pertanyaan dari WhatsApp yang sudah masuk dan juga ada beberapa komentar di TikTok karena kita juga lagi live streaming di TikTok. Kita tanyakan dan dijawab singkat saja. Ada dari WhatsApp dulu kayaknya ya, ini ke Teh Siska di ujung Berung. Banyak yang menganggap sastra Sunda itu sulit dipahami. Gimana cara Pater membuat karya sastra Sunda terasa lebih dekat dan menarik bagi masyarakat umum? Siapapun boleh jawab, nilainya 20, hadiahnya 20 juta rupiah. Teteci mungkin, silakan.
2: Iya, mungkin. Mohon. Cinta selarasna nyerate gampil.
0: Ngalih ke bahasa Sunda ya. Sepertinya gampang.
2: Nulis itu gampang ya, kalau kita tahu kiat-kiatnya gitu. Tetapi modal yang pertama khususnya untuk sastra Sunda ya menguasai bahasa Sunda dulu. Entah itu baru yang lain-lain mengikuti. Nah, misalnya apa yang ingin kita tuliskan, apakah berbentuk naratif yang nantinya jadi sastra itu ya, atau deskriptif menjadi tulisan-tulisan yang menggambarkan saja. Betul. Begitu ya, atau eksposisi ini seperti berita dan karya ilmiah nantinya, atau argumentatif gitu ya. Jadi ketika masuk ke naratif kita juga harus mengetahui genre apa yang akan kita tulis, apakah sajak, puisi, apakah cerita pondok atau fiksi mini atau cerita mini yang lebih

0: pondok lagi gitu. Okay. Jadi ketika kita akan menceritakan pengalaman kita tapi berbentuk narasi begitu.
1: Okay.
0: Nah, gitu kan harus tahu juga struktur ceritanya. Oh, kan di situ harus ada subjek. Ada tokoh begitu ya. Nah, tokoh itu nanti didukung oleh kasang tukang, atau apa itu
1: teh latar belakang
0: gitu ya. Terus alur cerita bade kumaha, bade lempeng wae, ya dua ken Z gitu. Tapi ini penting mah keluarkan wae heula.
1: Oh, berarti kalau ditanya kalau pertanyaannya gimana biar lebih menarik, berarti mulai dari keresahan sendiri dulu berarti.
0: Sendiri dulu rasa itu bahan yang paling asik itu.
1: Oke, baik. Ada Kang Rudi di Buah Batu. Apakah seseorang harus jago bahasa Sunda dulu untuk bisa bergabung dengan Patrem Ambu? Saya memang ke Ambu langsung ini mah.
2: Tidak usah. Karena saya sendiri berangkat dari bahasa Indonesia.
1: Oh.
2: Kemudian ya saya bergaul ya dengan orang-orang Sunda.
1: Oh, Ambu kau itu di mana? Papua tapi
2: orang
1: kemana?
2: Sunda.
1: Oh, di Sunda.
2: Orang Sunda tapi
1: di mana Ambu teh?
2: Di Bandung.
1: Oh, Bandungnya di?
2: Di Bandung.
0: Ambu mah ter Sumedang.
2: Saler sama ter
1: Bandungnya di mana ya? Kan lega Bandung itu suka jadi Setia Budi.
2: Rumahnya di Supratman dan di Setia Budi.
1: Dan di Setia Budi. Oh, ya. Kawita mati Sumedang.
2: Turunannya Sumedang.
1: Sumedangna Buah Dua Cimalaka
2: Tomo.
1: Oh, Sumedang Kota. Tapi benar apa pokoknya? Bima pada mau sensus ini hatam.
2: Ya, jantan dulu saya itu katakanlah anak yang baik. Jadi segala hal ditulis di buku harian.
1: Berawal dari situ.
2: Ya. Dan ternyata buku harian itu ketika saya remaja, ya ada koran Mandala waktu itu, koran Mandala. Ketika saya oret-oret gitu ya, ternyata bagus gitu ya.
1: Kata
2: Mandala teh.
1: Oh, kata Mandala teh bagus.
2: Lalu dimuat. Ya, ketika dimuat, ibu saya mengatakan begini, kadenya ulah sok nyaritakeun mamu, keluarga
1: gitu, betul.
2: Ya. Mamu papap ya, nggak boleh ya.
1: Alasannya? Nah,
2: ternyata saya dididik bahwa untuk menulis sastra itu tidak boleh bercerita tentang diri sendiri.
1: Oh, jadi kalau keresahannya mau boleh?
2: Kalau keresahannya boleh.
1: Oke. Okay. Nah,
2: jadi itu hanya satu inspirasi saja gitu.
1: Sampai sekarang dipegangnya.
2: Sampai sekarang saya ya seperti soal pajak kan itu masalah saya, keresahan saya.
1: Betul.
2: Tapi saya bisa menuliskannya dengan misalnya
1: lantip lah ya. Oke, siap.
2: Jadi kepada siapapun tadi ya kata Ibu Cucu ya. Semua orang pada dasarnya menulislah setiap hari dalam kegiatan kita sehari-hari dan karena saya pramuka, kita punya buku roh namanya. Buku roh itu kegiatan kita sehari-hari yang kita harus baca pada akhir tahun sebagai muhasabah itu non introspeksi diri.
1: Betul.
2: Itu.
1: Ada Tehnia di Cibiru, tulisan di Patrem lebih banyak mengangkat budaya Sunda atau juga isu-isu perempuan dan kehidupan sehari-hari. Teh Cucu silakan.
3: Campur Pak Medi Patrem, ada kehidupan sehari-hari, kemudian ada pengalaman hidup, ada juga harapan-harapan.
1: Itu ayatnya ngebor sumur
3: sebenarnya. Kita pada malahan pamengket sama si Sri.
2: Saya mau promosi sekalian boleh?
1: Boleh dong, Bu.
2: Jadi ada buku kita terakhir ya, namanya Surat Penting Pustakawati. Nah, ya, surat pentingnya ditulis oleh Cenaneng ya, yang berdasarkan pengalaman pribadi tapi bisa ditulis. Kemudian pustakawati sebagai profesi yang saya amati gitu kan, ternyata pustakawati itu tidak disenangi orang, tapi ketika dibaca oleh orang-orang ternyata bisa menjadi sebuah drama yang disajikan oleh mahasiswa.
1: Menarik ya, Bu, ya?
2: Iya. Makanya nonton. Jadi tolong baca itu Surat Penting Pustakawati yang diterbitkan oleh
0: Pustaka Jaya.
1: Oke, siap. Ada Teh Fitri di Lembang. Saya punya anak yang mulai suka membaca. Ada nggak rekomendasi karya sastra Sunda dari Patrem yang ringan dan cocok dikenalkan kepada anak atau remaja? Teci, silakan. Satu
0: ya,
1: aja.
0: Kalau suka membaca, berapa tahun ya Yuswananya?
1: Anak mulai suka membaca SD kali ya, Teh ya. 3-4-5-an lah.
0: Pak Term sepertinya tidak belum menyentuh ke sana.
1: Okay.
0: Tapi untuk seperti anak-anak SD, SD SMP ini sudah ada seperti ini.
1: Apa
0: Basir,
1: tuh?
0: Basir Cijayana ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Untuk khusus anak SD, anak TK itu kita belum ya. Tetapi ada bacaan-bacaan, mungkin bacaan bergambar gitu ya, bisa nanti bisa menghubungi Geger Sunten ataupun Pustaka Jaya ya. Di Pustaka Jaya nanti banyak buku-buku bacaan untuk anak-anak, terutama segmen SD, SD SMP itu.
1: Okay,
0: di Geger Sunten juga banyak.
1: Siap. Ya. Saya kalau ke Geger Sunten ngalah belut karena Pak Topik lagi doyan belut ini sama Pak Topik Pak Roman ya. Ada Kang Hendra terakhir di Cicahem nih. Apakah Pak Term rutin mengadakan pelatihan menulis atau diskusi sastra yang diikuti masyarakat umum?
0: Iya, kemarin kita juga diskusi ya. Jadi Pak Term itu mengadakan diskusinya itu biasanya pada acara-acara besar. Misalnya ada kegiatan launching gitu, kita mengadakan diskusi di sana.
1: Setelahnya berarti.
0: Iya, setelahnya. Okay. Tapi juga kita mengadakan seminar ataupun pelatihan itu apabila kita melihat memang ini penting begitu ya. Karena semua gitu kan kita bekerja, belum ada waktu khusus untuk penyediaan secara terstruktur. Misalnya kita juga pengen sih Ambu ya 3 bulan sekali begitu atau 4 bulan sekali mengadakan pelatihan untuk masyarakat. Nah, tetapi sebenarnya kita sudah siar dalam Pagunaman Sastra Patrem Pagunaman Sastra. Jadi kita kenalkan para pengarang Patrem dari yang eksis begitu ya, yang melegenda untuk didengarkan cara-cara teknik-teknik mereka menulis dan sebagainya. Tetapi mungkin siarnya belum sampai pada masyarakat
1: gitu, okay.
0: Baru kalangan
1: baik.
0: Mahasiswa.
1: Siap. Terakhir di TikTok kita ada yang ngomen, ada yang nonton tuh, ada Teh Mulia Darti, ada YMFL semangat katanya tuh. Ada juga wah keren banget Kak Septi. Berarti kalau di Patrem tahap audisinya apa aja ya sampai lolos jadi anggota? Nulis dulu ya Kang DDL. Terus wah abdi hoyong bukuna embu kata Teh Ella. Belinya di mana nih?
0: Di Patrem, di Pustaka Jaya.
1: Di Pustaka Jaya.
0: Karena kita kerja sama dengan Pustaka Jaya.
1: Oke, okay, baik. Ada Instagramnya nggak sih atau Facebooknya gitu?
0: Ada.
1: Ada.
0: Instagramnya Patrem.
1: Oh, Instagramnya Patrem ya, aja.
0: Patrem.
1: Patrem memang gua tak gitu. Jadi yang pengen aja lebih lanjut, pengen kepo, pengen cari bukunya, ke IG aja. At Patrem gitu ya. Kalau yang pengen datang.
0: Pengen datang boleh ke UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, di Prodi Pendidikan Bahasa Sunda.
1: Okay.
0: Nanti ketemu sareng saya.
1: Mantap. Siap. Ambu hatur nuhun, Teci hatur nuhun, Neng Septi hatur nuhun, Teh Cucu hatur nuhun. Biasanya saya kalau di ruang terbuka tidak di udara ya, tidak di udara saya pasti panggil Acek ini tejon. Cuma kalau di udara saya panggil Teteh dan juga Ambu ya. Terima kasih banyak, sukses dan apapun yang direncanakan di depan mudah-mudahan terwujud tanpa halangan apapun, dan semoga saya bisa bermain dan nganjang enggak itu ya. Terima kasih banyak.
0: Tonggo.
1: Aduh, benar di sini jadi barang kuliah ya. Siap. Terima kasih mendengar, sampai ketemu lagi di Ngobrol berikutnya, tetap bersama kami di Pro 1 RD Bandung. Setelah ini akan ada Ruang Rindu menemani malam Anda hingga tengah malam nanti. Tetap bersama kami.
4: Bandung malam ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung malam ini. Bandung malam ini.
1: Mendengar Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
2: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu catat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip. Pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini ya, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas Satuan Tugas Pemberantasan Anti Pencucian Uang Ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.

97,6 FM Pro 1 Radio Bandung, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Barengan Rana di lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 2009 dan 90-an ya. Ada WhatsApp-nya di 0811-220-9760 atau di telepon 0227-27-8978. Udah ada beberapa WhatsApp yang masuk nih, hidengnya. Kita bacain dulu yang udah masuk. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bunda Maharani di Bekasi, selamat malam Kak Rana, putarkan lagu Kisah Cintaku dari Peter Pan. Salam untuk Bu Mujianti, Bu Safitri, Bunda Helen, Tetiawati, Kang Mansur, dan buat semuanya aja. Salam sehat selalu, spesial buat Kak Rana penyari.

0: Assalamualaikum, selamat malam Senin, Bung Rana sama Pak Hari di Siamplas. Mau request lagu Elmen yang mana aja? Terima kasih, katanya boleh. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ya anu nuju panas tiris gara-gara kasireun ku engang. Karunya teuing Bu Savitri.
1: Halo.
0: Gimana sekarang? Udah masih demam-demam apa gimana?
1: Enggak, sudah mendingan.
0: Sudah mendingan. Tapi kenapa serak gitu kayak Kang Mansur?
1: Emang sakit kan dari minggu kemarin itu udah ke dokter
0: sih,
1: tadi. Emang batuk pilek juga.
0: Kan kata Rana juga kalau sakitnya coba sama uang 40 juta gara langsung sehat.
1: Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan ada jatuh sari
0: langit. Coba tahu kan ya. Iya. Ya wis, atuh sok pengen lagu dari siapa?
1: Dari Lextrio boleh.
0: Dari siapa?
1: Lextrio.
0: Bentar.
1: Menanti setitik harapan.
0: Boleh salamnya.
1: Buat Kang Rana duluan yang baik hati, yang ramah, yang rapi banget. Semoga selalu sehat. Salam buat keluarga. Terus buat Mbak Sekar, Bunani Antapani, Bunda Maharani, Bu Reni, buat Budiawati, Kang Mansur, Mas Kamela.
0: Spesial.
1: Buat kesayangan gue aja lah, pokoknya mah I love you aja.
0: Mantap.
1: Buat Rahmat dan Positif juga.
0: Siap.
1: Terima kasih Kang Rana.
0: Bangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gak sayang dan cinta sobat sama pendengar-pendengaran ini. Lagi sakit aja telpon. Yoi, kita puterin lagunya lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan dan keamanan Anda.

0: Mendengar pemerintah Kota Bandung berencana untuk menertibkan para pedagang cuanki yang berjualan di depan Masjid Pusdai Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Ro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bandung, Muhammad Hari Krismaryadi, SHMS.
1: Pertama, ini kan muncul karena ada orang-orang banyak yang ngumpul, lalu kemudian kan banyak juga yang ada di sana. Tapi kemudian itu sempat kita lakukan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 00 kalau tidak salah. Tapi kemudian ini ada yang melanggar juga, bahkan ada yang sampai melebihi jam yang sudah disepakati. Sehingga kita mengingatkan kembali komitmennya juga sudah kita sepakati tidak melebihi dari pukul 00. Pertama, kita pasti akan membubarkan. Jadi kalau kita sudah dengan kesepakatan, dan kalau memang menjelang subuh, apalagi di situ kan sarana peribadatan, sehingga kita juga mengembalikan lagi pada fungsinya. Hal yang akan kita lakukan itu, kita mengembalikan pada fungsinya. Fungsi ruangnya di situ adalah trotoar, kan? Kami bersama dengan teman-teman dari OPD yang lain juga sedang memikirkan direlokasi. Jadi tidak di tempat langsung di depan pusdainya, atau nanti misalnya di tempat di depan RRI. Kami akan laksanakan kembali dalam waktu dekat. Kalau kita lihat, harusnya juga berkesinambungan. Kalau sekarang kita lakukan, kemudian juga tidak ada istilahnya di maintenance gitu ya. Ini kan juga pasti akan kembali lagi. Paling tidak kita lakukan itu direlokasi dulu, dipindahkan dulu si yang memang tidak yang pada posisi yang sekarang. Kami berharap masyarakat Kota Bandung bisa taat aturan, menjaga ketertiban umum, dan bisa melaporkan, dan bersama-sama dengan kami juga menjaga ketentraman ketertiban umum.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Kata Bunda Maharani gini cenah, hideung itu hitam ya Kang Rana, bukan hideung atau hitam mah hideung, pakai u hideung nulisnya ya. Kata Bu Sapiti, terima kasih Kang Rana yang baik hati rapih dan lagunya sudah diputarkan sama-sama. Kemudian ada Teh Lita. Kata Teh Lita, selamat malam, berjumpa dengan Lita di udara, pengen lagunya dari Naf, judulnya Akhirnya Aku Menemukanmu. Dikirimkan salamnya buat Kak Rana aja, penyiar idola yang selalu favorit dan baik hati. Tak lupa salam manis selalu dari Lita di Cianjur. Hatur nuhun. Apakah ada lagi yang telepon? Apakah ada lagi yang telepon? Apakah ada lagi yang telepon? 0227789778. Halo.
1: Halo.
0: Sarang saha teh ieu teh, di mana bari ka saha sabarahaeun?
1: Cekap we 2500.
0: Siap. Api elo.
1: Anis,
0: Kang Onay. Oh, Kang Onay, berarti Kang Onay?
1: Kulah.
0: Kan ini teh besok teh hari Senin ya. Rana teh bingung, ini teh besok mending Rana main ke Singapura atau mending ke Spanyol kira-kira nih menurut?
1: Ya, Kang Onay. Mending ke Libanon.
0: Ah, Ali mah ke Libanon mah tanya Batagor Cinta.
1: Oh,
0: Kapino
1: itu mah.
0: Aja bagian Kapino itu banyak. Siap atuh. Kang Onay yang lagu pengen lagu dari siapa?
1: Dia Lova.
0: Boleh salamnya?
1: Buat Kang Rana sama krunya di sana
0: tuh. Lagi sama Teh Dinda sama Kang Uga.
1: Oh ya, Kang Uga, Teh Dinda, selamat malam aja.
0: Siap.
1: Buat Mbak Sapitri,
0: mantap.
1: Kang Mansur, Teh Tiawati, buat semuanya aja lah.
0: Oke, siap. Hatur nuhun, Kang Onay.
1: Ya, mangga.
0: Mangga.
1: Kita
0: api no, kan juga nyangkeun. Oh iya, api no mah tara absen, api no mah bari ngopi, iya teh geuning cipuk. Siap, atuh hatur nuhun, Kang Onay.
1: Mangga.
0: Waalaikumsalam. Let's go, kita puterin yang udah masuk, jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung malam ini.
2: May I have your attention please? May I have your attention please?

0: apa? Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang

0: kualitas tidur juga terganggu karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh, Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.
3: Bandung malam ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Malam Ini.

0: Teh Bunga di Garut. Assalamualaikum, selamat malam Arana dan Bunga dari Garut hadir acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pengen lagu dari Armada, judulnya Harusnya Aku. Harusnya aku yang di sana, gitu caranya. Untuk semuanya yang lagi dengerin Pro 1 RD Bandung, semoga semuanya selalu sehat. Spesial buat yang lagi tugas, Arana, semoga senantiasa sehat dan panjang umur. Amin. 0227789778. Halo.
1: Ya, halo Kang Rana.
0: Kang Mansur.
1: Cuman Kang Rana.
0: Tadi teh kan ngobrol sama Kang Onay ya.
1: Mohon.
0: Kata Kang Onay teh disuruh milih negara buat nonton Piala Dunia. Tadi teh apa gitu Kang Onay teh? Rana lupa. Kalau Kang Mansur lagi dukung negara apa ini kalau Piala Dunia ini yang sekarang?
1: Ya pasti negara kita gitu, di Indonesia.
0: Apaan Indonesia mah gak masuk atau ke Piala Dunia adik Kang Mansur? Oh, gitu. Iya memang kelihatan antara nonton katanya.
1: Kan harapannya gitu, di tuan rumah gitu.
0: Oh, harapannya pengen jadi tuan rumah aja gitu Indonesia ya?
1: Iya.
0: Oke, itu lagunya pengen dari siapa?
1: Lagu tahun berapa ya teh? 2000-an?
0: 92 ribuan.
1: Oh, lagu Dewa.
0: Boleh, judulnya?
1: Dewa yang pupus.
0: Boleh, salamnya
1: buat yang tadi Kang Onay ya. Terus buat Avino ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat Noserti, buat Teh Tewati.
0: Mm-hmm.
1: Teh Lin Terita, buat Sekar, buat Sapitri, Bu Mimpianti, Una Marani, Neng Bunga. Tadinya
0: spesial?
1: Bukannya Neng Sadayananya. Sialna.
0: Mm-hmm.
1: Tangi Kang Rana gitunya. Sareng Kang Uganya.
0: Mm-hmm.
1: Tangka Teh Adeng.
0: Canis.
1: Cak.
0: Iya mah Teh Amel.
1: Teh Amel.
0: Canis Teh Dinda iya mah.
1: Oh Teh Dinda.
0: Mm-hmm.
1: Sareng Teh Dinda gitunya.
0: Nah Winda, Winda mah di Pro 2 iya mah Dinda.
1: Ya Dinda.
0: Oh Dinda, siapa? Tadi nun Kang Mansur, terima kasih ya. Sing enggak gara naik haji kata na suci nya, mohon siap. Atur nun.
1: Cek itu aja Kang Rana.
0: Mangga.
1: Atur nun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Let's go, puterin lagi lagu yang udah masuk tengah mana lah ya, di sini aja di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Mas, mana manajer toko donat ini? Saya mau komplain.
1: Emangnya ada apa ya, Pak?
0: Masa saya beli donat 10 biji, bolong semua?

0: Promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait hal itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
1: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni, jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau jasanya favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket gosok, dia bisa beli di sana. Tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah, semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.
2: Bandung malam ini.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan leku

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Bandung malam ini.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu You Are My Religion dari Firehouse. Lagu sudah diputarkan dan request juga sudah dibacakan ya. Mudah-mudahan senang menemani malam Anda.

Ruang Rindunya masih barengan Rana Pendengar di Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Besok Senin, tapi bukan Senin yang mengagetkan, Senin yang biasa aja karena tidak seriuh hari Senin kalau lagi sekolah. Sekolah masuk tuh anak-anak ya macet, kenapa itu hubungan lagi macet buka tapi bingung. Gitu kalau misalkan lagi musim sekolah masuk nggak libur, Senin itu Senin gedebak gedebuk ya, gini kan ini lagi libur jadi aman lah.

Jadi menentukan hari Senin itu bukan tergantung dari keriuhan dan banyaknya kegiatan, tapi dari kita aja. Management time, time management gitu. Dan di WhatsApp juga sudah disampaikan semua, pendengar. Tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: kita akan membahas ini mengenai karena adanya pemadaman listrik, penjualan genset di Bandung ini mulai melonjak. Kami sudah terhubung bersama Aulia, itu marketing forklift dan juga genset RDI.
1: Sejak 2 minggu yang lalu kami makin cepat ya pemesanan, sampai kadang kehabisan stok. Kebanyakan itu untuk klinik, terus industri gitu kan, rumah sakit, perumahan. Kalau untuk minggu ini perumahan cepat banget. Sebenarnya kalau season itu diusulkan untuk kedinasan, untuk pemerintahan, dan harganya itu cenderung lebih tinggi dari unit yang lain. Karena pakai e-katalog. Kalau yang emerald itu kan termasuk untuk swasta juga masuk, jadi nggak masuk untuk kedinasan, tapi lebih cepat juga. Kalau harga alhamdulillah di sana itu selalu memberikan best ya, ibaratnya promo tuh besar-besaran tuh sering dilakukan dari kami gitu. Untuk rumahan baiknya silent ya, apalagi ya kalau komplek. Komplek itu kan ibaratnya kita harus punya peredam ya, kadang satu sama yang lainnya ada yang gak mau terima bisingan gitu kan. Jadi misalkan pakai yang silent gitu kan cuma cukup kita yang dengerin. Kalau pakai yang open tuh berisik, takutnya tetangga terganggu. Jadi tips untuk yang mau beli genset ya, karena sekarang kadang-kadang tidak bisa membedakan antara KW dan KPA, banyak yang salah. Terutama kalau genset dari UMKM ya, seperti warung, laundry, klinik. Terus cara merawat genset agar awet sampai 10 tahun itu pun ada poinnya sendiri. Kami kan sudah ada 8 cabang. Ada di Bandung, Jakarta, Tangerang, Bali, Makassar, Balikpapan, Jogja. Pusatnya kita di Semarang, Surabaya juga ada.
2: Bandung malam ini.

Tahukah Anda, menguap itu belum tentu mengantuk loh. Faktanya, menguap adalah reaksi alami tubuh untuk menyeimbangkan oksigen dan mendinginkan otak. Ketika kita stres, bosan, tegang, atau bahkan habis olahraga, tubuh bisa memicu refleks menguap untuk mengatur ulang kondisi agar tetap fokus. Ada yang lebih unik lagi, menguap itu menular. Mendengar orang menguap atau bahkan hanya melihat bisa bikin kita ikut menguap juga. Itu tandanya otak kita peka terhadap isyarat sosial. Jadi, lain kali kalau Anda menguap, jangan buru-buru dicap ngantuk. Bisa jadi tubuh Anda sedang bilang, "Hey, aku lagi menyesuaikan diri biar tetap siap dan siaga."

yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Udah lewat 2 menit aja nih dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peringat saatnya Rana pamit dari ruang dengar Anda. Setelah menemani di ruang rindu, ruang berbagai rindu memori lewat lagu edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Terima kasih pendengar selalu senantiasa mendengarkan dan setia bersama Rana di Pro 1. Dan senang sekali bisa menemani Anda di setiap malam. Dan untuk malam hari ini, semoga tidurnya nyenyak, mimpinya juga indah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga harinya menyenangkan dan besok menjadi Senin yang berkah ya. Rana pamit barengan dengan Dinda dan juga Uga malam hari ini. Sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.
2: Need any help?

kereta api telah menjadi salah satu moda transportasi yang populer dan efisien di banyak negara. Namun selalu ada risiko yang perlu diantisipasi saat menggunakannya, agar perjalanan Anda tetap aman dan nyaman. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan agar terhindar dari kecelakaan. Tips naik kereta api dengan aman. Pertama, ikuti petunjuk dan peraturan. Kemudian, hindari berdiri di dekat rel, serta jangan naik atau turun dari kereta yang bergerak. Gunakan pintu dan pegangan yang tersedia. Waspadai perlintasan kereta api, serta jaga anak-anak dengan tepat dan laporkan ketika melihat kondisi bahaya.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bandung malam ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Kutipan syair lagu Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga, Tongkat Kayu dan Batu Jadi Tanaman. Sungguh baru kusadari, dan ternyata benar adanya. Segala sesuatu telah tersedia di negeri ini. Cara menjemputnya pun cukup dengan berdoa, bekerja, tak mengenal putus asa, dan selalu bersyukur.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu.
0: Semua Tuhan ciptakan untuk kita, semua untuk Indonesia. Masihkah kita bersaudara? Masihkah kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa? Tentu saja jawabnya iya. Kami tetap Indonesia.
1: Tiada badai, tiada topan kau temui.
0: Tak akan kami biarkan tanah surga ini menjadi sebaliknya, hanya karena kita berbeda. Surga kecil yang diciptakan Tuhan ke bumi untuk Ibu Pertiwi. Kita patri diri kita dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
4: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, Seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah

sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras. Boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah atau lainnya, sembari menahan rizki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rizki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 29 Juni tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini Senin 29 Juni 2026. Budia Perdani, Gina Almira dan Sabta hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini hingga jelang siang hari nanti dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Sesaat lagi pendengar membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1, RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya bersyukur sekali di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat bersilaturahmi, begitu nikmat sehat juga dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Widya Perdani, Gina Almira hadir menemani Anda di program Mutiara Pagi ini. Pendengar, satu topik menarik juga akan dikupas oleh Ustadz kita, Bapak Ustadz Tatang Heriana MAG. Kita akan mengupas berkaitan dengan penghalang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti, pendengar, kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami di 7200-996-727-5551 atau melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Anda juga bisa saksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Bersama narasumber kami, Bapak Dr. Andes Haji Tatang Heriana MAG, kita akan kupas topik bahasan mengenai penghalang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik pagi hari ini, Ustadz, ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, walaupun kota Bandung mulai tiris deh sekarang. Luar biasa kali, penghalang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi penghalangnya? Kemudian bagaimana solusinya supaya perjalanan kita tidak terhalang oleh hal-hal yang nanti akan dikupas oleh Ustadz. Silakan, Ustadz.
2: Baik, terima kasih Teh Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Pemirsa Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bandung dimanapun berada, semoga semuanya sehat walafiat di perjalanan hari ke-29 di bulan Juni ini, di perjalanan kedua di bulan Muharram. Semoga Allah yang Maha Kuasa menjadikan setiap langkah kita jalan menuju Allah di jalan husnul khotimah, insya Allah. Teh Widi, satu hal yang menjadi atau harus diingat oleh kita, bahwa hidup kita di dunia ini adalah perjalanan untuk kembali kepada Allah. Bahwa sekali lagi, hidup kita di dunia ini adalah perjalanan untuk kembali kepada Allah. Oleh karenanya kita berusaha agar perjalanan kita kembali kepada Allah itu perjalanan yang aman, nyaman, tentu saja perjalanan yang bisa membuat kita selamat sampai tujuan. Tujuan terminal akhirnya adalah kita kembali kepada Allah. Itulah barangkali ungkapan yang sering kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Dan seringkali ucapan itu adalah ucapan ketika kita mendapatkan musibah. Dan memang Quran memberikan panduan mengekspresikan itu. Tentu saja itu adalah ekspresi keimanan, bahwa kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Nah, dalam perjalanan kembali kepada Allah, tempo hari kita sudah memberikan penjelasan atau menyampaikan uraian, meskipun tentu sangat terbatas. Kita berasal dari Allah, perjalanan dari Allah kepada kita ini diproteksi khusus, sehingga kita lahirlah ke dunia ini. Nah, ketika setelah di dunia ini, maka proses berikutnya adalah perjalanan menuju Allah. Kalau dari Allah ke dunia, itu jalannya mulus, diproteksi langsung oleh Allah. Nah, ketika kita sampai untuk kembali kepada Allah, maka kita menempuh jalan yang cukup berliku. Oleh karenanya, di Quran Surah Fatihah, kita dihadapkan dengan tiga jalan pilihan, Teh Widi. Pertama adalah jalan an'amta, karena doa kita, ikrar kita dalam sholat kita khususnya, adalah kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah menjelaskan, siratal mustaqim itu adalah an'amta alaihim, adalah jalan yang ditempuh oleh mereka yang dikaruniai nikmat oleh Allah tanpa batas. Siapa mereka? Itu ada di Anis ayat 69. Wan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin, begitu. Jadi jalan-jalan ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para suhada dan orang-orang yang soleh. Itu jalan yang ditempuh menuju Allah oleh mereka. Yang kedua, kita pun dihadapkan dengan jalan pilihan namanya magdub. Jadi magdub itu mereka yang mengetahui kebenaran, tapi dia tidak menjalankan kebenaran itu. Yang ketiga adalah dolin, yaitu jalan yang ditempuh oleh mereka yang tidak tahu dan tidak mau belajar, begitu. Itu namanya dolin. Itu jalan-jalan yang dihadapkan, yang dihadapi oleh kita dalam perjalanan menuju Allah. Nah, ketika kita menempuh perjalanan itu, maka pada kesempatan subuh ini, Teh Widi, kita akan menyampaikan kembali apa saja penghalang perjalanan kita menuju Allah. Paling tidak ada tiga, Teh Widi, sedikitnya. Yang lainnya banyak sebetulnya. Kita subuh ini tiga aja lah. Mudah-mudahan ini pun memungkinkan kita bisa memahami lebih jauh lagi. Yang pertama adalah ana khairu minhu. Ini yang pertama. Yang menjadi penghalang perjalanan kita menuju Allah, yang pertama adalah ana khairu minhu, aku lebih baik daripadamu, begitu. Jadi ini ada kesombongan, ada ketakaburan, begitu. Ya, sikap takabur ini menjadi penghalang kita menuju dalam perjalanan menuju Allah. Kalau terhalang, mungkin kita mencari alternatif jalan yang lain, syukur kalau jalan itu menuju Allah. Kalau tidak, maka kita terjerumus ke jalan-jalan kesesatan. Yang kedua adalah yaitu riya dan sum'ah. Riya itu ingin dilihat orang. Yang ketiga adalah ujub, supaya orang terkesima, rekayasa personal, begitu. Kemudian yang keempat adalah gibah. Baik. Yang pertama adalah ana khairu minhu, aku lebih baik daripadamu. Ada satu riwayat, Teh Widi, yang cukup mencengangkan menurut saya pada kesempatan ini. Jadi yang menjelaskan tentang ini, satu hari atau satu waktu Allah Subhanahu wa taala ini berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Wahai Musa, jika nanti kau akan bertemu denganku lagi, bawalah seseorang yang menurutmu lebih baik daripadamu. Maaf, bawalah seseorang yang lebih baik, bahwa kamu lebih baik daripada dia. Jadi kata Allah, Musa, nanti kalau kau menemuiku lagi, tolong bawa seseorang yang menurutmu kamu lebih baik daripada dia. Nah. Lalu Nabi Musa ini pergi ke berbagai tempat. Ia menemukan orang tua yang sudah sepuh. Kalau dibandingkan dengan aki-aki ini, kelihatannya aku lebih baik, kata Musa. Saat direnungkan, dia menemukan jawaban. Jangan-jangan sepuh ini usianya sudah panjang, sudah lama, mungkin ibadahnya lah lebih banyak daripada aku. Ah, nggak jadi, katanya. Ke berbagai tempat ditemui oleh Allah, oleh Musa ini, sampai kesimpulannya, yang awalnya menganggap aku lebih baik kelihatannya. Tapi setelah direnungkan, ketemu dengan anak muda, kelihatannya anak muda ini, kalau dibanding denganku, ibadahnya lebih baik aku lebih senior. Tapi dihitung lagi, jangan-jangan aku lebih banyak juga dosanya ketimbang dia. Dia masih muda, memang masih muda, ibadahnya mungkin sedikit, tapi dosanya belum ada. Ah, gak jadi. Saking kelelahnya, maka dia pun memasuki dunia hewan. Barangkali ada di hewan, katanya. Ketemu dengan ini, ketemu dengan ini. Sampai dia menemukan seekor anjing yang yang sakit, yang banyak kumannya. Ah, kalau dengan ini, jangan-jangan aku lebih baik. Tapi di perjalanan, dia melihat gigi anjing ini lebih putih. Wah, lebih baik dia ketimbang saya. Enggak jadi. Akhirnya Nabi Musa tidak berhasil membawa makhluk Allah lainnya yang dihadapkan kepada Allah jauh lebih baik daripada dirinya. Sehingga Nabi Musa datang menemui Allah dan dalam munajatnya, kemudian Allah bertanya, "Wahai Musa, mana orang yang aku perintahkan kepadamu untuk kau bawa, bahwa engkau lebih baik daripada dia?" Nabi Musa menjawab, "Tuhan, ya Allah, aku tidak menemukan seorang pun yang aku lebih baik daripadanya." Lalu Allah berfirman, Teh Widi, "Demi keagunganku dan kebesaranku, sekiranya kamu datang kepadaku dengan membawa seseorang yang kamu pikir kamu lebih baik daripadanya, maka aku akan hapus namamu dari daftar kenabian." Begitu. penyakit sosial kita ini. Jadi ketika kita merasa lebih baik daripada orang yang lain, sebetulnya kita sudah tersesat sebetulnya. Karena perilaku ini adalah perilaku iblis. Ya, jadi ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, menghormati Adam, kemudian iblis menolaknya. Ketika ditanya, "Kenapa? Mana apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam?" Apa jawab iblis? "Ana khairu minhu." Aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih senior daripada Adam. Aku lebih alim daripada Adam. Aku lebih dari segalanya daripada Adam. Jadi ini yang pertama. Jadi ini yang juga harus diwaspadai. Kalau dalam rumah tangga seorang suami merasa lebih baik daripada istrinya, udah ya, itu udah terganggu aja itu.
1: Terganggu.
2: Terganggu dengan hubungan sosial. Atau sebaliknya, istri merasa lebih baik daripada semuanya, lebih berprestasi daripada suaminya, atau lebih produktif daripada pasangan hidupnya, udah itu yang akan mengganggu hubungan komunikasi psikologinya, udah banyak terganggu itu. Yang dibolehkan itu ada perasaan bahwa seseorang itu akan mengatakan bahwa dia lebih baik daripada aku. Nah, itu akan membuat kita lebih rendah hati. Kita akan lebih tawadu begitu ya dalam kehidupan ini. Jadi yang pertama yang akan menghalangi perjalanan kita menuju Allah adalah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Dalam lingkungan sosial, dalam lingkungan kerja, dalam lingkungan pergaulan, kalau ini yang muncul, itu juga akan sangat mengganggu deh, Widi, dalam kehidupan kita. Jadi siapapun akan merasakan dampaknya kalau hal itu muncul dalam diri seseorang. Ini yang pertama yang mengganggu perjalanan kita menuju Allah adalah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, Teh Widi, adalah riya. Jadi riya ini dari kata ro'a, ingin dilihat orang lain. Jadi segala-gala teh kudu kanyahuan ku batur lah begitu.
1: Apapun bentuk.
2: Apapun bentuknya.
1: Bentuk kegiatannya. Apapun kegiatannya.
2: Ini yang seringkali mengganggu, bahkan riya ini dapat menghapuskan semua amal-amal kita. Ya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berangkat bersama Aisyah mengunjungi sahabatnya. Mereka tiba di suatu sumur, Rasulullah bercermin pada sumur itu dan memperbaiki sorbannya, kemudian menyisir rambutnya. Aisyah seperti biasa sangat pencemburu kelihatannya gitu. Ya. Kemudian bertanya, "Mengapa kau lakukan itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang seorang manusia yang jika ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya, ia memperbaiki penampilannya supaya lebih baik lagi." Nah, kalau itu bukan riya. Jadi itu berupaya proporsional. Jadi memperbaiki diri, mempercantik diri, menggunakan hal-hal yang sewajar begitu, tidak berlebihan. Nah, berlebihannya yang jadi riya itu, ya. Nah, ada hal-hal yang dibolehkan dalam hal ini ketika Allah memerintahkan apabila kita pergi ke masjid, masuk masjid, hudujinatakum inda kulli masjid begitu. Maka kita memakai pakaian yang bersih, pakaian yang rapi begitu. Ketika kita berkunjung ke rumah Allah, ke masjid, itu bukan riya, itu dibolehkan. Ya. Untuk hal-hal seperti itu. Nah, sebagian para ulama riya itu dilarang dalam ibadah. Nah, oleh karena itu riya, sum'ah, merasa ingin, merasa hebat, ini hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Ini yang juga harus diperhatikan. Ini bisa menghalangi kita dalam perjalanan menuju Allah. Kalau pakai bahasa kita, Teh Widi, riya itu nyanyahwanan Gusti Allah lah begitu. Jadi menganggap Gusti Allah itu apalen, sehingga perlu diperlihatkan, perlu diberitahukan, perlu dipublish, perlu segala macam begitu. Jadi riya ini bahasa sederhananya, kayak saya menyebutnya, ulah sok nyanyahwanan Gusti Allah lah begitu. Gusti Allah ge apalen. Ini makanya tempo hari diajarkan bahwa seseorang itu akan mendapatkan kesia-siaan dalam hidupnya. Sebanyak apapun amal yang kita lakukan, setinggi apapun pengorbanan kita, itu semua rontok, tidak bernilai apabila kita tidak ikhlas begitu, ya. Gitu. Nah, untuk bisa ikhlas itu paling tidak maka kita diingatkan kembali tentang 5 langkah menuju ikhlas. 1, tidak selalu harus diketahui oleh orang lain. Tidak ingin selalu dilihat oleh orang lain. Yang kedua, ada orang lain atau tidak ada orang lain, tetap sama, konsisten mengerjakannya. Yang ketiga, melakukan itu tidak ingin dipuji dan tidak takut dicaci. Yang keempat, langkah ikhlas itu adalah tidak ingin dihargai. Karena boleh jadi kita kurang berharga di hadapan orang itu. Yang kelima, langkah ikhlas itu adalah tidak ingin dibalas budi. Maka rumus kita adalah lakukan, lupakan. Nah, gak usah dibeja-beja teuing. Lakukan, lupakan. Maka Rasul mengajarkan kepada kita nasihat yang kita sering dengar, empat hal itu, dua yang harus selalu kita ingat dan dua hal yang harus kita lupakan. Yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lain kepada kita dan kesalahan kita kepada orang lain. Itu yang harus kita ingat. Yang harus kita lupakan adalah kebaikan kita kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dina praktekna tiwalik.
1: Dibulak. Dibulak.
2: Itu yang kedua, Teh Widi, yang menghalangi perjalanan kita menuju Allah adalah merekayasa riya kita. Yang ketiga adalah ujub. Ujub itu menjadi bahasa kitanya menjadi ajaib lah begitu. Jadi ujub itu satu sikap mental di mana kita ingin tampil dilihat orang dan mereka terkesima dengan perbuatan kita. Ada sebuah hadis Teh Widi yang bersanad kepada sahabat Ali bin Suwaid dari Abu Hasan. Aku bertanya tentang ujub yang menghancurkan amal. Ia bersabda, ujub itu terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan pertama dari ujub adalah keburukan amal seorang hamba itu dibaguskan. Ini sebenarnya rekayasa sosial, ya. Ini yang disebut dengan pencitraan. Ini tahap awalnya. Yang kedua, hamba itu melihat amalnya sebagai amal yang baik. Jadi kalau seseorang sudah sholat, asa pangsolehna. Kalau dia sudah bisa menolong orang, membantu orang, pokoknya mah paling super lah begitu. Nah, jadi pertama tahapan ujub itu begini, saya ulang Teh Widi. Tahap pertama keburukan amal buruknya itu dipreming sedemikian rupa oleh dirinya, oleh alat bantunya sekarang media begitu, itu dibikin bagus seolah-olah ahli ibadah. Kalau bicara selalu pakai dalil begitu, ya seolah-olah dia itu ahli agama gitu. Yang kedua, ia melihat amalnya itu sebagai amal yang paling baik dibanding dengan yang lain. Itu ujub yang kedua. Nah, yang ketiga, ini yang lebih parah. Amalnya itu membuat dia takjub dan dia mengira sudah melakukan kebaikan. Jadi, kita seringkali terjebak dengan ungkapan ini. Kebaikan apa lagi yang harus saya lakukan? Gitu. Ya. Disangkana kita merasa kita sudah banyak berbuat kebaikan. Ini juga hati-hati sebetulnya. Kebaikan apa lagi yang harus saya kerjakan?
1: Kurang apa?
2: Kurang saya? Apa saya ini? Nyes apa kurang tiba-tiba lagi? Seperti halnya, itu sama dengan ungkapan seperti gini. Dosa apa yang saya kerjakan? Saya itu apa dosa saya? Cegus jalo teh hayang apal dosa maneh? Ditinggalikeun ka bae purang. Ini yang harus diperhatikan. Ternyata ujub pun luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari secara bahasa, Teh Widi, kata ujub itu, al-ujub adalah dari kata ajiba ya'jibu ujban. Maka dalam bahasa Indonesia muncul istilah takjub, kemudian lahir kata ajaib begitu. Nah, sesuatu yang membuat kita terkesima. Oleh karenanya empat hal ini Teh Widi yang harus menjadi perhatian setiap kita dalam perjalanan hidup ini. Jangan sampai perjalanan kita terganggu atau terhalangi. Maksud terhalangi itu salah satunya adalah kita tidak mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena capek sekali lagi hidup ini kalau jauh dari rahmat Allah, jauh dari bimbingan Allah. Sedikitnya 4 poin ini menjadi catatan kita tadi pada kesempatan pagi ini, yakni kita harus mewaspadai penghalang-penghalang perjalanan kita menuju Allah. Yang pertama, merasa diri lebih baik dari orang lain. Yang kedua, kita merekayasa riya agar terlihat lebih baik. Kemudian adalah ujub, dan yang keempat adalah ghibah. Ini yang paling mengerikan. Bisa menghancurkan dan membakar semua amal. Jeung pi omongin teh loba pisan, apalagi pada saat sekarang ini. Hati-hati dengan penghalang perjalanan kita. Sebab boleh jadi kita merasa sudah berjalan dengan benar, ternyata justru kita tersesat dalam perjalanan kita. Ada yang menyebut tersesat di jalan yang lurus. Gitu. Nah. 4 poin saja Teh Widi, wallahualam bimuradih, wallahualam bisawab. Para pemirsa Mutiara Waki di manapun berada, semoga Allah yang maha sempurna menyempurnakan semua ikhtiar kita, dan Allah mempantaskan kita setiap saat mendapat bimbingannya, diri kita, keluarga kita, dan tentu saja bangsa dan negara kita. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita di kesempatan pagi hari ini, pendengar, berkaitan dengan penghalang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hanya 4 poin saja, tapi tidak hanya ketika diimplementasikan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita tidak merasa lebih baik dari apapun yang ada di sekeliling kita, bagaimana kita tidak pamer kalau bahas ria, flexing kalau bahasa sekarang mah ya, anak-anak muda bilang, bagaimana juga kita tidak merasa ujub, dan ini yang repot, gibah. Sanes nyarios kan iya manya, padahal itu sudah masuk gibah, karena beda-beda tipis antara diskusi dan gibah ini masih saru batasannya Ustadz ya. Baik, kami persilahkan Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551, ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Juga Anda bisa saksikan program Mutiara Pagi ini pendengar melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Masih bersama Pro 1 RRI Bandung dalam Mutiara Pagi.

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba ketika menunaikan sholat, dia membawa serta semua dosa-dosanya. Kemudian dosa-dosa itu ditaruh di atas kepala dan kedua pundaknya. Maka ketika tiap kali ia ruku atau sujud, berjatuhanlah dosa-dosa tersebut." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wahai orang-orang yang biasa tergesa-gesa dalam sholatnya, tenanglah dan tahanlah lebih lama ruku dan sujudmu, agar lebih banyak lagi berguguran dosa-dosamu.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung masih kami hadirkan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Menarik sekali topik bahasan, bagaimana ini nanti juga kuncinya supaya kita tidak punya penghalang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di sesi kedua kami terima pertanyaan Anda. Sudah ada Ibu Retno, Pak Ustadz ini yang menyimak dan menyampaikan pertanyaan melalui WA call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno.
2: Waalaikumsalam, Budi. Alhamdulillah sehat, Budi.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat, Ustadz.
1: Sehat juga, Bu Retno, ya. Baik, silahkan Bu Retno.
2: Bisa jelas suara saya?
1: Jelas sekali di kami simak.
2: Iya.
1: Silahkan Bu Retno.
2: Pak Ustadz, izin bertanya ya. Dari paparannya luar biasa, Pak Ustaz. Setengah halaman ini lebih dari catatan saya yang paling menurut. Halo?
1: Halo, ya, silakan.
2: Iya. Enggak. Aman ya?
1: Aman.
2: Yang paling ngeri yang gibah ya, Pak Ustaz. Kalau gibah itu kan memang ya dengan yang lain, yang nomor 2 itu juga ya. Itu semualah ya menghancurkan amalan ya. Kalau kita gibah, yang saya ingat adalah kita nanti makan bangkai yang digibah. Lah kalau yang digibah 100, bangkainya 100. Aduh, sakit sekali, takut ya biji ya Pak Ustadz. Jadi itu yang saya ingat dari dulu, bahwa kalau kita gibah, nanti di akhirat makan bangkainya. Jadi memang, aduh, bener banget. Minta dong Pak Ustadz, anunya, apa itu, arahannya supaya kalau kita gibah ya istighfar ya pertama kali, tapi gimana kalau lingkungannya depan orang yang terus kita seolah-olah nggak mau ngomentari, kayaknya Pak kayak yang sok suci gitu. Jadi mohon arahan supaya gibah itu bisa di akhir hidup saya ini bisa dihilangkan. Kalau saya tinggal di rumah, kalau saya WA itu nggak apa-apa. Tapi kalau begitu ketemu sama orang dan orang itu mengatakan sesuatu, nah itu Pak Ustaz, bagaimana sikap kita? Hatur nuhun, jazakallahu khairan, tahmidi sama Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang gibah ini beda tipis. Kita ada penelpon dulu.
3: Iya.
1: Ya, kita akan terima dulu penelpon. Yang sudah masuk ada Pak Kasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo. Assalamualaikum Pak Kasmo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
4: Alhamdulillah, rabbil alamin, mengundi biasa Pak Kasmo.
3: Iya,
4: mati.
1: Enggak, silakan Pak Kasmo.
4: Iya. Aduh, bukan maaf, ustaznya siapa ini? Pulang dari masjid juga.
1: Oh, baru pulang dari masjid langsung. Ada Ustaz Tatang.
4: Oh, Pak Tatang. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Ustaz Tatang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, biasa Pak Kasmo mantap di RRI. Mudah-mudahan sehat semua kru RRI RRI Bandung.
3: Amin.
4: Sama saya dari Subang.
3: Ya.
4: Yang saya tanyakan, Ustaz, begini. Namanya, jadi sejati ini semah ada 4, guru, ratu, tua, karo. Guru, ya guru yang memberi pendidikan, ratu yang mengurus negara, tua, ibu, bapak, karo, babaturan. Ya yang bagaimana ini secara islami gitu, ya. Jadi guru ratu mahatua kare secara islami bagaimana itu? Kadang-kadang ada tua enggak islami, kadang-kadang bagaimana itu caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, ratu, tua, karo. Nah, nanti dilihat dari syariatnya seperti apa gitu menyikapi ini. Ada telepon satu lagi, ada Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi Pemalang ya Teh Widi.
1: Pemalang, Teh Subang ya?
3: Jawa.
5: Jawa Tengah.
1: Pemalang. Kenapa jadi Subang?
5: Pekalongan di sini.
1: Waduh.
5: Pemalang makanya. Biar nengok anak di sana, punya anak kan di sana Teh Widi. Anak sama ada di 3 provinsi.
1: Gusti.
5: Jawa Tengah, Jawa Timur, Sleman. Cuman yang pernah diin ke saya itu ada 4 suku Sunda, Jawa, Bugis dan Melayu. Terakhir meninggal istri saya meninggal orang kesunan Melayu itu yang terakhir kan. Begini Pak, tentang masalah ada pertanyaan, titipan pertanyaan ya Pak ya. Dari seseorang yang di Banjaran kan begini. Dia beliau kan punya anak kan 2 tuh kan. Jadi kedua anak tersebut selalu berbeda pendapat katanya kan. Kita minta doanya seperti apa supaya kedua anak tersebut adalah tidak bentrok sependapat dengan. Jadi beginilah intinya. Kan ibunya itu kan sendirilah. Suaminya kan meninggal dunia. Punya anak 2. Sedangkan anaknya yang pertama itu kan dua-duanya kan perempuan. Ibunya bersikeras kan. Tidak boleh kalau ini kan punya suami, sedangkan anak yang kedua mempersilahkan terserah ibunya. Nah jadi kedua, nah bagaimana doanya katanya kan supaya anak itu dua-duanya dah sependapat. Nah, ibu lalu bertanya, apakah seorang anak yang selalu menghalangi kebaikan ibu itu termasuk ada yang soleh atau tidak? Itu kan seperti itu, beliau adalah mencurhat kepada saya, tolong tanyakan ke Pak Ustadz katanya kalau bagaimana cara doa supaya kedua anak tersebut jangan sampai berbeda pendapat. Nah, jelas dia berbeda pendapat kan. Jadi anak yang pertama dan anak yang kedua selalu bentrok kan, itu seperti diantaranya. Itu yang pertama. Selalu yang kedua. Satu lagi Pak, sekarang beginilah tanggung jawab seorang bapak tidak semuanya Pak ya. Karena walaupun saya sudah berpisah sama ibunya, tetap anak tanggung jawab saya. Tekan seperti itu. Silahkan titip pokoknya anak, biar urusan isi perut saya yang bertanggung jawab. Itu kan seperti di antara, itulah seperti itu. Jadi tidak terkebanyakan ke sebegini penilaian sebelah mata, wah cenah bapak mah, kok mau cenah seorang bapak mah, sehari-hari bapak istri anu muda mah. Enggak seperti itu, saya tidak seperti itu Pak. Tetap anak saya kan 7. 7 itu ibunya yang berbeda-beda ya Pak ya. Cuma meninggal satu berarti 6. 6 itu ibunya ada 4 ibunya. Gitu. Jadi tetap, nah bagaimana mohon pandangan Bapak supaya tetap saya sebagai seorang bapak merasa bertanggung jawab terhadap tidak semua seorang bapak misalkan kepada ibu, tapi saya tetap bertanggung jawab apapun juga silahkan. Makanya kepada bapak sambungnya titip-titip anak saya nih, tolong saling mendidik biarlah urusan isi perut terus saya bertanggung jawab. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja menanggapi beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan Ibu Retno terlebih dahulu, ini mungkin Pak Ustadz.
3: Baik, terima kasih Teh Widi. Bu Retno di Bandung ya kalau nggak salah.
1: Iya,
3: Bu Retno.
1: Bu Retno di Bandung.
3: Ini masalah gibah ini memang seringkali makanan paling lezat ini.
1: Iya. Saru, tipis lagi antara diskusi dan ujungnya gibah, atau gibah dulu ujungnya diskusi.
3: Jadi begini, gibah itu adalah menceritakan keburukan orang lain di belakangnya dan terbukti benar. Itu gibah. Jadi kalau kita menceritakan seseorang keburukannya dan terbukti benar, itu namanya gibah. Tetapi apabila kita menceritakan keburukan orang lain di belakangnya dan terbukti tidak benar, itu namanya fitnah. Jadi dua-duanya pilihan.
1: Taya munding.
3: Tentu saja ini yang juga harus diwaspadai oleh setiap kita, Teh Widi, kaitan dengan ini. Hanya seringkali memang banyak yang seperti ditanyakan oleh Ibu Retno ini, ketika kita melihat kemungkaran di depan mata kita, itu klausalnya berbeda, itu pendekatannya lain lagi. Rasul menyebutkan man ro'a minkum mungkaron fayughayyir biyadi. Kalau kita melihat kemungkaran, kemaksiatan, kedoliman, seperti halnya yang sekarang ini apa itu, penyiksaan seseorang yang sedang viral. Ini akibat ini kesalahan kita sendiri yang membiarkan kedoliman itu. Jadi untuk hal seperti itu, maka tahapannya pertama, mereka yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kemudian yang kedua, kalau tidak wapuh dengan tangan kekuasaan, maka pabilisan. Maka ini tugas mungkin para ustadz, para mubalig, mereka yang memiliki kemampuan berkomunikasi baik dengan lisan maupun tulisan menyampaikan bagaimana supaya kemaksiatan, kedoliman, kemungkaran ini dihilangkan, diminimalisir atau dilokalisir lah begitu, sehingga tidak menimbulkan banyak efek yang menyebar lebih luas lagi, dilokalisir. Kalau itu semua ternyata resikonya berat, resikonya taruhannya nyawa begitu, maka Rasul memberikan panduan, maka paling tidak hati kita menolak semua bentuk kemaksiatan dan pelanggaran itu. Kemudian upaya terakhirnya adalah kita berdoa kepada Allah. Meskipun Rasul memberikan penjelasan, kelompok ketiga ini namanya ada aful iman, mereka yang masuk kategori iman yang sangat lemah. Jadi kalau kita tidak berdaya menghadapi seperti itu, apapun alasannya, maka kita termasuk yang lemah iman. Begitu. Ini Bu Retno, barangkali menjadi tanggung jawab setiap kita menghadapi kenyataan seperti itu. Kalau bisa merubah, mampu melakukan itu, maka tahap-tahapan itu bisa kita lakukan dan kita sampaikan. Kemudian yang ketiganya, untuk tetap tidak lelah berdoa dan mohon kepada Allah diberikan jalan keluar. Ya, kaitan dengan pesan Bu Retno. Pak Kasmo, ini sering didengar, meskipun saya kurang tahu pasti ini filosofinya. Teh Widi, empat orang yang harus diperhatikan. Guru Ratu Wong Tua Karo.
1: Guru Ratu Wong Tua Karo.
3: Hanya kalau dari sisi istilah yang digunakan, pertama kami yang punya sedikit latar belakang santri begitu, Kak Teh Widi ya, yang punya genetik kesantrian gitu. Kami diajarkan satu nasehat, sebetulnya ditulis dalam kitab Ta'limu Ta'lim sebetulnya ya. Pesan kitab itu menyampaikan kepada kita, ta'dimul ilmi ta'dimul ustad. Jadi kalau kita ingin memuliakan ilmu, ilmu kita ingin berkah, ilmu kita ingin penuh manfaat, yang pertama harus diperhatikan, muliakan setiap guru yang mengajarkan ilmu kepadamu. Ilmu itu semuanya berasal dari Allah. Hanya yang menjadi jalan kita mendapatkan ilmu adalah guru. Maka tidak berlebihan dalam riwayat di kitab itu dijelaskan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib itu menjelaskan, guru adalah setiap orang yang pernah mengajarkan kepada kita. Meskipun dia hanya mengajarkan satu huruf alif atau ba menjelaskan, itu adalah guru. Apapun yang diperintahkan oleh guru, maka aku akan mengikutinya, meskipun aku harus jadi abid, katanya. Sampai segitu pengabdian terhadap seorang guru. Nah, oleh karena itu, tentu saja dalam catatan syariat ini, guru seperti apa yang harus kita hormati, kita muliakan, adalah guru yang bisa mengantarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus diperhatikan. Kalau guru yang mengajarkan kemaksiatan, dijelaskan lato'ata li mahlukin, gitu. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan, paling tidak begitu. Ini kaitan dengan guru. Kemudian ratu, tadi dijelaskan oleh Pak Kasmo, adalah ratu itu raja atau yang diberikan kewenangan mengurus negara. Maka menghormati tentang pimpinan adalah satu keharusan selama dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Selama ia tidak mengajak kita untuk durhaka kepada Allah, maka ini pun harus didukung, harus dihormati, harus dimuliakan. Kemudian yang ketiga, tentu saja orang tua, oh ini mah banyak penjelasan. Bahkan disebutkan ada dua dosa yang Allah kontan berikan di dunia, aibnya akan diperlihatkan kepada kita sebelum kita wafat bila dua hal ini dilakukan. Apa itu? Ukukul walidain, menyakiti orang tua, baik dengan ucapan, bahasa tubuh, tatapan wajah, kasinggung, menjadi kolot, alamat hirup sangsara, tahwidi. Paling tidak berkah hidupnya dicabut oleh Allah. Yang kedua adalah al-bagyu, mendolimi orang lain. Jadi, dan kedoliman yang paling tinggi adalah mendolimi pasangan hidup kita. Jangan main-main, itu wong tua karo. Jadi jangan sekali-kali berbuat dolim terhadap sahabat kita, terhadap konsensus-konsensus kesepakatan sosial kita. Karena yang paling memahami kita di samping diri kita sendiri adalah saudara kita. Maka Nabi Ibnu Qayyim menjelaskan, kalau nanti kalian yang pertama kali masuk surga, tolong ketanyakan kepada Allah, di mana temanku itu, di mana sahabatku itu. Oleh karenanya yang harus kita bawa itu dua, satu amal soleh, yang kedua teman yang soleh. untuk Pak Ahmad Irwan ini ya, dua anak yang sering berbeda pendapat, sudah pasti itu beda kahayang.
1: Guntrang. Satu mengizinkan ibunya untuk menikah lagi, yang satu tidak mengizinkan. Jampe nanaon istilahnya begitu.
3: Kadang-kadang emang dan itu selalu ada yang kayak gitu ya. Jadi maka yang pertama harus diingatkan, seperti kalau kamu menikah, orang tuamu tidak setuju, bagaimana perasaanmu? Begitu ya. Jadi jangan mengukur kebahagiaan orang tua kita itu dengan parameter emosi kita. Jadi dia punya hak untuk hidup bahagia dengan calon pilihannya, karena dia memerlukan. Siapa yang akan bisa menemani kita adalah pasangan hidup kita, karena anak-anak kita akan sibuk dengan dunianya masing-masing, maka perlu pendamping, begitu. Nah, bagaimana doanya? Ya, doanya Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Minta anak-anak yang soleh, begitu. Kemudian boleh juga mendawamkan ayat ke-80 surah Bani Israil.

0: Jadi mudah-mudahan diberikan pemahaman bahwa seorang suami, seorang bapak, memang ia akan tetap bertanggung jawab lahir batin anaknya sampai hari kiamat. Oleh karena itu, maka seorang suami harus memperhatikan tanggung jawabnya di dunia terhadap anak-anaknya, karena jangan sampai anak-anak kita itu menggugat kita di akhirat kelak. Banyak riwayat yang menjelaskan, bahkan Imam An-Nawawi juga menulis dalam kitab, salah satu Riyadhus Shalihin yang sempat kita baca, di mana orang tua yang sudah mendapat jaminan ahli sorga kemudian digugat oleh anak-anaknya, oleh salah seorang anaknya yang dibiarkan tidak mendapatkan pendidikan agama dengan baik, sehingga orang tuanya pun gagal menjadi ahli sorga karena gugatan orang anak-anaknya yang tidak dididik. Nah, oleh karena itu, terima kasih Pak Ahmad Irwan yang sudah menunjukkan rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya. Dari beberapa istri baik yang sudah wafat maupun yang masih bersama dengan beliau, semoga kami mendoakan Pak Irwan, semoga diberikan kesehatan lahir batin, keberkahan dalam rumah tangga, dan dihadirkan anak-anak yang soleh dan solihah, pasangan hidup yang menenteramkan di dunia dan di akhirat kelak. Itu doa kami dan bagi semua para pemirsa RRI Bandung, semoga Allah hadirkan dalam hidup kita pasangan hidup yang bisa mengantarkan kita istiqomah menjadi ahli ibadah, ahli takwa, dan ahli sedekah. Allah berkahkan rumah tangga kita, berkahkan usaha kita, dan Allah berkahi kehidupan anak-anak kita. Ini barangkali Pak Irwan hal-hal yang kurang, mohon maaf, tapi kami salut Pak Irwan sudah menunjukkan rasa tanggung jawab itu, meskipun tentu saja sudut pandang melihat tanggung jawab setiap orang seringkali disalahpahami, seringkali disalah dimengerti, sehingga ini yang memunculkan melahirkan diskusi barangkali begitu. Bahasa lain dari bahasa halus dari pipa saya.
1: Terima kasih. Ada satu pertanyaan terakhir mungkin Pak Ustadz dari Aki Gazi.
0: Alhamdulillah.
1: Selain dari godaan iblis dan bala tentaranya, Pak Ustadz, siapa lagi yang berkontribusi besar yang menggelincirkan dan menjerumuskan manusia agar jauh dari jalan menuju Allah? Kemudian adakah terapi rohani agar kita selamat dari pang bibita iblis? Mohon tausiahnya di kesempatan pagi.
0: Selain iblis, karena gini, ada iblis, ada setan ya. Dan setan pun ada dari kalangan jin, ada kalangan manusia gitu. Hanya itu aja sebetulnya. Maka kita beristiadah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, begitu. Karena seringkali setan ini melahirkan sikap-sikap pada diri manusia atau memasuki manusia untuk menggelincirkan kita. Nah, jadi aktor utamanya tetap iblis dan setan, begitu. Kemudian dia menampakkan wajahnya di berbagai tempat, bisa lingkungan, bisa tempat pergaulan, bisa orang-orang sekitar, begitu. Itu adalah setan yang berbentuk manusia di lingkungan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentu saja bagi setiap kita meningkatkan, mengokohkan pondasi iman kita. Yang kedua, memastikan kita selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi kalau Penciptanya yang melindungi kita, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita. Maka Quran Surah Al-Mu'minun ayat 97-98 barangkali menjadi salah. Bisa di kita menjadi ikhtiar kita beristiadah. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini yang diajarkan kepada kita di Quran Surah Al-Mu'minun itu, agar kita diberikan proteksi oleh Allah dari kehadiran iblis yang bisa menggelincirkan kita kapan saja. Jadi yang harus kita takuti adalah syaitan. Syaitan itu adanya menggairahkan. Kalau iblis sebetulnya makhluk yang lemah, dari kata ablasa yang artinya frustasi, putus asa begitu. Nah, yang kita takutkan ketika berubah menjadi syaitan.

0: Dan itu dari kata satona, menggairahkan. Itu yang membuat kita bergairah, berbuat maksiat. Gitu. Karena bergairah, dari taat mah tidak bergairah, dari setanan. Barangkali itu Aki Gaji, mudah-mudahan Aki tetap sehat dengan keluarga. Mudah-mudahan Aki Gaji diberikan kemampuan tetap istiqomah.
1: Amin.
0: Menjadi ahli ibadah, ahli taqwa, ada kali teka, menjadi suami idaman bagi Nini. jadi seorang Aki yang bisa menjadi teladan bagi cucu-cucunya. Barangkali begitulah doa amin, kami amin, di studio pada saat ini. Terima kasih.
1: Dan pertanyaan dari Pak, dari Aki Gazi nih, pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab. Kita sampai pada kesimpulan, Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Mutiara Pagi dimanapun berada, pertama kita berlindung kepada Allah, semoga perjalanan kita menuju Allah, Allah yang memberikan proteksi jalan keselamatan. Maka kita mewaspadai beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, sehingga dalam perjalanan kita dalam hidup ini, semoga kita dijauhkan dari sikap merasa lebih baik daripada orang lain, lebih pintar daripada orang lain, lebih kaya daripada orang lain, lebih segalanya daripada orang lain. Yang kedua, semoga kita bisa melakukan semua keibadah ini dengan keikhlasan, terhindar dari rasa riya dan ujub, sehingga itu semua dapat menghancurkan nilai-nilai ibadah kita. Dan yang terakhir, kita pun berlindung kepada Allah, semoga hati, jiwa, pendengaran, penglihatan kita tidak terseret dengan ghibah yang akan menghancurkan seluruh tata sikap ibadah kita kepada Allah. Ini barangkali teh Widi, semoga Allah yang Maha Sempurna menyempurnakan semua ikhtiar kita dan menjadikan setiap kebaikan kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi jariah kebaikan bagi orang-orang yang telah berjasa kepada kita, wabil khusus kedua orang tua kita, guru-guru kita, pasangan hidup kita dan anak-anak kita, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini mengupas kajian tentang penghalang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, tentunya bersama narasumber kami Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Tatang Heriana MAG. Hatur punten pisan untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa kami sampaikan dan belum dijawab juga ditanggapi oleh Ustadz kita, dan mudah-mudahan ini bisa jadi PR pertanyaan untuk besok. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sebetulnya kita sudah punya ininya nih, rangkumannya. Tapi kita karena memang kita harus ada ini, kita sebagai mitra BKSDA, makanya inilah poinnya ini, ketika kita tahu elang ini berpotensi, ini luar biasa. Balai Besar KSDA ini memberikan suatu pembinaan ke kami.
2: Alhamdulillah sekali lagi berangkat tahun 2026 dari Makopores Cianjur dan pulang barusan kita sama-sama jemput. Alhamdulillah sekali lagi dan Allah juga mengizinkan pertama kali jemaah haji berangkat sejumlah 73 dan pulang juga utuh. Tahun depan seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kabupaten Cianjur adalah sebuah keluarga besar, kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Demikian.
0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasik Malaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengoptimalkan digitalisasi. DP3A Kota Bandung memperkuat edukasi dan pengawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Widya Perdani. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya optimalkan digitalisasi untuk terus mensosialisasikan program pemerintah daerah agar terserap maksimal oleh warga. Nova Nugraha melaporkan.
3: Untuk mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah program pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah setempat terus memaksimalkan saluran sosialisasi melalui digitalisasi. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan sejumlah program daerah yang selama ini tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Masyarakat tahu akan suatu program pemerintah daerah, namun banyak dari masyarakat yang tidak memahami bagaimana menjangkau program tersebut. Termasuk tidak hanya masyarakat, aparat pemerintah juga tidak bisa meneruskan kepada masyarakat dengan jelas. Maka dengan memaksimalkan digitalisasi, diharapkan sosialisasi program akan lebih maksimal.
4: Hari ini yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat pun, karena kita komunikasinya kurang maksimal, banyak orang tidak tahu. Program Saresa itu sangat bagus, orang mau dibiayai kuliahnya. Dari 351 desa, hanya 26 barusan, bayangin, hanya berapa persen, 10% juga tidak. Apa masalah? Saya yakin ini karena sosialisasi. Dan keyakinan masyarakat tentang kinerja kita, gak yakin lah, tanda petik ya, karena mungkin selama ini kita lamban, selama ini cara mengkomunikasikan kita kurang menunjukkan istilah itu keyakinan dan kepercayaan publik terhadap program-program yang diselenggarakan pemerintah.
3: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengapresiasi niat pemerintah daerah memaksimalkan digitalisasi. Namun ia mengatakan niatan ini tentunya harus dilakukan dengan maksimal, terutama konsisten, sehingga tidak hanya ramai di awal, namun pada pelaksanaannya cenderung lambat dan tidak maksimal.
5: Kalau soal optimalisasi digital, pemerintah daerah harus konsisten, intinya harus konsisten, karena selama ini juga sudah mulai gitu informasi digital, tapi konsistensinya ya.
3: Sedangkan pemaksimalan digitalisasi sendiri akan dilakukan pemerintah daerah dalam waktu cepat, karena sebagian informasi program pemerintah daerah saat ini banyak yang tidak dipahami secara jelas oleh masyarakat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Bawaslu Subang tegaskan verifikasi data parpol peserta pemilu 2029 yang dilaksanakan KPU berjalan tanpa ada pelanggaran. Sementara itu, salah satu partai politik peserta pemilu mengapresiasi verifikasi data parpol tersebut guna kredibilitas parpol di pemilu 2029 mendatang. Ruslan Effendi melaporkan.
6: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Subang tidak menemukan pelanggaran dalam roadshow verifikasi data partai politik peserta pemilu 2029. Sementara itu, parpol peserta pemilu mengapresiasi langkah KPU Subang yang turun langsung ke sekretariat.
7: Kecurangan. Untuk saat ini belum.
8: Nah, ada ya, untuk
5: harus kewajiban penyelenggara. Memang sudah seharusnya.
7: Harusnya ya. Artinya ini demi tertib administrasi ya.
5: Betul, betul. Ini kan untuk kebaikan parpol kedepannya juga, supaya tidak apalah, tidak terjadi apa-apalah. Kalaupun ada apa-apa bisa didiskusikan dengan baik. Seperti itu.
6: Sementara itu di BC Partai Demokrat Kabupaten Subang menjadi salah satu parpol yang menyatakan apresiasi. Partai tersebut menegaskan melalui Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Subang Arif kepada RRI. Partai tersebut data keanggotaannya sudah clear and clean.
5: Memang sudah seharusnya.
7: Harusnya ya. Artinya ini demi tertib administrasi ya.
5: Betul, betul. Ini kan untuk kebaikan parpol kedepannya juga, supaya tidak apalah, tidak terjadi apa-apalah. Kalaupun ada apa-apa bisa didiskusikan dengan baik. Seperti
7: ini ya, sangat positif lah dan mengapresiasi ya, apa yang dilakukan oleh ya, KPU dan Bawaslu.
5: Kita mengapresiasi kinerja KPU Kabupaten Subang.
6: Sementara itu Komisioner Bawaslu Subang Cucu Kodir Jaleni menegaskan pengawasan dilakukan sejak awal pendataan dengan metode uji petik. Hasilnya tidak ada pelanggaran yang ditemukan.
8: Untuk hasil clear untuk saat ini belum. Nah, akan tetapi kita juga kan dalam metode pengawasan ada metode yang namanya uji petik. Kita pun Bawaslu melaksanakan uji petik. Sudah dibagi ke beberapa tim uji petik, turun langsung ke desa mengecek daftar pemilih kesesuaian antara data yang...
6: Proses serupa juga dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Republik Indonesia untuk sinkronisasi data secara nasional. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut bekerja sama dengan Balai Besar BKSDA Jawa Barat dan Star Energi melepas liarkan 2 ekor elang brontok di kawasan hutan konservasi pengeboran panas bumi Star Energi Pasir Wangi Garut. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
9: Lembaga Konservasi LK Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut bekerja sama dengan Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Barat dan Star Energi melepas liarkan 2 ekor elang brontok di kawasan hutan konservasi pengeboran panas bumi Star Energi Pasir Wangi Garut. 2 ekor elang yang diberi nama Ajeng dan Sukma tersebut merupakan elang liar titipan dari BKSDA 4 wilayah Jawa Barat pada 4 tahun lalu. Manajer Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut, Rudi Arifin mengatakan sebelum dilepas liarkan, kedua elang tersebut sudah melalui berbagai tahapan rehabilitasi. Ia menyampaikan untuk melepaskan satwa liar yang dilindungi tersebut tidak bisa dilakukan secara spekulasi, tetapi harus benar-benar dipastikan memiliki potensi untuk dilepas liarkan baik secara fisik kesehatannya maupun mental satwanya. Ia juga menyampaikan terima kasihnya kepada BKSDA sebagai mitra pembinaan yang telah mempercayakan untuk merawat sejumlah satwa liar yang dilindungi.
10: Apapun jenisnya, ketika satwa ini mau dikembalikan ke habitatnya, kita harus memantau perilaku. Jadi kebetulan elang ini memenuhi pantauan dari laporan dari kiper, kemudian para medis, ke dokter hewannya, bahwa ini ada suatu indikator nih, bahwa ini punya potensi. Jadi pada akhirnya kita menyesuaikan. Nah, kita sebetulnya kita sudah punya ininya nih rangkumannya. Tapi kita karena memang kita harus ada ini, kita sebagai mitra BKSDA, makanya inilah poinnya ini, ketika kita tahu elang ini berpotensi, ini luar biasa. Balai Besar KSDA ini memberikan suatu pembinaan ke kami. Kami lembaga konservasi yang ya notabene masih belajar gitu. Tapi ketika ini ada poin ini, kemudian kita ada arahan, ada pembinaan, akhirnya apa yang kita lakukan ini ya ada semacam apa ya, peluang gitu ya.
9: Ia mengatakan saat ini pihaknya memiliki sekitar 20 ekor elang dari berbagai jenis dan spesies. Sementara itu, SHS spesialis Star Energy Darajat Muhammad Riyadi menyatakan alasan perusahaannya mendukung kegiatan pelepasan liar elang di kawasan perusahaannya karena adanya visi yang sama, yakni untuk memulihkan kembali kesehatan bumi yang dia nilai kian menurun.
10: Energi ini ditutupilah oleh perusahaan.
11: Satu misi dan visi perusahaan Star Energy adalah to restore the health of the earth, gitu ya. Merestorasi kesehatan bumi yang sepertinya sekarang semakin turun, gitu ya. kita bisa lihat dari temperatur makin tinggi dan segala macam. Nah, kemudian beberapa hal yang kami lakukan, yang pertama kita mendukung pemerintah untuk menyediakan energi. Nah, kemudian kami pun melihat bahwa ide dari konservasi alam termasuk pelepas liaran ini sangat sejalan dengan visi dan misi tersebut. Oleh karena itu, ketika kami bersinergi, berkomunikasi dengan BBKSDA Jawa Barat dalam rangkaian kegiatan kami juga gitu ya, kami dikenalkan oleh Taman Satwa Cikembulan.
9: Selain menjalankan usahanya dalam sektor energi baru dan terbarukan, diklaim ramah lingkungan, pihaknya juga sangat konsen terhadap pelestarian lingkungan.
0: DP3A Kota Bandung memperkuat edukasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
12: Menyikapi kasus penyekapan dan penganiayaan yang menimpa seorang berinisial YTR beberapa waktu lalu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bandung memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, pemantauan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Kepala DP3A Kota Bandung, Sumiati, mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan di tingkat kewilayahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sekolah, tokoh masyarakat, hingga kementerian agama. Menurutnya, pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu mendeteksi lebih dini berbagai persoalan yang dialami anak, terutama kasus kekerasan, sehingga penanganannya dapat dilakukan sebelum kondisi semakin berat. Menjelaskan keberanian masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan tindak kekerasan menjadi kunci dalam melindungi anak. DP3A juga mengajak seluruh organisasi masyarakat dan komunitas hingga tingkat bawah untuk aktif melaporkan apabila menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Menurutnya, kasus kekerasan dapat terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan pendidikan yang masih kerap diwarnai kasus perundungan bullying. Untuk memudahkan pelaporan, DP3A Kota Bandung telah menyediakan berbagai kanal pengaduan. Masyarakat dapat datang langsung ke kantor UPTD Pelindungan Perempuan dan Anak, menghubungi melalui WhatsApp, telepon, layanan, maupun menggunakan aplikasi Senandung Perdana. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan melalui Puskesmas Pemberdayaan Perempuan Puskesmas PP di tingkat kelurahan. Selanjutnya, laporan tersebut akan diteruskan ke UPTD PPA apabila telah memenuhi unsur tindak kekerasan.
13: Masyarakat kalau misalkan terjadi kekerasan itu harusnya berani speak up, berani melapor, berani bicara. Karena kalau tidak berani bicara itu kasusnya akan terus berjalan. Dia akan terus-terusan jadi korban dari pihak pelaku gitu. Nah, makanya edukasi kami dalam berbagai pertemuan dengan kewilayahan gitu ya, semua stakeholder lah, termasuk juga dengan sekolah, dengan juga kan kerjasama dengan.
12: Sementara itu, bagi masyarakat yang mengalami gangguan psikologis, depresi berat, atau memiliki kecenderungan menyakiti diri sendiri, DP3A mengarahkan agar memanfaatkan layanan pusat pembelajaran keluarga Puspaga yang berlokasi di Jalan Ibrahim Aji. Selain itu, Puspaga berbasis masyarakat yang telah berjalan sekitar 6 bulan di Kecamatan Ujung Berung juga dinilai efektif membantu penanganan awal.
0: DPKP3 Kota Cirebon memastikan ketersediaan pangan dalam kondisi aman dan surplus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Laporan Sekar Damayanti.
14: Pangan aman karena selama ini kami menghitung neraca pangan itu selalu surplus ya. Nah, kan ada dua pasar, induk pasar pagi dan pasar jaga satu.
15: Ketersediaan pangan di Kota Cirebon dipastikan aman dan surplus meski pemerintah terus melakukan pengendalian inflasi melalui berbagai program pangan murah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, Elmi Masruroh, mengatakan hasil perhitungan neraca pangan menunjukkan pasokan kebutuhan pokok masih mencukupi karena didukung distribusi dari pasar pagi dan pasar jaga satru.
14: Sepangan aman karena selama ini kami menghitung neraca pangan itu selalu surplus ya. Nah, kan ada dua pasar, induk pasar pagi dan pasar jaga satru. Jadi masyarakat kota jangan khawatir. Kota Cirebon selalu ketersediaannya memenuhi dan bahkan surplus ya. Kadang paling kalau yang harganya masih ini ya, masih lumayan agak tinggi itu yang barang-barang impor ya, seperti bawang putih itu kan kebanyakan juga impor. Nah itu yang masih agak terkendala karena harga BBM juga naik. Tapi kalau yang lain ini sudah mengalami penurunan, bawang merah, cabai merah, kemudian telur juga sekarang udah di 23.000.
15: Elmi menjelaskan beberapa komoditas seperti bawang merah, cabai merah, dan telur ayam mengalami penurunan harga dalam beberapa hari terakhir. Sedangkan komoditas impor seperti bawang putih masih relatif tinggi. Ia mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan karena stok di Kota Cirebon masih memenuhi kebutuhan bahkan dalam kondisi surplus. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kasus ruda paksa di Cibanteng, Ciampea, Kabupaten Bogor akhirnya dilaporkan untuk diproses hukum. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
16: Kasus ruda paksa yang dialami anak laki-laki di bawah umur oleh pria dewasa di Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor akhirnya dilaporkan ke Satres PPA dan PPO Polres Bogor di Cibinong. Pelaporan tersebut dilakukan oleh orang tua korban kepada pelaku AN berusia 34 tahun, bekerja di sebuah fotokopi di Jalan Cibanteng, Dramaga, Bogor. Korban diketahui adalah bocah yang baru lulus SD dan diutarakan oleh orang tua korban, Entin Martini, apa yang dilakukan pelaku sudah melewati batas dan banyak warga yang kecewa dan merasa tertipu dengan sikap pelaku.
17: Ini ada seorang pria dewasa ya, mengiming-iming itu pinjam HP dan diajak ke tempat usahanya itu fotokopian. Di situ terjadi pelecehan, diduga ya, bukan diduga lagi sih, ini barang buktinya udah ada. Pelecehannya anak itu, pelecehannya di laki dengan laki-laki lah.
16: Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan mengiming-imingi calon korbannya dengan dipinjami HP baik untuk bermain dan sekedar membuka akun media sosial. Beberapa ditunjukkan video porno yang sepatutnya tidak layak dikonsumsi oleh anak. Di sisi lain, tetangga pelaku Didin mengatakan sikap pelaku sangat baik. Bahkan menurutnya pelaku tampak rajin beribadah 5 waktu.
18: Termasuk orang yang boleh dikatakan orang baik. Nah itu yang menurut saya itu mengagetkan saya sehingga bisa terjadi seperti ini. Karena keseharian itu anak tersebut, tersangka ini ya memang dibilang anak yang baik, dia taat beragama.
16: Pelaku telah ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Satres PPA, PPO, Polres Bogor dan diketahui sudah melakukan ruda paksa kepada anak laki-laki sebanyak 4 kali. Kasus terbongkar setelah pelaku mengirimkan pesan chat berisi video rekaman aksi asusilanya kepada ponsel korban. Chat tersebut dibaca oleh orang tua korban yang kemudian langsung melapor ke polisi.
0: Jemaah Haji Kloter JKS 24 asal Kabupaten Cianjur tiba di Mapolres Cianjur dengan jumlah utuh 73 jemaah. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
19: Sebanyak 73 jemaah haji yang merupakan kloter JKS 24 asal Kabupaten Cianjur tiba di Mapolres Jalan Abdullah Binu sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, Minggu 28 Juni 2026. Kedatangan para jemaah haji asal Kabupaten Cianjur disambut oleh Bupati Cianjur Wahyu Perdian bersama Kapolres Alexander Yuriko, Ketua MUI, Ketua DPRD, dan jajaran terkait pada Sabtu malam. Kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Cianjur JKS 24 berjalan lancar dan aman. Semua jemaah tiba di Mapolres Cianjur kembali utuh 73 jemaah haji. Sedangkan dari keberangkatan dilepas dari Mapolres Cianjur dan kepulangan pun semua jemaah haji tiba di Mapolres Cianjur. Dengan kepulangan jemaah haji Cianjur, Bupati Cianjur Wahyu Perdian menyampaikan keberangkatan dari Polres, penerimaan jemaah haji pun di Polres dan dibantu oleh Kapolres, semuanya difasilitasi, semua jemaah haji tiba secara utuh dalam keadaan sehat walafiat. Ia pun berharap bisa menuju rumah masing-masing di kecamatan masing-masing karena masih ada yang ke wilayah Cianjur Selatan, perjalanan cukup panjang, dan selamat sampai tujuan serta semangat ibadah bisa dilanjutkan di Kabupaten Cianjur dan ditularkan ke masyarakat. Insert
20: perangkatan dari Mapolres, sekarang juga penerimaan para jemaah haji dari Kabupaten Cianjur di Mapolres juga. Dan alhamdulillah ini kami luar biasa dibantu oleh Pak Kapolres, semuanya ini semuanya difasilitasi dan alhamdulillah jemaah haji dari Kabupaten Cianjur semuanya komplit kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya Kami berharap semuanya bisa menuju rumah masing-masing di kecamatan masing-masing, karena masih ada yang ke wilayah Kidul, perjalanan cukup panjang, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, dan juga semangat ibadah bisa dilanjutkan di Kabupaten Cianjur dan ditularkan ke masyarakat.
19: Pada kesempatan yang sama, Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko Hadi menjelaskan pelayanan terhadap jemaah haji asal Cianjur merupakan bentuk kebersamaan seluruh unsur di Kabupaten Cianjur berkat izin Bupati, dukungan dari Kepala Kemenag, Kemenhaj. Di tahun 2026 ini jemaah berangkat dari Makopores Cianjur dan pulang atau penjemputan bersama-sama di Pores, dan jemaah yang berangkat sebanyak 73 orang dan pulang pun utuh 73 jemaah haji.
2: Di bawah saya sampaikan, Cianjur ini, Kabupaten Cianjur adalah sebuah keluarga besar. Maka untuk hal kebaikan, keluarga besar tidak mengenal siapapun. Kita hanya mengenal satu, keluarga besar Kabupaten Cianjur. Mengenai lokasi kebetulan di Makopores Cianjur, itu Allah yang mengizinkan. Coba dilihat, mana ada Mako Markas Polres di Jawa Barat, atau mohon berkenan coba dicari di seluruh Indonesia yang alhamdulillah berkat izin Pak Bupati, dukungan dari Pak Kepala Kemenhaj, alhamdulillah sekali lagi berangkat tahun 2026 dari Makopores Cianjur dan pulang barusan kita sama-sama jemput, alhamdulillah sekali lagi, dan Allah juga mengizinkan pertama kali jemaah haji berangkat sejumlah 73 dan pulang juga utuh. Tahun depan seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kabupaten Cianjur adalah sebuah keluarga besar, kita bekerja sama dan sama-sama bekerja.
19: Dari mulai proses pelayanan sejak pemberangkatan hingga penjemputan atau pemulangan kembali dilakukan di lokasi yang sama, yaitu Mapores Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Evaluasi nasional menjadi dasar penyempurnaan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dalam musim mendatang. Berikut laporan Rena Sofira.
1: Paling itu nanti untuk evaluasi ke depan gitu.
21: Pemerintah Indonesia akan menjadikan berbagai hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sebagai bahan perbaikan layanan. Sejumlah rekomendasi akan disampaikan kepada pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kenyamanan jemaah pada musim haji berikutnya. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotib Haryanto mengatakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini berlangsung lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, berbagai aspek pelayanan mengalami peningkatan sehingga proses ibadah berjalan lebih lancar.
1: Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di Mina atau di mana paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina, Mbak, yang kurang itu tempat untuk toilet kayak gitu tuh, kurang, agak kurang bersih gitu. Paling itu nanti untuk evaluasi ke depan gitu. Kalau di Arafah itu kan sudah full, sudah banyak toiletnya juga sudah bersih. Mungkin yang di Mina nanti untuk perbaikan.
21: Ahmad Hotib menjelaskan evaluasi nasional akan dilaksanakan setelah seluruh rangkaian pemulangan jemaah selesai dilaksanakan. Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi melalui jalur resmi. Menurutnya, usulan perbaikan difokuskan pada fasilitas yang menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi selama penyelenggaraan ibadah haji. Indonesia hanya dapat menyampaikan masukan sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan bagi seluruh jemaah. Rena Safira melaporkan.
0: Dan pendengar, sekian warta berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kami hadirkan informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Irma.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Irma, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh Widhi.
0: Kabar baik, Teh Irma, pagi hari ini meni awis tepang sama Teh Irma, Teh.
2: Betul sekali, alhamdulillah saya bergilir dengan teman-teman yang lain.
0: Jadi digilir ya, tapi kabar baik ya, sehat ya, Teh Irma ya.
2: Alhamdulillah, Teh.
0: Dan sepertinya situasi lalu lintas juga agak lenggang begitu ya, karena ngaruh libur anak sekolah nggak sih? Atau mungkin dari pantauan CCTV Diskominfo sendiri, gimana nih, Teh, untuk situasi lalu lintas pagi hari ini?
2: Ya, seperti Teh Wid sampaikan tadi, karena udah pada libur nih sekolahnya ataupun kuliahnya. Nah, memang lalu lintas ini cukup lenggang ya, Teh. Seperti di sekitaran Geger Kalong, ini arah menuju UPI, lalu sebaliknya dari UPI ke bawah juga ini masih terpantau cukup lenggang di pagi hari ini. Lalu untuk sekitaran Cibaduyut dekat TPS juga ini dari kedua arah masih terpantau cukup lancar. Namun untuk arah ke kotanya ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu untuk sekitaran Buah Batu di arah bawah tol gitu ya, arah Bojong Soang, ini terpantau cukup lancar. Untuk arah dari kabupaten menuju ke kota Bandungnya ini terpantau sudah mulai ramai didominasi oleh kendaraan roda 4, namun ini terpantau cukup lancar pagi hari ini. Lalu untuk simpang Jalan Merdeka, Jalan Aceh, ini masih terpantau cukup lancar juga nih di sekitaran persimpangan ini. Lalu keramaian terjadi nih, Teh, di sekitaran pasar tradisional di Jalan Dago, Terminal Dago, ini ada pasarnya juga, terpantau cukup ramai kendaraan roda 2. Lalu untuk sekitaran Kordon juga, ini pertigaan pasar Kordon sudah terpantau cukup ramai yang berbelanja. Nah, bagi warga Bandung dan pendengar yang ingin lihat gimana sih lalu lintas di Kota Bandung secara real time, ini ada website yang bisa diakses melalui pelindung.bandung.go.id. Kita siapkan lebih dari 370 titik CCTV yang online dan tersebar di seluruh Kota Bandung. Seperti itu, Teh.
0: Itu dia informasi untuk situasi lalu lintas pagi hari ini. Kalau cuaca kemarin hujan ya gebret gitu ya di beberapa ruas wilayah. Kalau hari ini masih ada potensi hujan kah untuk dari perakiraan cuaca untuk hari ini, Teh Irma?
2: Iya, dari BMKG merilis nih, Teh, untuk 29 Juni 2026 hari Senin ini pada pukul 7 pagi hingga pukul 11 siang nanti ini cuacanya akan cerah nih, Teh. Dari mulai 21 derajat hingga 28 derajat Celcius. Lalu pada pukul 12.00 hingga pukul 14.00 ini akan cerah berawan. Nah, lalu dari pukul 15.00 hingga malam hari nanti akan kembali berawan hingga paling dinginnya di sekitar 20 derajat Celcius. Seperti itu, Teh.
0: Itu dia untuk situasi, untuk informasi cuaca pagi hari ini. Teh, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat sudah bisa diakses kah pagi hari ini?
2: Nah, untuk kebutuhan pokok masyarakat sendiri nih, kita informasikan beberapa harga. Untuk harga bawang bombay ini di sekitaran Rp35.000 per kilogramnya. Lalu untuk beras premium di harga Rp14.900. Untuk beras medium di harga Rp13.500. Lalu untuk harga bawang putih ini di Rp35.000 per kilogramnya. Lalu cabai hijau biasa ini di harga Rp70.000 per kilogramnya. Seperti itu, Teh.
0: Itu dia untuk harga kebutuhan pokok masyarakat. Gak apa-apa lah harga mau naik mau turun, yang penting mah ada rezekinya, katanya gitu ya. Kalau ibu-ibu
2: capeknya
0: selalu bener, seperti bener. Itu ya. Yang penting mah
2: ya cukup ya, Teh, ya.
0: Itu dia cukup. Kalau buat beli mobil cukup, buat beli harga pasar cukup begitu ya. Nah, untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang sampai kah?
2: Nah, untuk hari Senin ini sih belum masuk ya teh hingga pagi hari ini. Namun kita recap dari satu hari sebelumnya, yaitu hari Minggu 28 Juni. Ini kami menerima 4 laporan kejadian gawat darurat. Yang pertama masuk pukul 1:53 dini hari. Ada kecelakaan kendaraan roda 2 menyebabkan 3 orang korban. Ini 2 orang luka ringan dan 1 orang diduga fraktur. Ini berlokasi di Jalan Buah Batu Turangga, Kecamatan Lengkong. Kami berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan PSK 119 Kota Bandung. Dan alhamdulillah sudah dilakukan penanganan di lokasi. Namun korban dijemput oleh pihak keluarga, jadi tidak dirujuk ke rumah sakit. Lalu laporan yang kedua masuk pukul 3:44, kembali kecelakaan kendaraan roda 2 di Jalan Surapati dekat Pranata Yuda. Kami berkoordinasi dengan relawan Edan Spur dan juga PSC 119. Lalu di siang hari kemarin pukul 11:46, ada kebakaran lahan kosong di Gang Sukabakti Pamoyanan, Kecamatan Cicendo. Ini kami berkoordinasi dengan Damkar Matan. Alhamdulillah setelah dilakukan penanganan tidak ada korban. Lalu laporan terakhir masuk pukul 15:41, kembali terjadi, ini ada yang terbakar. Kali ini objeknya adalah kabel listrik. Ini berlokasi di Geger Kalong Hilir dekat Puskesmas Sukarasa. Dan ini sudah dikoordinasikan dengan Damkar Matan dan juga tim dari PLN. Nah, kami ingatkan sekali lagi nih untuk warga Bandung atau siapapun yang berarea di Kota Bandung, kalau melihat atau mengalami kejadian gawat darurat yang menyangkut nyawa, silakan langsung menekan 112 dari handphone kalian, karena layanan 112 ini layanan bebas pulsa alias gratis dan 24 jam. Begitu, Teh.
0: Itu dia, untuk layanan 112 mudah sekali diakses, nggak ada kartu SIM handphonenya juga. Yang penting mah handphonenya nyala gitu ya, bisa melapor ke layanan 112. Terakhir Teh, untuk agenda pimpinan kita hari ini mau kemana dan ngapain aja beserta jajarannya?
2: Nah, untuk agenda pimpinan nih di hari Senin ini, Bapak Wali Kota dan Bapak Sekda memulai agendanya pada pukul 7:30, di mana akan ada apel pagi yang dirangkaikan dengan pelepasan PNS yang purna tugas trimester 1 Juli dan penyerahan putusan SK kenaikan pangkat PNS periode Juli 2026 secara simbolis. Lalu Bapak Wali Kota akan bergeser pada pukul 9 pagi menerima kunjungan dan juga studi tiru dari Pemkot Padang terkait sistem pengelolaan parkir digital di Kota Bandung. Ini akan berlokasi di ruang rapat pendopo Wali Kota Bandung. Dan terakhir pada pukul 9:15, masih di pendopo, Bapak Wali Kota akan memberikan sambutan pada acara gathering rumah belajar Sabilulungan. Dan untuk sementara agenda resminya hanya itu saja nih Teh.
0: Itu dia, ini agenda resmi yang terjadwal, belum yang yang tidak terjadwal, yang dadakan lebih banyak biasanya ya Teh Irma. Teh Irma, hatur nuhun untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu, salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Teh Irma, selamat kembali beraktivitas.
2: Iya, selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Irma.
1: Bandung pagi ini.

0: anak kecil luka-luka ya.
1: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
2: Mereka adalah kita di masa depan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

55 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti warta berita. Dan tentunya kami sampaikan satu informasi bahwa Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Soekardi menyampaikan penertiban Bangli merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak mulai dari Satpol PP, perangkat kewilayahan, dinas terkait, Forkopimcam hingga unsur RT dan RW. Bambang juga menyampaikan pendengar bahwa sebelum penertiban dilakukan, pemerintah Kota Bandung telah menjalankan seluruh tahapan sesuai standar operasional prosedur atau SOP mulai dari pemberian pemberitahuan hingga penertiban surat. Penerbitan surat peringatan. Dan menurut Bambang, pendekatan persuasif ini menjadi kunci keberhasilan penertiban PKL, dan bagi pemilik yang melakukan pembongkaran secara mandiri, maka dapat menyimpan dan memanfaatkan kembali material bangunan yang masih memiliki nilai ekonomis.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Sendok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah